0: berhak menerima perpanjangan masa kerja. Dengan demikian, terdapat 25 pegawai yang tidak masuk dalam perpanjangan karena terdapat pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun, diterima menjadi ASN di instansi lain, tidak berkinerja, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri.
1: Kabupaten Sragen sendiri, Pak Bu, di tengah daerah lain itu merumahkan pegawainya, ya, P3K, pegawai paruh waktu, itu tahun 2026 kontrak atau 2025 kontrak pegawai paruh waktu, P3K paruh waktu, itu saya membuat kebijakan yang tidak banyak orang tahu. Jadi pegawai paruh waktu itu selama ini gajinya ada yang 200 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang 400 ribu. Tapi kemarin saya buat kebijakan bahwa pegawai kontrak paruh waktu gajinya tidak ada yang boleh di bawah 1 juta. Jadi kalau di tempat lain itu bingung bagaimana merumahkan, bagaimana menghentikan, saya buat kebijakan itu tadi. Pegawai paruh waktu pendapatannya gajinya tidak boleh di bawah 1 juta. Jadi waktu itu saya cek, nah ini sama-sama berangkat jam 7, absen jam 7:30, pulang jam 4, masa menerima honor 200 ribu, ada yang 300 ribu, ada yang ininya di bawah 1 juta, maka saya perintahkan untuk dianggarkan minimal 1 juta. Nah harapan saya tentu termasuk guru, termasuk semua yang bekerja, sama seperti kita semua itu nanti kesejahteraannya dihargai secara layak. Nah ini perlu strategi anggaran yang khusus, apalagi Sragen ini dipotong 259 miliar. Jadi kalau tidak dipotong itu kira-kira kesejahteraannya juga baik insya Allah untuk guru-guru di Kabupaten Sragen ini, termasuk guru-guru PAUD dan pegawai-pegawai P3K, selain untuk infrastruktur di daerah.
2: Penantian warga terhadap perbaikan ruas Jalan Bulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Sragen akhirnya mulai terwujud. Setelah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan, ruas jalan tersebut kini direkonstruksi sepanjang 711 meter dengan lebar 4 meter. Kondisi jalan yang kini lebih halus dan nyaman menjadi perubahan yang sudah lama dinantikan masyarakat. Hasil rekonstruksi ini ditinjau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 15 September 2026. Bupati Sragen mengatakan, perbaikan ruas Bulu Cemeng merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2025. Menariknya, pembangunan jalan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Masyarakat turut memberikan dukungan, salah satunya melalui pembangunan sebagian talut secara swadaya dan gotong royong. Keterlibatan warga ini menjadi wujud dukungan terhadap pembangunan, sekaligus menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di lingkungannya. Warga mengaku bangga melihat kondisi jalan yang kini jauh lebih baik setelah selama puluhan tahun menunggu perbaikan. Pemerintah Kabupaten Sragen juga masih akan melanjutkan upaya perbaikan ruas Bulu Cemeng. Sisa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan akan diusulkan melalui anggaran tahun 2027. Perbaikan secara bertahap ini diharapkan semakin mendekatkan target penuntasan ruas-ruas jalan rusak di Kabupaten Sragen, sekaligus memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Program kerja yang responsif, serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
3: Kita saat ini di ruas jalan Bulu Cemeng. Ini sudah jadi, sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Yang mengejutkan, yang gembirakan kita semua dari bagian pembangunan ruas jalan ini adalah masyarakat ternyata gotong royong membangun talut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kabupaten membangun pengecoran jalannya, masyarakat menambahkan dengan membangun talutnya. Ini luar biasa sinergi antara kesuadayaan dengan anggaran pemerintah Kabupaten. Matur nuwun buat dulur-dulur warga Bulu Cemeng yang berpartisipasi dalam perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng. Matur nuwun, semoga bermanfaat, barokah selalu, sehat selalu, selamat menggunakan jalurnya.
0: Jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen terus melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan juga lingkungan rumah. musim kemarau panjang pada tahun 2026 meningkatkan resiko terjadinya berbagai bencana, termasuk kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sragen. Kondisi lahan yang kering serta minimnya ketersediaan air dapat mempercepat meluasnya api apabila terjadi kebakaran. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah pencegahan kebakaran sekaligus segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungannya. Setiap kejadian kebakaran harus dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung.
4: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
2: Ida Ariani SPD kembali mendapat kepercayaan memimpin pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU Kabupaten Sragen. Pihaknya terpilih secara aklamasi untuk periode kedua dalam konferensi ke-8 PC Muslimat NU Sragen. Konferensi tersebut turut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah Profesor Ismawati Hafid. Konferensi ke-8 ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua, namun juga menjadi momentum penataan kepengurusan sekaligus memperkuat sinergi antara Muslimat NU dan pemerintah daerah. Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, Profesor Ismawati Hafid, mengapresiasi kinerja dan dedikasi pengurus PC Muslimat NU Sragen. Dengan harapan, kader Muslimat NU terus memantapkan program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
5: Kali ini berhadapan dengan Muslimat Nahdlatul Ulama sampai ke ranting-rantingnya dalam ukuran yang selengkap-lengkapnya. Alhamdulillah. Dan saya memang merasakan bahwa hari ini adalah ada satu kemajuan dibanding dengan periode yang lama, periode masa Muslimat NU ini pun untuk mendirikan, untuk membangun satu organisasi perempuan. Kita tahu itu melewati masa-masa yang tidak mudah. Saya yakin perhitungan, pertimbangan saking poro yai, saking poro masyayi tidak mudah melepaskan ibu-ibu ini bergerak dari masa, dari ranah domestik menuju ranah publik, dari rumah tangga menuju ke masyarakat. Program kita tetap 3, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus kita susun di dalam program yang sangat sederhana, bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk warga Muslimat Nahdlatul Ulama.
2: Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Sragen terpilih, Ida Ariani SPD, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Untuk periode kedua ini, pihaknya menyebut akan memfokuskan program organisasi pada penguatan konsolidasi hingga ke tingkat anak cabang. Selain itu, Muslimat NU Sragen akan terus mengawal program pemberdayaan perempuan NU agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Dengan kepengurusan yang semakin tertata dan konsolidasi yang kuat, Muslimat NU Sragen diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan dan pelayanan kepada umat.
6: Amanat kami terima, sepindah malih terima kasih sekali kepada 208 ketua ranting yang luar biasa, matur suwun sangat, ketua-ketua PAC, 20 ketua PAC, dan pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Sragen yang terus bekerja sama. Tidak ada perjuangan yang sesukses ini tanpa penjenengan, tidak ada kata-kata Ida di Muslimat ini tanpa perjuangan di penjenengan. Muslimat besar itu karena penjenengan semuanya. Saya yakin tanpa PC Muslimat NU pun di setiap kecamatan sudah besar. Tapi mari kita bersama-sama bersinergi bersama-sama untuk Muslimat 5 tahun ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masih banyak sekali program-program yang belum kita laksanakan. Mari kita bergandengan tangan, kita memajukan dari semua bidang.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Di hari Kamis 17 September 2026. Kita kembali di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan perlu diingat, ini tanggal 17. Seharusnya seragam apa yang dipakai bagi ASN? Nah, jangan sampai lupa. Kalau lupa harus pulang ganti lagi. Baik, selama 45 menit sampai nanti pukul 8 pagi, saya Diana Arjono akan menemani Anda. Saya sudah mempersiapkan beberapa informasi dan kabar seputar Kabupaten Sragen. Anda harus tetap stay bersama saya di 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan aplikasi Radio Buana Asri.

Danau Bara dan sudah benar, saya sudah mempersiapkan beberapa kabar, tapi sebelumnya kita nikmati dulu sebuah tembang yang kayaknya lewat sini. Tapi asik punya. Biar kita tambah semangat untuk menapaki hari yang cerah tapi tidak begitu panas di pagi hari ini. Ada Westlife sebagai pembuka di perjumpaan kita di hari ini.

Metrobuana dan sudah mendengar, kabar pertama kita datang dari sumber lawang, yaitu rehabilitasi Jalan Gading Jati, tingkatkan keamanan pengguna jalan. Dilansir dari sragenkap.co.id. Mitra Buana dan sudah mendengar, pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Salah satunya melalui rehabilitasi ruas Jalan Gading Jati, Kecamatan Sumber Lawang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung pekerjaan rehabilitasi di Desa Jati, Kecamatan Sumber Lawang, Rabu 16 September 2026. Ruas jalan yang ditangani memiliki panjang 0,415 km atau sekitar 415 meter dengan lebar bervariasi antara 2,5 hingga 5 meter. Rehabilitasi tersebut dibiayai oleh dana alokasi umum dengan anggaran sebesar Rp614 juta rupiah. Perbaikan dilakukan pada sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan dan telah dilaporkan masyarakat. Bupati Sigit mengatakan sebagian titik kerusakan di jalur Gading Jati kini telah diperbaiki. Peningkatan infrastruktur jalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan juga mendapatkan apresiasi dari warga. Salah satu warga, Dewi Ayu, menyampaikan rasa terima kasih atas penanganan jalan tersebut mengingat sebelumnya kondisi jalan dinilai rawan kecelakaan. Sementara Kepala Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Sragen, Aribo Sulistyo, menjelaskan Jalan Gading Jati merupakan satu dari 6 ruas yang diusulkan mendapatkan penanganan di Kecamatan Sumber Lawang. Penanganan terdiri dari rekonstruksi, rehabilitasi, hingga pemeliharaan rutin. Untuk rekonstruksi meliputi Jalan Bulak Rejo Mboyolayar, Kacangan Lempung, serta Jati Sumber Lawang. Kemudian rehabilitasi dilakukan pada ruas Lempung, Telogo Tirto, dan Gading Jati, sedangkan Jalan Jati Mojopuro mendapatkan pemeliharaan rutin. Selain 6 ruas tersebut, pemeliharaan juga tengah dilakukan pada Jalan Sumber Lawang Ngargo Tirto serta Ngargo Tirto Kowang.

0: Nah, Mitra Buana, kondisi jalan yang semakin baik tentunya membuat perjalanan lebih nyaman dan lancar. Tetapi jangan sampai jalan semakin mulus justru membuat kita semakin kencang memacu kendaraan. Jangan ya, jangan. Tetapi kendalikan kecepatan Anda, terutama ketika melintasi pemukiman, sekolah, pasar, persimpangan maupun jalan desa yang banyak digunakan oleh pejalan kaki. Jalan yang baik harus diikuti perilaku berkendara yang baik pula. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar berikutnya. Tapi ada pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

janji ya, nggak kemana-mana. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita, janji jangan kemana-mana, tetap stay di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Serkin, dan tentunya bersama saya, Diana Harjono. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar kedua kita. Kalau tadi dari Sumber Lawang, saya akan mengajak Anda ke Gemolong. Pagar Betis RSUD Gemolong, satu layanan kesehatan sepanjang kehidupan. Mitra Buana dan sudah mendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang proaktif dan terintegrasi bagi masyarakat. Salah satunya melalui inovasi Pagar Betis. Pagar Betis merupakan singkatan dari pelayanan proaktif pada keluarga berbasis integrasi siklus hidup. Program tersebut dirancang sebagai pelayanan kesehatan yang menjangkau keluarga secara menyeluruh. Tidak hanya menunggu masyarakat mengalami masalah kesehatan, tetapi juga melalui upaya promotif dan preventif. Pelayanan diintegrasikan dalam satu sistem dengan sasaran masyarakat pada setiap tahapan kehidupan. Mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah, usia produktif, usia pralanjut, usia hingga lansia. Program tersebut merupakan upaya untuk mendukung keluarga agar tetap sehat, mandiri, dan memiliki kualitas kehidupan yang baik sepanjang siklus kehidupan. Dengan pelayanan yang terintegrasi, masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan akses terhadap informasi, pemeriksaan, maupun layanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat memperoleh melalui RSUD Gemolong. Mitra Buana dan saudara pendengar, berita tadi dilansir dari Instagram RSUD Gemolong. Selamat pagi teman-teman yang ada di RSUD Gemolong. Selamat pagi Pak Direktur, Dr. Kini. Ada Pak. Kenapa jadi lupa? Tadi sudah diingat-ingat. Baik, selamat pagi untuk seluruh karyawan dan direksi di RSUD Gemolong. Selamat bertugas.

Mitra Buana dan Surabaya Benar, kita akan ke kabar terakhir. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menikmati Berhak Bahagia dari Atta Halilintar dan Aureli Hermansyah.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

benar-benar yang sudah mendengar dan masih bersama kami dari 94,7 BKS Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Oh, sudah ingat teman saya yang berada di RSUD Gemolong, Pak Setiana. Selamat pagi, Pak Setiana. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar selanjutnya kita datang dari Tangen. Setelah keliling-keliling dari Sumber Lawang, Gemolong, dan kita akhirnya ke Tangen. Mitra Buana dan saudara pendengar, Eskul Lestarikan Budaya Jawa, siswa-siswi SDN Katelan 1 alunkan gending dolanan gundul-gundul pacul. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Katelan 1 Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen menggelar kegiatan di luar pelajaran atau ekstrakurikuler. Ada 4 kegiatan, antara lain seni tari, seni karawitan atau nabuh gamelan, mewarnai, dan belajar tanfidz. Sriwiji Mulyani, SPD, Kepala SD Negeri Katelan 1 Kecamatan Tangen menyampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas 5A dan 5B mengikuti latihan karawitan atau nabuh gamelan yang telah disediakan seperangkat gamelan di ruang latihan dan sudah berjalan dengan pelatih Pak Srianto pada hari setiap Sabtu. Untuk belajar karawitan, ada 13 siswa yang telah memilih peran masing-masing. Ada Galuh sebagai Galih sebagai pengendang untuk Bonang Harum, Akbar dan Hasan untuk Sarun Kenan, Dava, Dimas, Zaki dan Kimura untuk Kenong Ratu, Selentem Bima untuk jenis Kempul, Kaila dan Huda untuk siswa putri lainnya sebagai pengreyong atau penyanyi. Latihan karawitan adalah kegiatan rutin memainkan seperangkat alat musik tradisional gamelan Jawa secara bersama-sama untuk menciptakan harmoni musik dan vokal yang indah. Saat ditemui media sosial, Galih sebagai pengendang menyampaikan senang bisa belajar karawitan. Meski belum pintar, ia mengatakan latihan karawitan harus sabar dan tidak takut salah. Srianto menyampaikan bahwa kegiatan latihan karawitan baru permulaan. Latihan lancar gending dolanan seperti gending dolanan suluku-suluku batok, suwe ora jamu, dan gundul-gundul pacul. Meski belum pas, tetapi anak-anak, siswa-siswa tetap sabar dan mau belajar, belajar dan belajar nguri-nguri budaya, melestarikan budaya yang kita miliki. Mitra Buana dan saudara pendengar, berita ini dilansir dari suaradaerah.id. Selamat pagi Pak Sriwono dari suaradaerah.id, selamat beraktivitas dan sehat selalu.

Mitra Buana dan sudah pendengar, kita selingi info pagi ini dengan pesan untuk kita semua. Di tengah kondisi kemarau dan lingkungan yang semakin kering, mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Jangan membakar sampah sembarangan. Hindari membakar rumput, daun kering maupun sisa tanaman, terutama ketika angin bertiup cukup kencang. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di lahan kering, dan sebelum meninggalkan rumah, pastikan kompor sudah benar-benar mati. Periksa pula sambungan listrik yang berpotensi menimbulkan panas berlebih atau konsleting. Dan Mitra Buana, kemarau juga mengingatkan kita untuk semakin bijak menggunakan air. Gunakan air secukupnya, matikan keran ketika tidak digunakan, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor, dan hindari membuang air bersih untuk kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan air secukupnya. Kebiasaan kecil dari setiap rumah jika dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak yang besar juga. Dan jangan menunggu air sulit didapat baru kita belajar menghargainya. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum menuju penghujung acara, satu lagi pesan untuk Anda di pagi hari ini yang kebetulan berada di jalan. Mari tertib berlalu lintas, gunakan helm standar SNI dan pastikan terkunci dengan benar. Bagi Anda pengendara mobil, gunakan sabuk keselamatan. Jangan menggunakan Jangan menggunakan HP. Nah, gitu aja lebih singkat dan tepat. Jangan menggunakan HP di jalan ketika mengemudi, dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Kemudian jangan paksa untuk mendahului, terutama ketika pandangan ke arah berlawanan terbatas. Dan bagi Anda yang melewati ruas jalan yang baru diperbaiki, jangan menjadikan jalan mulus sebagai arena untuk memacu kecepatan. Kemudian bagi orang tua, anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM, jangan dibiarkan membawa kendaraan motor sendiri ke sekolah. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Harap hati-hati. Dan bagi Anda yang melintas di perlintasan kereta api, jangan menerobos palang pengaman kereta api. Anda harus sabar menunggu kereta api lewat dan situasi aman. Dan jangan beraktivitas di seputar perlintasan kereta api. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Dan kehidupan yang baik dibangun dari kepedulian sederhana. Menjaga kesehatan sebelum sakit, menjaga keselamatan sebelum terjadi kecelakaan, dan menjaga alam sebelum kita kehilangan apa yang diberikannya. Semoga informasi pagi ini bawa manfaat. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana dan sudah mendengar. Tetap sehat, tetap semangat, hati-hati di jalan, hemat air, dan waspada terhadap bahaya kebakaran. Saya pamit undur diri. Yuk, kereng!

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan suara pendengar, kita berjumpa di gelaran Buana Putri Gerbang Karir, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, saya Diana Arjono akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Dan pada pagi hari ini, Gerbang Karir akan memberikan bahasan tentang tip berpakaian untuk hari pertama bekerja. Dilansir dari www.kompas.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat ini bagi Anda yang diterima kerja. Setelah berusaha sana sini, akhirnya kita mendapatkan pekerjaan. Nah, saat memutuskan untuk berangkat bekerja pada pagi, pada pertama kalinya ya, tentu mungkin akan kebingungan juga, pakaian apa sih yang kira-kira cocok untuk kita kenakan pada hari pertama. Karena seperti pepatah, kesannya pertama akan memberikan penilaian untuk selamanya. Nah, sebenarnya Mitra Buana dan sudah pendengar bisa memanfaatkan dulu pas interview. Nah, pas interview itu bisa menjadi salah satu tahap yang pasti dilewati tentunya sebelum Mitra Buana mendapatkan pekerjaan itu. Nah, saat itu Anda bisa sedikit lihat-lihat gitu kan. Karena selain dapat bertemu atau berkenalan dengan calon atasan, momen interview ini juga dapat menjadi kesempatan yang tepat untuk melihat bagaimana cara berpakaian para pekerja di perusahaan tersebut. Nah, bahasa kerennya nyepil gitu kan ya. Nah, apakah rekan-rekan kita yang di perusahaan itu berpakaian dengan setelan rapi, dengan jas dan dasi, atau semi casual dengan jeans dan kemeja atau lainnya? Nah, di momen interview itu Anda bisa memperhatikan dan mencatat. Meskipun belum tentu keterima ya, tapi kita lihat dulu suasana kantornya bagaimana, sehingga ketika kita bekerja bisa diterima di perusahaan tersebut. Catatan kita sangat penting sekali. Nah, agar hari pertama Anda tidak terlalu mencolok dan penampilannya juga tidak terlalu aneh gitu kan dari lingkungan tersebut, ada beberapa tip berpakaian untuk hari pertama kerja. Namun sebelumnya kita bahas selengkapnya mengenai tip berpakaian untuk hari pertama bekerja di Buana Putri Gerbang Karir. Anda harus tetap stay ya di 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppbuanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri yang dipancarluaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen. Saya sudah menyiapkan sebuah lagu sebagai salam perjumpaan kita. Ada Samson, lagu yang sangat meledak di awal tahun 2000. Ada Samson, kenangan terindah, teruntuk teman-teman di administrasi. Ada Bu Titi, ada Bu Atin, ada Mas Irfan, selamat bekerja dan sehat selalu.

Kenangan terindah dari Samson. Saya jadi teringat sama rekan saya yang lagi bekerja di Jalan Pahlawan nomor 1 Leburan Semarang. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Mitra Buana, Anda tentunya masih menyimak kami di Buana Putri Gerbang Karir, dan kali ini kita membahas tema mengenai tip berpakaian untuk hari pertama bekerja. Nah, apa saja sih tip untuk berpakaian untuk pertama kali kerja? Tip yang pertama adalah padanan warna yang tidak mencolok. Hari pertama kerja, Mitra Buana dan saudara pendengar, bukan ajang untuk bermain warna. Anda harus bermain aman dengan memilih warna yang senada dan tidak terlalu terang atau mencolok. Khusus untuk pria, jika diharuskan berpakaian setelan rapi, pakailah paduan warna gelap dan muda seperti biru navy dengan abu-abu. Kemudian gunakan dasi dengan sedikit warna mencolok untuk memberi kesan hidup pada outfit. Jika semi formal, gunakan kemeja dengan warna solid, kemudian dipadukan dengan crew neck, lalu celana non-jean seperti chino. Sementara untuk wanita, kenakanlah pakaian dengan warna pastel untuk memberi kesan fresh dan anggun. Hindari pakai rok mini untuk pertama kali Anda masuk kerja. Atau dress yang ketat gitu ya, membentuk tubuh, nah itu hindari dulu lah. Puasa dulu nggak pakai itu. Pakailah celana kain atau rok selutut agar terlihat sopan. Kemudian lengkapi dengan blazer untuk menambah kesan profesional.

Yang kedua adalah jangan overdress. Nah, hari pertama bekerja, pakailah pakaian yang simple namun elegan. Terlalu banyak aksesoris hanya akan buat Anda terlihat mencolok di antara orang-orang di kantor Anda. Dan gunakan satu atau dua aksesoris yang sekiranya bisa mendukung penampilan Anda. Namun tentunya tidak berlebih ya. Seperti misalnya bagi wanita, menggunakan obi ikat pinggang lebar untuk menambah kesan manis pada pakaian Anda, atau aksesoris seperti anting-anting agar penampilan Anda tidak terlalu polos. Nah, bagi yang berhijab bisa disesuaikan dengan tidak perlu membuat model hijab yang sedemikian rupa gitu ya, jarum pentul di mana-mana, atau memakai hijab dengan motif yang mencolok merah menyala begitu kan. Nah, itu dihindari. Sedangkan bagi pria cukup menambahkan jam tangan atau model sepatu yang disesuaikan dengan outfit Anda di pagi, di hari itu. Pagi terus yang dipikir. Dan ini sudah otomatis membuat penampilan Anda berubah. Nah, selain itu jangan terlalu banyak memakai outer yang tidak cocok, terutama di negara kita yang tropis ini. Jadi kenakan bahan pakaian yang cocok untuk daerah panas seperti kita ini. Baik Mitra Buana, dua tips untuk berpakaian hari pertama kerja. Saya Diana Harjono telah hadirkan untuk Anda di sesi ini. Tips selanjutnya kita bahas lagi. Tetap bersama di Buana Putri Gerbong Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip berpakaian untuk hari pertama bekerja adalah pilihlah pakaian dengan ukuran yang pas. Nah, agar Anda lebih percaya diri di hari pertama bekerja, Anda perlu memilih pakaian dengan ukuran yang pas sesuai dengan badan Anda. Jangan sampai Anda memilih pakaian yang terlalu kecil atau kebesaran. Nah, hal ini justru akan membuat Anda merasa tidak nyaman dalam bekerja. Dengan ketidaknyamanan tersebut akan membuat kinerja Anda di hari pertama tentunya akan berimbas. Hal ini tidak baik untuk Anda karena Anda akan memberikan kesan yang tidak profesional di hari pertama bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, gunakan sepatu formal. Banyak orang yang memilih untuk memakai sepatu olahraga serta sandal ketika bekerja. Nah, agar dapat memudahkan mereka mengejar kereta api atau naik kendaraan umum. Namun, sesampainya di kantor, Anda harus tetap mengganti alas kaki Anda dengan sepatu yang lebih formal. Selain itu, untuk memberikan kesan yang rapi, penampilan yang profesional juga akan memberikan citra bahwa Anda siap menghadapi semua pekerjaan yang ada. Mitra Buana dan sudah mendengar, meskipun di saat interview Anda menangkap kesan bahwa di kantor Anda para pekerja atau karyawan-karyawatinya itu berpakaian sangat santai, karena memang kebanyakan di saat-saat ini gitu, justru kecenderungan berpakaian di kantor itu lebih nyantai, lebih nyaman gitu. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali bekerja, hindari untuk mengikuti tren tersebut. Tetap pada koridor yang telah kita sampaikan tadi, yaitu jangan terlalu overdress, kemudian pilih warna yang tidak mencolok. Pilihlah pakaian yang ukurannya pas dan gunakan sepatu formal. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, sudah ada 4 tip yang Diana hadirkan di 2 sesi yang telah kita sampaikan tadi. Nah, untuk menutup kebersamaan kita, saya akan hadirkan 1 tip lagi. Tapi sebelumnya, Mitra Buana dan sudah mendengar, ada yang mau lewat berikut ini. Mari kita beli jalan bareng-bareng dari PKK Karangmalang. Bagi Anda yang mau pensiun, boleh simak deh.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.
0: Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita kembali ke bahasan kita tentang tip berpakaian untuk hari pertama kerja, ada informasi dari stok darah PMI Kabupaten Sragen. Update di Kamis 17 September 2026 pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A sejumlah 71 kantong. Untuk golongan darah B 170 kantong. Untuk golongan darah O 137 kantong dan golongan darah AB 29 kantong. Mitra Buana dan sudah mendengar, stok darah ini sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau Anda memerlukan informasi terkait stok darah ini, Anda bisa menghubungi di nomor 081-135-75818 atau di nomor telepon 0271-891-587. Saya ulangi sekali lagi, Anda bisa menghubungi di nomor HP 081-135-758. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, bisa Anda menghubungi nomor HP di 081-135-758 atau di nomor telepon 0271-891-587. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tadi informasi stok darah dari PMI Kabupaten Sragen.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri.
0: Mitra Buana kembali lagi dalam acara Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM. Nah, kiat terakhir untuk Anda Mitra Buana mengenai tip berpakaian untuk hari pertama bekerja.

Nah, tip terakhir yaitu make up. Tidak hanya wanita maupun pria juga harus memakai make up. Make up yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara mendandani diri sendiri agar terlihat rapi dan menarik. Bagi pria, rambut menjadi hal pertama yang harus diperhatikan. Dandani rambut agar terlihat rapi dan tidak menutupi wajah. Jangan lupa merapikan kumis dan janggut juga. Nah, bagi Anda yang wanita, hindari dandanan yang terlalu berlebihan seperti warna mata yang mencolok, lipstik yang terlalu terang, atau hang glider yang terlalu on point. Nah, gunakan make up yang natural dan cukup memberikan kesan segar di wajah. Selain itu, rapikan rambut dengan dijepit atau diikat jika memang mengganggu. Mitra Buana, demikian informasi mengenai tip berpakaian untuk hari pertama bekerja. Beberapa tip berpakaian untuk hari pertama bekerja sudah kami hadirkan untuk Anda. Ingat, penampilan yang rapi, nyaman, dan sesuai dengan lingkungan kerja bisa membantu membangun kesan positif sekaligus meningkatkan rasa percaya diri Anda. Jadi, tidak perlu berlebihan. Pilih pakaian yang sopan, bersih, nyaman, dan tentunya sesuai dengan aturan di tempat kerja. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi Buana Putri Gerbang Karir dengan tema tip berpakaian untuk hari pertama kerja. Dilansir dari www.kompas.com. Semoga tip yang kita sajikan bermanfaat dan bisa membantu Mitra Buana lebih siap menghadapi hari pertama bekerja. Dan tentunya selamat bagi Anda yang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan bagi yang masih interview-interview, nah, sekalian dicatat. Siapa tahu itu menjadi tempat kerja Anda. Dan tetap semangat, percaya diri, dan tunjukkan kemampuan terbaik Anda. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Terima kasih. Tetap sehat, semangat menjalani aktivitas pagi hari ini. Dan saya Diana Harjono pamit undur diri. Yuk, kreng!

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik, Mitra Buana, Jerum Jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kruan Anda, ikutilah mimbar agama Kristen yang kali ini diisi dari pemuda Kristen Go It Generation. Dan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Gita Chandra dengan tema Perjanjian Kasih Setia. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

Ya, shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih saat ini kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami, biarlah setiap benih firman-Mu Tuhan tuh boleh bertumbuh, berakar kuat dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu, sehingga itu boleh menghasilkan buah yang baik, buah yang bagus, dan itu boleh ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Berkati, urapi lidah, bibir hamba-Mu Tuhan, dan biar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja sepenuhnya atas setiap tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar di kitab Nehemia, khususnya di pasal 9 ayat 31 sampai 32 dengan tema perjanjian kasih dan setia. Ya, berbicara tentang perjanjian, ya adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi Tuhan adalah pribadi yang memegang perjanjian. Seringkali perjanjian dibuat untuk kesepakatan bersama dan pastinya juga untuk saling menguntungkan. Tetapi seringkali kita manusia mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Kalau dihitung-hitung, kita yang seringkali untung gitu. Sebuah contoh dalam setiap hubungan kita ke Tuhan, waktu kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, atau kita mendoakan hati Tuhan, oleh karena Tuhan pemegang perjanjian, maka dosa kita diampuni gitu. Oleh karena perjanjian darahnya di atas kayu salib yang sudah tidak bisa dibatalkan, karena sudah selesai ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi ketika manusia berbalik dari jalannya yang jahat dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan. Nah, jadi dari perjanjian ini kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji pada setiap kita. Begitu, tapi seringkali manusianya yang selalu ingkar, begitu ya. Jadi kita berdoa gitu ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk menjadi pemegang perjanjian juga. Jadi mau mengikut apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan perjanjiannya dengan sangat sempurna, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita akan lihat di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya akan bacakan 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, di ayat di sini ya dikatakan bahwa ketika kita mengakui dosa kita, kita mengaku salah di hadapan Tuhan, ketika kita sudah mendoakan hati Tuhan, Tuhan enggak tinggal diam gitu. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji gitu ya. Ketika kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Begitupun dengan setiap hal yang kita doakan ya, khususnya untuk kota kita, untuk bangsa kita. Kita tahu hari-hari ini sangatlah peristiwa yang begitu mungkin sedih, khawatir, membuat kita khawatir ya, atau mungkin juga membuat kita gelisah dengan berita-berita hari-hari ini gitu. Tapi percayalah, ketika kita mengangkat perjanjian kepada Tuhan gitu ya, Tuhan akan menggenapinya dengan apa? Ya, dengan memberikan solusi gitu ya, dengan contohnya dengan bencana alam yang saat-saat ini ya, kebakaran hutan dan sebagainya. Kita terus berdoa untuk Tuhan menurunkan hujan gitu. Karena saya percaya ketika kita bersatu hati berdoa ya, kita mengaku dosa-dosa kita, mengaku dosa-dosa bangsa kita, kota kita, pasti Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini gitu. Sudah terlihat jelas di 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-14. Nah, kita juga mau belajar tentang tidak hanya sekedar perjanjian tetapi juga dengan kasih dan setia. Kita buka di kitab Nehemia pasal 9 ayat 31 dan 32. Saya bacakan.
Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah, kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Ya, kita sudah baca di ayat 31 dan 32, di situ dikatakan sungguh besar ya kasih sayangnya Tuhan kepada setiap kita, dan pribadi Tuhan sendiri tidak mau membinasakan umatnya begitu. Bahkan kalau kita flashback begitu ya, di Nehemia 9 ini menceritakan bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ya, dari perbudakan, ada begitu banyak ya perilaku atau hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan gitu. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka gitu ya. Tuhan tetap memberikan tanda-tanda ajaib buat mereka. Jadi artinya Tuhan itu tetap setia ya. Meskipun kadang kita seringkali manusia tidak setia gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap setia karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki kasih setia yang sungguh besar gitu. Dan ayat 32 juga dikatakan di situ, Tuhan tuh enggak hanya sekedar memiliki kasih ya, tapi juga Tuhan memiliki kuasa ya. Ada perbuatan yang besar, bahkan kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia. Jadi ketika Tuhan dari awal sudah menyerahkan hidupnya gitu ya untuk kita gitu, Dia enggak bakal ya untuk mengingkari perjanjian itu gitu ya. Meskipun ya seringkali balik lagi kita di dunia masih enggak sempurna gitu, Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap memandang kita ya. Mungkin hari-hari ini kita sedang kesusahan, kita berada di masalah yang mungkin belum ada jalan keluarnya, tapi percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan itu. Karena percaya ya satu hal, bahwa Tuhan adalah pemegang perjanjian ya, kasih dan setianya tidak akan pernah berubah untuk setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita akan lihat di Amsal 10 ayat 12 ya. Jadi kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kalau kita pengen ya melihat kasih ya, kita harus dekat sama pribadi itu sendiri, yaitu Yesus sendiri. Kita akan lihat di Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, ini ayat yang sangat sangat menarik, dan mungkin beberapa kita susah ya untuk melakukan, tapi saya percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan ya, segala kedagingan kita, segala keegoisan kita pasti akan menyingkir ya. Karena kita, kalau kita dekat sama Tuhan, kasih itu harusnya yang akan mendominasi hidup kita. Di ayat yang 12 itu diberikan dua pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang benci dan kasih ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, apakah kita memilih kebencian atau kita memilih pelanggaran. Yang menariknya di sini juga dikatakan kasih itu menutupi segala pelanggaran. Gitu ya, contohnya semisal kita mungkin sedang diuji ya dengan hati kita, ketika kita sedang marah, kita sedang disalahpahami, kita disalah mengerti sama seseorang. Nah, kasih ini menutupi pelanggaran. Artinya apa? Ketika kita itu sudah disalah mengerti sama si A gitu contohnya ya. Tapi kan ada kasih Tuhan yang sudah tinggal dalam hidup kita, kita akan tetap mengasihi dia gitu ya. Meskipun rasanya enggak enak, rasanya sulit, tapi memang harusnya seperti itu gitu ya. Karena balik lagi, kalau semisal kita hitung-hitungan sama Tuhan gitu ya, dosa ini, dosa kita itu sudah terlalu banyak gitu ya. Tapi kenapa Tuhan selalu mengasihi kita gitu? Contohnya kita masih ada sampai hari ini, kita masih punya pekerjaan, kita masih
punya keluarga yang utuh, yang lengkap gitu ya. Bahkan kita masih bernafas, berarti artinya apa sih? Tuhan itu udah kasih kesempatan lagi ke kita gitu ya, supaya kita memperbaikinya. Nah, itu adalah bentuk kasih Tuhan yang sangat nyata yang kita alami hari ini gitu ya. Jadi kalau semisal mungkin masalah hati kita lagi enggak enak, lagi bad mood, gak beres, ya berarti hati kita yang harus dikoreksi begitu. Jadi jangan sampai pelanggaran atau dosa dari orang lain itu menutupi kasih kita, atau bahkan mungkin kita membenci, jangan sampai kita jadi benci atau jadi pahit gitu ya. Jadi kasih ini menutupi segala pelanggaran, yaitu tadi artinya ketika kita disalahpahami, kita disalah mengerti ya, kita mungkin disakiti sama orang tapi kita tetap mengampuni. Nah, itu namanya kasih ya, menutupi segala pelanggaran gitu ya. Jadi apa yang kita perbuat atau yang kita lakukan itu mencerminkan siapa yang kita sembah. Ya, sekali lagi, apa yang kita perbuat atau kita lakukan itu mencerminkan siapa yang kita sembah. Jadi, kita menyembah Tuhan yang hidup, kita yang menyembah Tuhan yang penuh kasih, harusnya ya, kita juga mengimplementasikan ya kasih itu kepada sesama kita gitu ya. Bukan karena apa yang sudah kita terima lewat orang-orang, tapi karena apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Gitu. Jadi jika kita menyembah Tuhan, harusnya secara otomatis kita mengikuti atau mengikuti cara atau karakter yang kita sembah, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kasih tidak akan terbukti atau teruji apabila tidak diuji, gitu ya. Jadi kasih itu tidak akan terbukti kalau tidak diuji sebelumnya, gitu. Jadi kalau semisal kita itu ibaratnya pengen mengasihi, ya harus diuji ya dengan mungkin orang-orang sekitar kita yang mungkin agak menjengkelkan atau gimana gitu ya secara daging ya, tapi kita tetap mengasihi. Nah, ketika kita bisa mengasihi orang-orang tersebut ya, orang-orang bahkan Tuhan juga mengajarkan pada kita ketika kita dimusuhi ya, kita terus mengasihi mereka gitu ya. Jadi ketika kita lulus ya, berarti kita teruji gitu. Jadi kasih itu harus dibuktikan. Jadi gak hanya cuma sekedar kata-kata, tapi juga perlakuan kita bisa dilihat, bisa dirasa oleh orang lain. Dan saya percaya ketika orang lain itu merasakan kasih ya, yang daripada Tuhan, pasti mereka juga akan diberkati gitu ya. Dan ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Karena kalau kita sendiri, saya yakin pasti nggak akan kuat ya. Dan untungnya ada pribadi Roh Kudus ya, yang menolong, membantu setiap kita, orang-orang percaya ini, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terutama untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Jadi dalam kehidupan sekarang ini ya, kita tidak bisa melihat dari sudut diri sendiri ya, ada banyak hal atau peristiwa yang terjadi saat-saat terakhir ini. Tadi sudah saya katakan ya, hari-hari ini mungkin agak sulit, agak susah ya untuk bangsa kita, banyak bencana, banyak suatu hal yang di luar kontrol atau kendali kita, bahkan daerah kita, bahkan diri kita sendiri gitu ya. Dan kita hadapkan dengan dua pilihan, kita membenci dengan kondisi yang sekarang atau kita pilih dengan kasih gitu ya. Mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung bangsa ya, untuk mendukung kota ini ya, dengan apa sih ya, kita dengan berdoa ya. Karena saya percaya sekali ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, pasti ada satu hal yang terjadi yang diubahkan, khususnya untuk bangsa dan kota kita. Balik lagi, karena banyak hal yang gak bisa kita kontrol, yang gak bisa kita ketahui ya. Jadi kita butuh Tuhan untuk menyelesaikan segala kegaduhan, permasalahan yang ada di bangsa kita. Karena saya percaya ketika kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan, pasti ketika kita berada di suatu bangsa, di kota, kita juga pasti akan berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa. Dan saya percaya ketika
nama Tuhan yang dimuliakan. Kita berdoa benar-benar bukan karena kita orang benar, tapi kita dibenarkan. Ya, sekali lagi, bukan kita ini bukan orang benar, tapi kita ini dibenarkan oleh Tuhan sehingga benar. Ya, saya percaya ketika kita bersepakat sehati untuk berdoa untuk bangsa dan kota kita, pasti ya tangan Tuhan akan turun tangan ya untuk membantu segala permasalahan yang ada di kota dan bangsa kita. Jadi balik lagi, kasih itu bukan tentang diri sendiri, tetapi kasih juga harus disalurkan kepada setiap orang banyak gitu. Nah, seperti ayat di Alkitab yang kita baca ya, dari awal di kisah Nehemia 9 ya, tadi menceritakan betapa bobroknya atau buruknya umat yang dipilihnya ya, umat pilihan Tuhan ya. Di ayat sebelumnya kalau nanti kita baca ya tentang tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan yang lebih sedihnya adalah mereka membuat anak lembu tuangan gitu ya untuk menggantikan pribadi Tuhan. Jadi ada berhala yang ada dalam hidup mereka gitu. Padahal selama 40 tahun ya mereka itu keluar ya. Mereka mengalami proses, bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir ada banyak mukjizat yang Tuhan berikan, tulah-tulah seperti itu. 40 tahun mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian ya, di Kanaan dengan penuh susu dan madu. Tuhan tetap menjagai mereka, bahkan kakinya mereka ya, jalan kaki itu di padang gurun pasti panas gitu, tapi Tuhan tetap menyertai mereka gitu ya. Kakinya mereka tetap mulus, sendalnya enggak rusak selama 40 tahun, bahkan pakaian mereka juga enggak rusak gitu ya. Bahkan Tuhan juga kasih tiang awan dan tiang api begitu. Dan bahkan juga Tuhan kasih makan dari surga, roti dari mana ketika mereka bersungut-sungut ya minta daging, Tuhan juga kasih daging ya. Terus kemudian ketika enggak ada air, Tuhan kasih air lewat batu. Nah, itu adalah suatu mujizat yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tapi mereka enggak bisa melihat bentuk kasih Tuhan itu gitu ya. Mereka bisa melihatnya tentang apa yang menjadi keinginannya sendiri gitu ya. Tadi dikatakan bahwa mereka membuat lembu tuangan, mereka membuat berhala gitu yang benda mati ya, enggak bisa apa-apa gitu. Dan mereka enggak ngerti bahwa pribadi Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun ya untuk menyertai mereka. Mereka enggak ngerti tentang kasih Tuhan itu karena ya itu tadi, mereka memikirkan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Nah, saya berdoa setiap kita gitu ya. Mungkin hari-hari ini kita berada dalam zona nyaman ya, atau mungkin dengan suatu lingkungan yang baik-baik saja, tapi di situ yang membahayakan ya. Jadi kalau semisal kita sudah nyaman, nah jangan sampai kita menggantikan pribadi Tuhan dengan apapun itu. Mungkin waktu kita ya lebih banyak, mungkin kalau anak-anak muda sekarang lebih suka main gadget ya, 8 jam, 10 jam main game dan sebagainya. Tapi untuk waktu kepada Tuhan, untuk baca Alkitab, saat teduh ke gereja pun enggak ada. Nah, itu juga termasuk berhala ya, berhala zaman sekarang ini ya. Jadi waktu kita gunakan untuk apa sih gitu ya. Jadi waktu kita itu gunakan untuk Tuhan atau hal-hal duniawi yang sebenarnya enggak ada manfaatnya gitu. Jadi saya berdoa supaya kita mengerti bahwa hal-hal yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang kita miliki hari-hari ini, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi berikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan setengah-setengah, terutama tentang waktu kita ya. Saya juga berdoa untuk anak-anak muda supaya memiliki waktu yang efisien ya, untuk mengembangkan bakat ya, talenta yang sudah Tuhan berikan gitu ya, ikut melayani, membantu gereja lokal seperti itu. Dan tentunya juga hal-hal seperti itu sangat bermanfaat. Nah, itu adalah bukti ya, bukti kasih ya, bukti kasih betapa Tuhan sudah kasih talenta kepada kita, dan kita juga memberkati orang-orang dari sekitar kita, khususnya gereja lokal yang kita tempati saat ini gitu. Jadi tidak hanya di penyertaan Tuhan ya, ketika Tuhan menyertai bangsa Israel dengan begitu ajaib, tetapi juga Tuhan memelihara gitu ya. Jadi mungkin banyak hal ya yang di luar sana berkata bahwa
negara kita nggak sedang baik-baik saja, ya, atau mungkin banyak yang bilang krisis dan sebagainya, ya, tapi jangan pernah takut, ya, untuk berita-berita yang seperti itu, karena saya percaya ketika kita memiliki kedekatan ya dengan Tuhan gitu ya, pasti Tuhan akan memelihara gitu ya. Contohnya bangsa Israel aja ini ya, jadi meskipun mereka itu udah jauh di luar Tuhan, tapi toh nyatanya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka, bahkan mereka gak pernah mati kelaparan begitu ya. Jadi artinya apa? Ketika kita juga berada dalam track-nya Tuhan, pasti masalah ada ya, badai hidup pasti ada, tapi yang menjadi kunci, yang menjadi concern-nya kita adalah ketika badai atau masalah itu ada, apakah kita berada di jalur yang tepat? Ya, tentunya berada di jalurnya Tuhan. Ketika kita berada di jalurnya Tuhan, meskipun banyak hal yang ada di luar sana mengguncangkan kita gitu ya, percayalah pasti kita akan merasa tenang ya, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita, bahwa Tuhan berjanji ya, namanya Immanuel ya, Allah yang menyertai setiap kita. Bahkan ketika pas waktu kejadian Yesus ya berada di danau, kemudian ada murid-muridnya, terus kemudian ada angin, badai, topan ya kan, terus Yesus tidur, dan pada saat itu murid-muridnya khawatir, padahal mereka ada satu kapal bersama dengan Tuhan gitu ya. Dan keadaan yang di luar itu membuat mereka panik gitu ya. Dan mereka takut ya, dan mereka juga merasa bahwa Yesus enggak peduli gitu. Padahal ketika kita mengucapkan ya, mengucapkan suatu berkat atau kita percaya sama Tuhan gitu ya, pasti badai yang ada di luar-luar itu akan reda gitu. Seperti yang Tuhan katakan juga, tenanglah gitu ya, badainya maka tenang ya. Seringkali juga kita, pikiran kita ini ya, jadi seringkali merasa terganggu ya dengan hal-hal yang ada di luar kita gitu. Mungkin khawatir itu berasal dari mana sih ya, dari pikiran kita gitu. Makanya saya berdoa supaya kita memiliki pikiran Kristus ya, memiliki ketenangan yang datangnya daripada Tuhan. Bukan berarti kita menutup sebelah mata gitu ya tentang keadaan yang di luar ya, tapi kita harus belajar untuk percaya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita ya, itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada hal yang di luar kendali Tuhan gitu. Jadi di kitab Nehemia ini kita bisa melihat ya karakter Tuhan yang sangat melekat ya. Kita baca di Nehemia 9 ayat 17b dan 11a. Ya, Nehemia 9 ayat 17b dan 19a. Saya baca, tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ayat 19a, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Amin. Ya. Di ayat 17b ini ya, sangat-sangatlah luar biasa ya, kita tahu tentang karakternya Tuhan. Jadi Tuhan itu mau mengampuni ya, karena karakternya Tuhan sekali lagi, Dia pengasih ya, Dia kasih itu sendiri, Dia penyayang ya, bahkan berlimpah kasih setianya. Dan satu hal yang tidak pernah Tuhan lakukan atas setiap kita ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Tuhan tidak pernah membenci pribadi kita. Tuhan benci kepada dosanya, tetapi Tuhan tidak pernah benci kepada pribadi kita, anak-anaknya begitu. Jadi betapa luar biasanya kita punya Tuhan, punya Bapa yang sungguh mengasihi kita ya. Kalau semisal kita sudah tahu betapa Tuhan sungguh mengasihi kita
Ya, seharusnya kita mau belajar untuk menanggalkan setiap dosa, setiap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena balik lagi, Tuhan yang akan mengampuni kita dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Meskipun kita mungkin jatuh ya hari-hari ini, atau mungkin rasanya susah sekali mungkin untuk berdoa ya, karena balik lagi itu hanya pikiran kita gitu ya, pikiran kita yang merasa jauh, padahal Tuhan itu sangatlah dekat gitu ya, sangatlah dekat. Jadi jangan sampai kita mau dibohongi sama pikiran kita, apalagi dibohongi sama intimidasi daripada si jahat gitu ya. Jadi ketika kita mau membangun kembali hubungan Tuhan kepada Tuhan, ya datang aja ke Tuhan ya. Jadi ketika kita merasa kurang atau salah, nggak apa-apa ya, kita belajar untuk terbuka ya sama Tuhan, karena ketika kita jujur, kita terbuka, itu adalah awal dari pemulihan. Sebelum kita akhiri ya, ada refleksi terlebih dahulu, dan nanti akan saya bacakan ayat terakhirnya, di mana banyak ketidakpastian ya apabila kita hidup di luar Tuhan, dan sebaliknya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kita mau belajar ketika kita hidup hari-hari ini ya. Yang tahu pasti adalah pribadi kita masing-masing, ataukah kita hari-hari ini kerja, kita bahkan pelayanan ya, kita sekolah, kita jauh, kita hidupnya di luar Tuhan, atau bahkan sebaliknya, ketika kita kerja, kita sekolah, kita pelayanan di gereja, kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau semisal kita berada di jalur luar jalurnya Tuhan, ya mari kita segera ya lari cepat-cepat untuk kita berbalik dari jalan kita yang jahat kepada Tuhan, untuk kita kembali lagi ya menikmati hadiratnya yang indah ya. Dan ketika kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, pasti kita akan menikmati berkat dan anugerah. Kembali lagi, masalah itu tidak akan pernah selesai ya selagi kita masih hidup. Percayalah, ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, kita akan menikmati ya setiap proses yang ada. Jadi nikmati setiap proses yang ada, jangan protes gitu ya. Jadi nikmatin berkat dan anugerah yang sudah Tuhan sediakan ya. Dan jangan sampai kita juga kadang hari-hari ini banyak FOMO begitu ya. Jadi mungkin banyak yang tentang pencapaian diri ya, mungkin kita sering membandingkan. Jangan ya, karena setiap proses yang kita lalui dengan orang-orang yang ada di sekitar kita berbeda gitu. Jadi percayalah ya, nikmati setiap proses anugerah yang sudah Tuhan sediakan, karena itu baik buat setiap kita ya. Ayat terakhir di Mazmur 138 ayatnya yang ke-8 ya, saya akan baca Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya, di ayat 8 ini ya, kata kuncinya adalah Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Nah, artinya apa? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ya, jadi kalau semisal kita itu Tuhan kasih kepercayaan ya, tanggung jawab, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam sekolah, ikut organisasi, atau mungkin pekerjaan kita. Ketika kita hadapkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Bagi siapa? Bagi kita gitu ya. Jadi bukan ketika kita bisa menyelesaikannya, itu bukan karena kuat dan gagah kita gitu ya. Mungkin kadang merasa capek gitu ya, merasa kok enggak sampai dengan apa yang aku mau gitu ya, mungkin belum gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang harus kita benahi gitu. Tapi percayalah, di ayat yang ke-8 ini Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita gitu. Bukan kita dengan susah payah ya, kita dengan kerja kerasnya kita sampai berpeluh gitu ya, jangan ya. Tapi karena ketika kita serahkan ya tanggung jawab, kepercayaan yang sudah Tuhan kasih lewat tadi ya,
pekerjaan, pelayanan, sekolah, ketika kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau semisal Tuhan yang menyelesaikan bagi kita, pasti buahnya manis ya, pasti hasilnya yang terbaik gitu. Mungkin kadang kita merasa juga gak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, tapi ya seringkali ya ekspektasi kita dengan Tuhan itu beda jauh ya. Jadi kita harus punya hati yang seperti ya tulus ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan mungkin belum, gak apa-apa, terus kerjakan dengan setia ya, karena dengan kasih juga, dengan cinta kita kepada Tuhan. Dan bahkan di Alkitab juga berkatakan kalau semisal kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, ya perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Di ayat 8 ini adalah janjinya ya. Judul perikopnya itu tentang syukur ya, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan ya. Ini dari Daud ya, ketika Daud ditolong sama Tuhan ya. Begitupun dengan kita semua gitu ya. Dan saya juga percaya setiap masalah, problem yang kita alami juga berbeda-beda. Jadi percaya saja ya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah apapun yang kita alami. Ya, kita akan melihat dan merasakan pertolongan Tuhan dan Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Seperti yang sudah Dia katakan di atas kayu salib, ketika Dia mati, Dia berkata selesai gitu. Jadi Tuhan tidak pernah setengah-setengah ya untuk membantu kita ya. Tuhan tidak pernah setengah-setengah ketika Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib ya, ketika Dia sudah menyelesaikan semuanya ya, bahkan dalam hidup kita sekalipun ya, mungkin dalam keluarga kita juga ya, percayalah Tuhan sudah menyelesaikannya. Dan terbukti ya, di atas kayu salib Tuhan berkata selesai gitu, atas setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen telah disampaikan oleh Ibu Gita Chandra, pemuda Kristen Goit Generation dengan tema Perjanjian Kasih Setia. Baik Mitra Buana, semoga yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga ya, terutama umat Kristiani yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik.
3: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
6: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga Sragen asri, samang kekaturaken sugeng siang. Jeh, sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran Sragen asriku. Engkang samangke satunggalipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Dumugi mangke wonten ing tabu sebelah siang. Bapak Ibu warga Sragen asri, dos pundi menika pawartos panjenengan? Engkang atin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Mboten wonten alangan setunggal menapa nggih. Engkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiyaran Sragen asriku. Dumugi purna mangke wonten ing tabu kali lasia. Kakek Bapak Ibu ingkang badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran menika nggih tasih dalem pikak wonten line telepon menika wonten 0271890799 utawi saged ngeturaken WhatsApp saha SMS wonten 0821339504747. Samangke sampun wonten ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika nggih dalem tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Delen pasca pamer.
0: Bagus, sumangga Pak Pono.
1: Lagune niku mbok teng kangge encerungan dan lali ranggawa payung. Ngoten niku judule napa, Mbak?
0: Waduh, lali ranggawa payung menapa menika nggih?
1: Pembukaan niku kan encerungan niku wau. Lagune niku mawon, Pak.
0: Lain je to.
1: Pripun, Pak?
0: Lah, napa menika judulipun nggih, Pak?
1: Mboten. Lah ngomong terus anu lho niku pun bertahun-tahun mboten ate di anu.
0: Lain je.
1: Lah nyuwun nggih ora mboten saged dinten niku mengke panjen sanes dinten mengke panjen lagu niku.
0: Lain je, wah judulipun nggih kesupen menika, Pak.
1: Lah nggih jane wong wajek anu instrumen anger pembukaan kan mesti niku materi. Jenenge nak nek menyuwun wes mawon.
0: Oh nggih. Wes
1: kan nandur kan
0: wes nggih, Pak.
1: Nggih. Salam kagem Putri Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawulali, Pak Sasini, Bu Siti, Pak Wisnu Adi, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Nggih.
1: Dalam bukti Pak Nasi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Gengping, Gugun wonten ing Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Ete Mebo, Pak Indra, Pak Jasnino, Pak Margono Pujatni, Mbak Ike, Pon Puninu. Mboten disupan salam kagem kagem Bu Yasman, salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Bini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Natali, Bu Yudi, Bu Prayetno, ada Mama Tri, Kak Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Ngaten,
1: salam Singgala Rasati, Mbak Ani, Mbak Ani, Mbak Wida Nisi, Mbak Wati, Mbak Wier, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mbak Ajeng Male, Pak Mama Ana Happy, Lajeng Mamanya Aswa, Mbak Nana, Pakihan Pak Yon Plastik, Ugi Pak Bijo, Mas Giyar, Wonten Jaben, Mas Dalio, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Aprilian, Mas Giyar Jasmara, Mas Eko, Mas Kes, Mbak Rus, Wonten Ikrisu Boyolali, Pak Rohman, Wonten Wonotolo, Dalam Ugi, Alnopen itu, anu tak noto, salah mungkin nanti lagi bagian anu lagi malah Mas Aji Setiawan Bahtiyur, Mas Yanto Penggung, Pak Taufik pun tuan luar jualan sana sibuk. Iya yo, sesuai kamu jual ngeras kanti atur. Ini kulit banyu atur yang ngatur mawon nopen itu, anu nopen itu, anu alahannya kulit numpak numpak soko anu stasiun Jumba, mudun stasiun Kediri.
0: Ngaten, injih.
1: Mudun stasiun Kediri nalika sasi Agustus.
0: Oh, injih.
1: Nyedal tembang, anu RBA, bisa gawe tentrem ing ati sanubari.
0: Injih.
1: Mula, marga RBA pancen gelombang sing mutune bagus.
0: Ngaten, Pak Pono, injih.
1: Lah kene iki bali. Layat tonggo teparo,
0: injih.
1: Angger layat tonggo teparo,
0: injih.
1: Mesti nganggo klambi ireng.
0: Lah, lain je biasane pun agem. Injih, agemane ireng menika, injih.
1: duwe bojo loro.
0: Lain je ta.
1: Duwe bojo loro, jebule anu pamit bukan jebule purik bareng.
0: Lanjut dua-duanya purik, lanjut terus pundi. Matur sangat nuwun Pak Pono. Yuk greng njenjeh matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten sambet jos ragen ingkang sampun miyos dherek ngregengaken wonten ing kiren seragen asriku menika njenjeh. Samangke sugeng siang kagem Ipung menika. Sugeng siang Mbak Atin, sugeng siang ugi menika kagem Ipung nggih. Tembange mangke katresnan sejati Mbak, matur suwun sugeng ayahi gati Mbak Atin yuk greng. Enjeh matur suwun kagem Ipung katresnan sejati. Mangke saged dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke sawingkingipun Pak Pono dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Cak Roto sumangga. Alhamdulillah.
2: Diterima telepon.
0: Inje, semoga Cak Roto ngersakan menopo menika.
2: Siap-siap ya Mbak Atin ya.
0: Inje, alhamdulillah sehat Cak Roto.
2: Banyak rezeki tentunya ya.
0: Lah, amin.
2: Inje. Tambah umur warna tambah cemengkling.
0: Wealah, lah Inje toh kok ya cemengkling.
2: Kalau orang bilang suka pedes itu bilangnya anu kok suaranya awet.
0: Awet, waduh lain je. Ngaten je. Berarti Atin suka pedes. Lain je orang suka pedes suaranya awet. Ngaten yo. Ya. Inje.
2: Aku lagunya dikasih Juli-Juli Surabaya ya.
0: Oh, Juli-Juli. Inje, Juli-Juli.
2: Pak Manto sama
0: Enje, semoga menika Cak Roto kintunipun kagem sinten. Enje.
2: Juli-Juli dari Pak Manto sama Cak Dikin kelihatan.
0: Enje, Juli-Julinya Pak Manto sama Cak Dikin. Enje. Enje.
2: Icu-icu turun.
0: Wih.
2: Nyeklek
0: nang ben. Waduh. Nei Pak, Pak Pono bojo loro purik bareng kok yo.
2: Wah,
0: ya berarti ra nyeklek nyampe, Pak. Purik bareng kok e. Lah jane iki kuyu ta. Pundi wong yo ngaten saestu ngendikane kok yo. Malah pulek bareng nggih Cak Roto. Aduh, lah nggih kok mesak nemen.
2: Iya nggih, Mbak. Tapi kebanyakan ya di sahur yang lah.
0: Nggih. Kulene we. Lah nggih nek pulek bareng ya golek neng nggih. Enje.
2: Mas Giar, Mas Andri Setiawan.
0: Enje.
2: Gini Bu Natali.
0: Enje.
2: Mas Bu Bunda Surati.
0: Enje. Enje.
2: Sing kok inget-inget ya enggak. Terus tapi siapa lagi ya? Ada Mbak Putri ya.
0: Dan Mbak Putri. Enje.
2: Siapa lagi ya Mbak?
0: Oh Putri. Banyak. Pak Cak Roto ra kagungan kepean ki mesti.
2: Ketemu dirimu ya.
0: Lain je.
2: Tapi insyaallah.
0: Ngeten.
2: Mbak Ani, Mbak Ani dan Mbak Ani.
0: Inje, Ani tiga-tiganya. Inje.
2: Pokoknya untuk semua we ngendak.
0: Semua aja. Inje.
2: Pak Pono Sojo.
0: Oh inje, sudah komplit.
2: Paling umpama kurang ya setengah
0: ya. Nah.
2: Mbak Yuni sama Mas
0: Binjolnya. Eje,
2: Mas Is Binjol. Eje.
0: Eje. Eje.
2: Lupa ya Mbak ya.
0: Lupa aja, menikah Cak Roto.
2: Intinya untuk ibu-ibu semuanya.
0: EJ, bubu semuanya, bunda-bunda semuanya.
2: Mbak Atin ya, tak kira ya, Mbak Atin kenal kamu.
0: Lain sih kok, ya terus pun di.
2: Ya gitu ya Mbak Latin.
0: EJ, matur sangat tuun menika Cak Roto. EJ.
2: Nanti kalau bener hati-hati.
0: Amin, matur sembah doa. Kalau
2: nongkonnya masih tegur ya, waduh panas.
0: EJ, wes renek nongkonnya renek yup-yupan.
2: Eje
0: sami-sami yuk kereng. Aduh matur sangat wun menika kagem Cak Roto ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asrikun ya. Dalam tampi malih sak pinggiripun Cak Roto menika sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Sugeng siang Mbak Ati.
0: Sugeng siang Mama cantik.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah menika sehat. Mamahipun Aswa ugi sehat menika.
3: Alhamdulillah
0: sehat ugi. Enje sumangga mah langenipun ngersakaken menapa?
3: Cundamani
0: enje sumangga menika kintunipun kagem sinten?
3: Mbak Ani Suwarno.
0: Oh nggih, Mbak Ani Suwarno.
3: Alian Bunda Ismi.
0: Bunda Ismi, nggih.
3: WR.
0: Nggih.
3: Mas
0: Is sama Mbak Yuninya.
3: Mas Kis.
0: Mas Kis di Pemalang Selatan.
3: Sekarang udah jauh.
0: Yes, udah jauh sekarang di Pemalang Selatan meninggal.
3: Saya sering masuk juga kok, Mas.
0: Injil terus.
3: Lajeng. Buat Mbak Titi enggak?
0: Waduh, menika Mbak Titi piknik kok.
3: Oh, piknik.
0: Angel, tindak ning kemuning kabeh menika. Loh. Wah, pokoknya ini sendirian di kantor.
3: Cus wes cus ya.
0: Angel. Oh sedaya kemawon tanpa kecuali NJ.
3: Pimpinan tunggal Mbak. Ngasung Pak Mo yang
0: kemarin. Oh lain cewo keri ngasian. Sugeng siang kagem Pak Mo luki menikah NJ.
3: Mbak Adi mendiko sepi kantor jadi aku jadi lupa.
0: Oh lain je kok yo kira nek koncon yo dopek nek kabeh menika.
3: Happy Mbak Adi pas piket.
0: Lain je to pas piket menika terus bundi.
3: Mawon Mbak Adi.
0: Enje mamahipun Aswa matur sangat nuwun. Yuk kereng aja, matur sangat nuwun menika kagem mamahipun Aswa alias Tante Ani yang cantik. Engkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Engkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih nggih. Samangke hewes-hewes kagem Pak Mono engkang lenggah wonten sambit jos Sragen saged dipun midhangetaken rumiyin semangga.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seraken Asri engkel kita lajengaken malih menika injek ya Seraken Asriku engkeng tumu kita pukul 11 menika mangke kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seraken menika injek. Semoga bapak ibu warga Seraken Asri lelangan salah cengipun engkeng badhe kaaturaken menika wonten katresnan sejati engkeng kalau dipun kersakaken kalian ipung menika. Semoga katri nampi rumiyin menika injek katresnan sejati engkeng dipun kersakaken menika. Semoga katuri nampi rumiyin lelanganipun
1: tak niati muga-muga dadi katresnan sejati.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: semoga kakak bapak ibu warga seraikan asri sama kes kawan dosa menit sampun lengser saking tapus dosa menikahnya tasnya wonten udah kirang langkung kalih dosa menit kita makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang Sragen tunggu kita pus olas mangke menikahnya engkeng badai mios wonten lain telepon dalam tampi rumien sugeng siang buana asri Sragen. Halo. Aduh, sugeng siang Kak Ros yang cantik.
1: Sugeng siang Mbak Atin yang
0: selamat. Aje, sugeng siang sehat je Kak Ros.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Atin sehat deh.
0: Alhamdulillah Kak Ros sehat ugi menika.
1: Alhamdulillah, Inje. Semoga Mbak Atin sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin, amin.
1: Mbak Atin,
0: selasa wonten mriki genter pol. Wah, sami Kak Ros, mriki je benter pol.
1: Oh, tapi adem Mbak Atin.
0: Enje ngaten.
1: Sampun sarapan.
0: Oh, sampun.
1: Kami mbak sarapan petel gendar.
0: Waduh, hecok menika Kak Ros.
1: Petel gendar pakai gorengan 1-3 ribu.
0: Waduh, enje tasih mirah menika Kak Ros.
1: Gendare namuk 3 potong kok.
0: Weh, lanjut menopo menopo warek menika Kak Ros.
1: Warek, niki kalau tempe goreng wow. Ulu panen niku anu sayurannya daun paya aduh.
0: Waduh, sehat menika marai lego inje.
1: Sama kembang turi.
0: Lah inje menika wah proteine pun kathah menika kembang turi.
1: Inje. Pahit-pahit
0: Mbak. Inje, ning gawe lego.
1: Nggih, temu godhokan putra wali Mbak.
0: Waduh, lah paite ndak kaya ngopo ki.
1: Pengen yang itu dulu kok badan
0: rasanya ngerentek Mbak Atin. Lengaten Inje Kak Ros. Semoga mangke lelanganipun menapa? Inje.
1: Gending Tresno.
0: Oh, Gending Tresno. Inje.
1: Spesial buat yang jauh di sana. Semoga sehat selalu, tetap ngaten semangat kerjanya.
0: Inje.
1: Terus lanjut nggih.
0: Inje. Lajeng kagem sinten malih. Inje.
1: Kalau pulang hati-hati sampai jam 5.
0: Inje leres menika Kak Ros.
1: Di situ nanti ganti Mbak Rara ya.
0: Inje leres. Mangke bibar atin wonten Mbak Rara menika Kak Ros.
1: Tetap semangat Mbak Atin.
0: Inje.
1: Terus lanjut ada Mbak Nana di samping.
0: Inje, Mbak Nana. Inje. Inje.
1: Mbak Bier,
0: Inje, nah, Inje,
1: Inje,
0: Inje, Inje,
1: lajeng, Bunda Lasmiati Bapak Rohman,
0: Inje,
1: lajeng wonten Mas Roni di Tangerang, Mas
0: ngaten, Inje,
1: wonten Mas Ato, Mbak Widaningsih,
0: Inje,
1: Mas Andri Setiawan yang timbul mantingan Ngawi,
0: Inje, tetap semangat,
1: Inje, apa ya katanya sih lagi ngunduh jagung
0: gitu. Wih, panen jagung
1: ya, Inje. Terus ada yang Pono Sambirejo.
0: Inje.
1: Aku sama Mbak Yuni di Mojo.
0: Inje, lajeng.
1: Ada Mas Kis gitu.
0: Mas Kis, Inje.
1: Mungkin gak streaming lagi kerja mungkin.
0: Oh, nanti. Ngaten, Inje.
1: Ada Mbak WR di Hongkong ya.
0: Inje, Mbak WR.
1: Inje. Ada Pak Eko di Gondang.
0: Inje.
1: Pak Joko Supranto di Tanon.
0: Inje. Lajeng.
1: Ada Mas Juli Anjasmara, Pak Yon Pasik di Gemolong.
0: Inje.
1: Ada Pak RT Mimbo, ada Pak Mul.
0: Inje.
1: Ada Bapak Lajeng. Evita.
0: Inje.
1: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
1: Oh, iya, sampai kelupaan tetangga sendiri. Tapi maaf. Bunda Dek Nona Adelia.
0: Inje.
1: Tak kandani lewat udara.
0: Ngaten.
1: Sama-sama penjahit, Pak.
0: Eh, Inje sama-sama menikah Inje, wah, ya, seprofesi menikah.
1: Iya,
0: Injih ngaten.
1: Mbak Ati, makasih waktunya. Kalau Kak Ros ada salah-salah kata minta maaf nggih.
0: Wah, mboten menika Kak Ros.
1: Oke, buat semua kru Buana
0: Ati. Injih.
1: Cantik-cantik yang. Waduh.
0: Salam sehat selalu
1: tetap.
0: Injih matur sangat nuwun menika Kak Ros. Injih. Sama-sama Kak Ros. Injih, kalian jahit mangke dipun rantos nggih Kak Ros.
1: Injih.
0: Waalaikumsalam yuk kreng. Injih, matur sangat nuwun kagem Kak Ros menika ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Samake menika badhe dalem pikak rumiyin WhatsApp ingkang sampun dalem tampi sinaos mangke lelanganipun dipun rantos nggih antri rumiyin mekaten ingkang penting sampun dipun waosaken WhatsAppipun nggih. Wonten Mbak WR Dahlia menika assalamualaikum sugeng siang Mbak Atin yang baik hati. Aduh baik hati. Menika kawasan streaming hadir request lagu Memanik dari Lintang Kairo nggih Mbak Atin cantik. Salamnya buat Pak Pono, Pak Jasmino. Lajeng wonten sinten malih menika? Wonten Pak Sarbini, lajeng Pak Rohman, Bapak Ipun Mita, Mas Diat, Mas Yuli Anjasmara, Mas Is, wonten Mbak Yuni, Mbak Ani tiga-tiganya, lajeng wonten Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak Putri, Bunda Nino, Bunda Gini, Bunda Suradi, wonten Bunda Natalia, lajeng Bunda Gun dan semuanya saja selamat siang buat Mbak Atin, selamat bertugas, tetap semangat, ngaten, semoga lancar rezekinya, jangan lupa bahagia. Matur suwun yuk kereng nggih. Matur suwun kagem Mbak WR ugi pokoknya doa yang sama, doa yang baik-baik untuk Mbak WR yang ada di jauh sana nggih. Matur suwun sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Samangke wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika ingkang lenggah wonten Teguh Jajar menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Atin. Menika gemoy hadir absen badhe nyuwun lagu Laut Kidul. Salamipun kagem mamahipun Aswa, matur suwun jelanganipun. Lajeng katur Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Ninu, Bunda Gayatri, mamahipun Aswa, Bunda Lis, Bunda Ros, lajeng wonten Bunda Darmono menika inggih, Bunda Lasmiati, lajeng katur Mbak WR, Mas Is, Cak Roto, Mas Andri, Mbah Timbul, Mas Brahma Kumbara menika wonten Mas Yuli Anjasmara, lajeng wonten Mbak Pertiwi, Pak RT, Mbah Pono, Mas Diat, Mas Roni, lajeng Mbak Martini lan sedaya kimawon jembak sugeng siang, sugeng laras kagem Mbak Atin sugeng tugas mugi mboten saya. Pokoknya tetap semangat meskipun sendiri. Menika gemau temani pokoknya teh tetap sehat selalu lan matur suwun yuk greng wassalam. Enje matur suwun menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Laut Kidul mangke dalam antrekan mekaten Enje Mbak Ani. Terus samangke wonten Bunda Lis menika wilujeng siang kagem Bunda Lis. Wilujeng siang Mbak Atin juga ngayai gati. Mugi tetap semangat, tetap cantik, sehat selalu Mbak Atin. Mangke nyuwun sekar gending tresno nggih. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Suradi, wonten Bunda Yasman, Bunda Rus, Mbak Ani di Kampung Lampion, lajeng katur Cak Roto, Mas Brahma, Mas Kis, Pak Pono juga semuanya. Matur suwun Mbak Atin yuk greng. Enje matur suwun ugi menika kagem Bunda Lis yang cantik. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Samangke setunggal lelangan kagem Cak Roto wonten Jula Juli. Sumangga kaaturi nampi rumiyin.
2: Iku ngono lak jare mbok ku dhewe.

0: kampung ini terang
1: campur sari gunung kidul.
0: Lah ngopo, lah ngopo.

0: Iya, tepuk tangan.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Suwangeh kakak bapak ibu warga Kota Kian Asri sama ke PDK terakhir lelangan pungkasan ing kemakaryo sesarengan kalian Bang Jateng Capang Seragen menikahin je wonten cunda mani ingkang kalau dipun kersaaken kalian mamahipun Aswa alias Tante Ani yang cantik ingkang nenggah wonten Sari Gunan menikahin je pinangka lelangan pungkasan ing kemakaryo sesarengan kalian Bang Jateng Capang Seragen sumangga katuri nampi rumiyin.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran

0: informasi
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
3: Suwangga kakak bapak ibu warga Sragen Asri yang kita langsung teman leh menikah je kiran Sragen Asriku engkang badeat inaturaken tumugi mangke wonten ing tabuk alih welas siang engkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tami malih sugeng siang Buan Asri Sragen.
4: Halo Bandung.
3: Aje, halo Bandung Bunda Kini suwangga. Waduh, Inje, alhamdulillah sehat je Bun. Inje, semoga Bunda langenipun menapa menika. Menapa?
4: Sayang.
3: Inje, makin dalam. Inje, wonten Bunda. Inje, semoga kentenipun kagem sinten Bunda. Inje. Oh Inje, sampun kaaturaken kalau wau. Inje. Lah Inje ta. Jula Juli kalau wau langenipun Cak Roto Bunda. Inje. Ngaten.
4: Enggak lupa kagem Gugun ya.
3: Oh Inje Bunda Gun, Inje. Inje, lajeng Inje. Inje. Inje. Inje, lajeng sinten malih?
4: Sosok lali, Mbak. Amam, Mbak Ros, Mbak Ros.
3: Enje.
4: Siapa lagi ya? Untuk Dahlia yang diongkong.
3: Enje, lajeng sinten malih pun. Enje.
4: Sama Bapak RT, Bapak Kono.
3: Enje.
4: Mas Romi.
3: Enje.
4: Enje.
3: Ngajeng.
4: Andri Setiawan.
3: Enje. Enje, sedaya kemawon Bun.
4: Sedaya kemawon nggih.
3: Ah Enje ngaten leres menika Bunda.
4: Lagunya ada.
3: Enje.
4: Yang kalau ada itu kalau ndak ada ya kangen sliramu ya.
3: Oh, kangen sliramu Enje. Mangke dalam siapaken.
4: Ambil di situ kok.
3: Enje Bunda.
4: Kalau ada
3: sayang. Enje, menawi mboten wonten kangen sliramu. Enje. Enje Bunda. Oh, sinambi layah layah menika Bunda. Enje. Nah, Enje menika bentar kok, Bun. Enje.
4: Latar
3: oh lain je silong je Bun. Enje bekaten. Enje Bunda matur sangat nuwun. Enje. Yuk kreng Enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda kini kang nuka wonten balu je kang sampun mios derek ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Sawingi pun Bunda kini dalam tapi malih sugeng siang Buan Asri Sragen. Halo. Halo. Waduh, Mas Kis ternyata saya tunggu-tunggu ternyata lah kok Mas Kis.
5: Ujuk-ujuk. Streamingnya kadang-kadang pedot.
3: Oh ngaten.
5: Koyone
3: Suwaga Mas Kis. Lain je kok ujuk-ujuk pedot je Mas Kis. Semoga Mas Kis mangke lelanganipun menapa.
5: Kula pengen napa nggih? Kuwi apa kuwi,
3: Mbak Tin? Kuwi apa kuwi?
5: Lah niku.
3: Lah nggih. mangke menehi nyekapi wektalipun nggih Mas Kis. Amargi antrian teng ajeng menika tasih panjang.
5: Panjang.
3: Nggih,
5: panjang. Pokoke ora uman jonggo sesuk ya ora apa-apa tak imbusek ngono.
3: Weh. Lah, njel kok nggih sesuk.
5: Soale ngene, Batin.
3: Nggih.
5: Sing jenenge Mitra Buana Asri Sragen iki ora mung Indonesia tok ya to.
3: Oh, nggih, leres.
5: Duki Monco.
3: Nah, wonten Mbak WR Dahlia wonten Hong Kong.
5: Mula kaya aku iki umpamane nyong ora keduman lagu ya nggo ngesuk maning.
3: Nah, ngesuk maning.
5: Tapi mbok ben mateng nek ya.
3: Lah nek basi dos pundi? Wis esuk yo basi.
5: Ora basine ora dingeti. Jadi blenderan gori
3: ngateng lain jayane seminggu malah lu enak kok menikah
5: enak apa batin apa ngerti blenderan gori
3: anjir ngertos
5: masa
3: ngerti
5: ini hamburger
3: weh mboten malah gak mudeng kuih ini hamburger
5: wong aku yang jari bocah saiki hamburger ini aku yang ngerti ini semayi
3: anjir ngateng
5: terus apa kayak mana blenderan gori.
3: Mas Kis Inji.
5: Salame kula nunut Bunda Kini mawon
3: nggih. Nggih, sampun komplit.
5: Inji
3: ngaten.
5: Pun komplit.
3: Inji
5: kagem sedaya pamorgrem.
3: Inji.
5: Mitra Buana Asri Sragen.
3: Inji.
5: Mugi tansah pinaringan sehat.
3: Inji.
5: Tetapi rahayu. Begitu juga buat Mbak Atin Tardi.
3: Matur sangat nuwun Mas Kis.
5: Yang suaranya membahana
3: Wah,
5: di seluruh jagat. Langgering bil ke?
3: Inje, matur sangat nuwun menika kagem Mas Kis ingkang wonten Pemalang Gye. Selatan menika inje.
5: Nggih, leres. Niki angine rada silir-silir.
3: Oh, ngaten.
5: Ngaten mawon nggih, Mbak Atin.
3: Inje, matur sangat nuwun Mas Kis.
5: Waalaikumsalam
3: yuk greng. Inje, matur sangat nuwun kagem Mas Kis ingkang sampun miyosuki derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku nggih. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke saged miyos malih sasampunipun lelangan gending tresna menika inggih ingkang dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkang wonten Klego Boyolali.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Wah, motor baru nih.
3: Jelas dong. Brem, brem. Beda toh suaranya. Motor baru dong. Bau asapnya aja beda. Wangi.
2: Weleh, sombongnya. Asap kok wangi.
3: Katanya kemarin juga mau beli motor baru ya?
2: Iya, tapi aku bingung mau ambil kredit atau cash.
3: Itu bukan masalah. Datang saja ke Surya Motor Dealer Sepeda Honda, terpercaya sejak puluhan tahun, yang beralamat di Jalan Raya Sukawati, nomor 285 Karangdowo Sragen. Bisa beli dengan cash atau kredit loh.
2: Kalau kredit, syaratnya apa ya?
3: Nggak usah khawatir kalau itu. Surya Motor akan membantu kamu sampai kredit di ACC. Pokoknya, masalah pelayanan, Surya Motor juaranya.
2: Siap deh, besok antar aku ke Surya Motor ya.
4: Aku mau beli Honda PCX warna merah.
3: Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.
5: Jo.
6: Eh, kamu Bill.
5: Mukanya serius amat.
6: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
5: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
6: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
5: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
6: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
5: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
6: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
5: Bisa kok. DPLK Setia.
7: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
8: Banyak orang Jawa Tengah.
9: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri samangke lelangan salat cengipun ingkang badhe kaaturaken wonten memanik nggih ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Mbak Wi Erdahlia ingkang nenggah wonten Hong Kong. Semoga

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah! Ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
6: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangki badhe kaaturaken tapo 11 langkung 3:59 menit anje tasih wonten wekdal gangsal menit samangke kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika wonten laut kidul mekaten pindah malih sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke kaaturaken tapo 11 langkung 3:59 menit sumangga.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Bapak Ibu warga Sragen Asri, samake wekdal utahaken tapu 11 langkung 3 sekawan menit ya. Wekdalipun kaaturaken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun sumangga.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan zuhur ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Untuk yang pertama, datang dari Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen. Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda mengadakan promo sambungan rumah dengan biaya hanya sebesar Rp850.000, belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro Sragen. Baik Mitra Buana, untuk informasi selanjutnya datang dari IPHI Kabupaten Sragen tentang manasik haji tahun 2026-2027 atau 1448 Masehi atau 1449 Hijriah. Nah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sragen akan menggelar kegiatan manasik haji tahun 2026-2027 Masehi atau 1448-1449 Hijriah. Kegiatan manasik haji tersebut akan dilaksanakan setiap hari Ahad tanggal 20 September 2026 hingga 24 Januari 2027 bertempat di Gedung IPHI Kabupaten Sragen atau Jalan Raya Timur Kilometer 3 Taman Agung Ngelorok Sragen. Kegiatan berlangsung mulai pukul 6 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara meliputi jalan sehat atau senam, makan pagi, kemudian doa-doa, serta materi manasik haji. Materi yang diberikan mencakup pengantar dan hikmah ibadah haji atau rukun atau wajib dan sunah haji, tata cara pelaksanaan prosesi haji dan umrah, etika dan adab di tanah suci, serta pembekalan kesehatan haji. Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis dan terbuka bagi calon jemaah haji dan umrah tahun 2027 maupun tahun-tahun berikutnya, serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai manasik haji. Peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari ustadz atau ustazah, pembimbing haji, serta tenaga medis yang berpengalaman. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat IPHI Kabupaten Sragen di Jalan Raya Timur Kilometer 3 Taman Agung Ngelorok Sragen. Informasi dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui Haji Mohsauman di nomor HP 0812-2979-048 atau Haji Muhtar Effendi di nomor HP 0815-4852-6346 dan juga Haji Warjito di nomor HP 0815-6732-413 dengan mengusung semangat, siapkan diri, mantapkan hati, raih haji mabrur. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara pengetahuan atau mental maupun kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji dan umrah. Demikian pengumuman ini yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri tasya wonten wekdal kirang langkung gangsal welas menit menikah injih badhe kaaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kali welas siang nggih. Samangke enggal kaaturaken kemawon menika wonten sepur Argo Lawu ingkang kala wau dipun kersakaken kaliyan Bunda Lis ingkang nengga wonten Sragen menika nggih. Semoga Bunda kaaturi nampi rumiyin nggih kagem Bunda Lis yang cantik ingkang wonten Sragen kaaturi nampi sepur Argo Lawu ingkang dipun kersakaken semangka.

Semoga kakak bapak ibu warga sedekian asri enggak kita lajengaken malih menika kantun wekten wekdal sedasa menit. Wah, tasih wonten 3 antrian lelangan menika inggih. Sayang mangke kagem bunda kini lajeng ninggal tantu menika kagem bundanipun Nona Adelia. Nah, wekdalipun nyekapi mangke kuwi apa kuwi inggih ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Mas Kis ingkang lenggah wonten Pemalang Selatan. Menikah nje anang yang menahi nyekapi lo nje rajanji lo menikah Atin. Lan maki sesambun dipun lelangan-lelangan menikah katur agen Atin saat tinggal badai nyewon pamit saking kiran seragen asriku. Anang yang bapak ibu sambut tindak pundi-pundi nje mangke tabu kaleolas Atin saat badai sowan malih kita pepanggian wontening kiran simponi kenangan ingkeng badai atur lelangan nostalgia nje kagem bapak ibu sedaya. Sepindah malih sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini Yatin Sardi bisa menjumpai kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simpodi Kenangan yang bakal Yatin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Yatin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya untuk menikmati teman-teman lawas, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik, untuk Mitra Buana yang mau beratensi, saya buka di line telepon ya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang di line teleponnya diterima dulu ya. Selamat siang, Bu Anastis Rakin.
1: Halo, halo Bu Anastis.
0: Oh iya, selamat siang Mas Andri.
1: Iya, tapi aku lo telepon berkali-kali di acara Palangan Asri, aku nggak diangkat angkat.
0: Oh iya, aduh, soalnya tembangnya, triannya masih panjang.
1: Tapi agak sedikit mutu jelek Katin itu, Katin gimana nggak diangkat angkat gitu. Agak sedikit bete,
0: oh iya, bete juga tadi ya.
1: Oh, tapi berkali ya telepon gak diangkat-angkat.
0: Tapi sekarang langsung diangkat kan.
1: Iya toh, ini kan aku apa sengaja aku awal-awalin aku masuknya apa.
0: Iya.
1: Nah itu ntar gak ketinggalan malah iya. Repot.
0: Oke, lagunya apa ini Mas Andri?
1: Cinta di Kota Tua Niki Astria.
0: Cinta di Kota Tua Niki Astria. Cinta di Kota Tua.
1: Okay. Iya, siap. Bukan di Kota Sragen loh ya. Tapi kalau cintanya sama Bu Anastri enggak apa-apa.
0: Oke, silakan Mas Andri, kirimnya untuk siapa ini? Cinta ya, di Kota Tua.
1: Buat Mbak Roh yang punya Lego Boyolali Mesiang.
0: Iya.
1: Semangat selalu pokoknya dengan jahitnya. Moga selalu dimudahkan rezekinya.
0: Iya, kita
1: juga
0: ya.
1: Buat di Atelia, moga selalu dimudahkan segala impian dan cita-citanya. Tetap semangat terus.
0: Tetap semangat
1: belajarnya
0: terus.
1: Dan kejar tinggi-tinggi cita-citanya. Juga buat Mbak Larasati yang punya usaha tempe penguk di Gendingan, sukses selalu.
0: Sukses selalu.
1: Mbak Farinham, Mbak Fitja, Mbak Widaningsih, Mbak Suryaningsih. Mbak Putri, Tante Ani tiga-tiganya. Semua mbak-mbak tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Soalnya semua mbak-mbaknya itu banyak hati, jadi kadang itu lupa.
0: Lupa ya, soalnya mbak-mbaknya banyak ini
1: banyak.
0: Ya.
1: Berarti aku apa sih ada asam beset buat mbak-mbaknya.
0: Iya, gitu ya.
1: Bunda Nino itu kok jarang banget on air ya, Kak?
0: Iya, katanya HP-nya rusak.
1: Waduh, ya kita doain moga segera beli HP yang baru biar cepat on air lagi ya, Kak.
0: Gitu.
1: Soalnya sudah hidup banget sama suaranya Bunda Nino.
0: Iya ya, pada kangen itu. Ya sama suaranya Bunda nih.
1: Iya, itu calon banget itu. Moga lekas beli lagi, Kak.
0: Oke.
1: Juga buat Bunda Yasman, Natali, Kini, Surati, Mbak Nana, Bunda Lasmiati,
0: beserta
1: Pak Rohmanya, Pak RT Membo, Pak Yon Pasik, Mas Kistardi, Mas Roni.
0: Iya.
1: Semuanya chat
0: tanpa terkecuali.
1: Aku suka lupa loh, saya kan banyak yang benar Bu Anastri itu. Makanya kalau udah gak apa aku singkat dari asal-asal.
0: Oh gitu ya, udah semuanya berarti gitu ya.
1: Kalau gitu, soalnya apa satu-satu itu gak apa.
0: Jadinya gak ada yang ketinggalan kalau dari A sampai Z ya.
1: Soalnya kemarin aku sempat di itu, di Bunda aku, di apa di TikTok, di gini. Kalau yang lain di cerita aku kok gak masalah. Maaf Bunda, aku lupa.
0: Gitu ya.
1: Ngomong ini ingat Bundaku, kalau Bundaku Mesiang dan sampai dengerin Kak.
0: Iya.
1: Juga buat Kapin, semangat selalu, dan makin sama.
0: Oke, terima kasih. Dan
1: sehat serta anak cucu tercinta.
0: Oh iya, terima kasih Mas Andri.
1: Sama-sama. Ini nanti sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5 Mas Andri.
1: Terus jam 5-nya sampai jam 8?
0: Nanti ada Mbak Rara.
1: Oh, kalau iya. Siap. Pokoknya buat larangan kita loper nanti jam sore.
0: Iya, jam 5 sore. Sampai jam 8 malam nanti, Mbak Rara.
1: Kalau jam sekarang itu para artis loper semua nih ya. Gitu aja ya Kak Ati.
0: Oke, terima kasih Mas Andri. Waalaikumsalam yuk kreng. Aduh, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan ya, yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti Cinta di Kota Tua bisa ditunggu ya. Di belakangnya Mas Andri, Atin terima lagi. Selamat siang, Bu Naas Bisragen. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cantik.
2: Masih ingat suaraku ternyata.
0: Ya masih dong. Sehat ini Mbak Ani.
2: Kamu sekali gak on air nih saya Mbak Ati.
0: Yang penting sehatnya Mbak Ani ya.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya.
2: Mbak sehat
0: loh. Alhamdulillah juga sehat ini Mbak Ani.
2: Lama enggak ketemu ya
0: Mbak. Iya, soalnya sibuk terus sih.
2: Sibuk warawiri.
0: Lah iya, sibuk terus memanjakan diri juga gitu ya.
2: Iya.
0: Penting itu ya. Sekali-sekali harus memanjakan diri gitu ya Mbak Ani ya. Pokoknya diri kita ya harus dimanja gitu.
2: Iya dong.
0: Oke deh Mbak Ani, silakan di lagunya apa ini?
2: Semuanya.
0: Iya.
2: Mau diputerin lagu Mbak Tin ya?
0: Apa lagunya?
2: Mencari Alasan.
0: Oh, eksis.
2: Oke.
0: Iya deh.
2: Nunut Mas siapa tadi ya?
0: Mas Andri Setiawan.
2: Iya.
0: Ya.
2: Nunut Mas Andri
0: sudah komplit. Iya.
2: Oke. Teman siapa ini Mbak Tin?
0: Ini ada Tante Ani, juga ada Mbak Diana ini ya di studio.
2: Gitu. Tiba-tiba meluncur di sini.
0: Iya, meluncur di sini.
2: Ya.
0: Oke. Silakan nih dilanjut Mbak Ani. Mau kirim-kirim juga.
2: Ini lagi apa ini pergumbilan ini?
0: Oh. Oke deh, pergundilan ya.
2: Pergombalan ini Mbak.
0: Oke deh, dilanjut aja ini.
2: Tunggu lagunya Mbak Ati. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Ani.
2: Tante Ani.
0: Iya.
2: Sampingnya Mbak Ani.
0: Oke. Sama-sama Mbak Ani. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Tugu Jajar ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Mbak Ani nih, Yatin terima lagi. Selamat siang Bu Nas Isragen.
3: Ada pamer.
0: Iya Pak Pono.
3: Ya itu di Jelanggu itu ketemu dengan Raden Gatot Kaca.
0: Oh iya gitu.
3: Minta lagu Setambul Caca.
0: Oh Setambul Caca. Oke. Okay.
3: Salamnya ngikut Mbak Ani di Jelanggu. Ya, atau tadi acara Setambul Caca sudah saya senggoli.
0: Iya ya, deh.
3: Semuanya selamat menikmati lagu lama SDA yang dipandu oleh Mbak Ati dengan teriring ucapan.
0: Iya. Gimana ini, Pak Pono?
3: Itu anak 10 tahun, anak umur 10 tahun ternyata sudah dapat mandiri.
0: Waduh, padahal baru 10 tahun ya Pak ya?
3: Iya, baru 10 tahun Pak itu ya. Ya, anak 10 tahun sudah dapat mandiri.
0: Iya, luar biasa ya, ini
3: sudah
0: ya.
3: Dapat mandiri artinya sudah dapat mandi sendiri.
0: Ternyata begitu, ya, itu. Mandi sendiri ternyata ya, ya Pak ya.
3: Nyetel RBA bikin tentramnya hati sanubari.
0: Iya.
3: Makanya dari RBA menjadi kebutuhan sehari-hari.
0: Oke.
3: Di kita lengkap, iya. Tidak ada tanaman yang mengering. Katanya enggak suka, ternyata kok habis 3 piring.
0: Ternyata ya Pak ya.
3: Enggak suka, ternyata Pak. Ya demikian saja Mbak Din. Kalian yang dalam bertugas, semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
0: Amin. Ya,
3: terima kasih. Yuk
0: gereng. Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu. Ada siapa ini ya? Ada Mama Fajar ini. Daun-daun kering ya Mbak. Waduh, di situ banyak temennya ya. Kok rame? Ya ini banyak temennya ini ya. Kemudian juga ada Mas Yuli Anjasmara di Sragentina nih. Assalamualaikum Kak Atin, tolong dong di play untuk lebih baik sendiri dari Dedi Dores ya. Salam-salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, ada Kak Ros. Kemudian juga ada Mas Aat atau Mbak Martini yang Pono, ada Mas Isbenjol dan Mbak Yuninya juga ya. Ini dari yang terlupakan kan Mas Yuli Anjasmara. Terima kasih Kak Atin. Oke deh, sama-sama ini untuk Mas Yuli Anjasmara. Kemudian ada Bunda Mala juga ini. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat siang. Mau minta lagu ini Mbak, Biarkanlah dari Diana Nasution ya. Salamnya buat semua yang mendengarkan aja. Buat Mbak Atin sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Mala. Nanti lagunya bisa ditunggu ya Bun. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Sementara ada Cinta di Kota Tua, spesial untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Bisa disimak dulu tembangnya. Semoga masih setia disimpan kenangan dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana Cinta di Kota Tua ya, sudah hadirkan spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Semoga udah disimak ya Mas Andri. Pasti sembari santai nih di pos ronda biasanya ya, di bawah pohon asam yang rindang semilir anginnya sepoi-sepoi. Oke, yang pasti juga sembari menikmati makan siangnya di situ, mungkin kalau lagi pada makan siang ya, sembari menyeruput es tehnya ini ya Mas Andri. Oke, pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Silakan ini Mitra Buana yang mau beratensi, sekali lagi Mas Yatin tunggu di line telepon di 0271 890 799, atau mungkin juga bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Oke, sekarang ada satu teman mencari alasan ya, yang tadi direquest sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Tapi sebelum saya hadirkan, ada yang mau beratensi di line telepon, niatin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: The Land of Java Man.
0: Iya Mas Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang ini Mas Ki, silahkan.
1: Iya. Simponi kenangannya dari Endang Estorina ya Mbak.
0: Oh, simponi kenangan. Oke.
1: Endang Estorina.
0: Iya, silakan kirimnya buat siapa?
1: Judulnya dulu. Judulnya iya. Apa Salahku?
0: Oh. Iya, Apa Salahku dari Endang Estorinya.
1: Iya.
0: Oke, tak kira judulnya simponi kenangan. Ternyata apa maksudnya, salahku
1: di segmen saya simponi kenangan.
0: Gitu ya maksudnya. Oke deh Mas Kis, kirimnya buat siapa nih?
1: Ya kirimnya nitip sama Mas Andri aja ya, udah lengkap ya.
0: Oh gitu.
1: Dari mbak-mbak udah disebut, bunda-bunda cantik udah disebut. Mas,
0: tapi nggak pengen kirim sendiri.
1: Lah mengko liane pada meri maring nyong ke priben.
0: Wela, gimana ya, dikirim semua dong.
1: Tenan po piye?
0: Iya.
1: Loh, kalau dikirimin semua muat enggak ya?
0: Tapi ini apa salahku adanya dari Dian Pisesa tuh, Mas? Iya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya, iya. Dian Pisesa aja apa-apa. Ya.
1: Kalau ada sih dari Mbak Atin loh.
0: Waduh. Wah nanti pendengarnya lari semua nanti.
1: Bukan lari, tapi malah pada ketiduran.
0: Oh gitu ya.
1: Lah, sangin halus sih suaranya. Aduh. Mbak Atin.
0: Oh gitu ya. Jadi pada ketiduran. Iya. Oh.
1: Iya. Kan iya. Lembut gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Lah, okay, kalau enggak lembut masa iya Mbak WR sampai dengerin jauh-jauh dari Hong Kong gitu.
0: Aduh, iya betul.
1: Sampai dari Pemalang juga dengerin.
0: Aduh, lho. Bisa aja ini ya Mas Kis ya.
1: Nah, iya.
0: Terima kasih deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ros, selamat siang ya. Juga Mbak Nana di Tantel, juga Mbak Sartini.
0: Okay.
1: Ada Mbak MM juga udah lama nih ya.
0: Mbak MM sibuk ya. Terus nih, banyak pesenan ya, soalnya.
1: Sehat selalu ya, pesenannya
0: lancar.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mbak Putri di Teguhan juga. Ada Mbak Larasati, ada
0: iya.
1: Mbak Lastri. Ini yang dipanggil Mbak-Mbak semua nanti.
0: Oh iya.
1: Mbak-Mbak
0: dulu
1: ya.
0: Ini.
1: Iya, Mbak-Mbak dulu. Lah sekarang Bunda-Bunda, aku masih ingat nih ya, ada Bunda In.
0: Nah.
1: Ini udah lama nih Bunda In gak masuk ya.
0: Sibuk
1: Bunda
0: kayaknya.
1: Gini, selamat siang. Ada okay. Juga Bunda Gun. Bunda Gini yang selalu halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung, iya.
1: Ya terutama buat yang ada di studio ya Mbak Din ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa tadi itu di... Mbak Diana
0: ada
1: juga
0: ada ya, Tante Ani, ada Mbak Tante Diana Ani. Ini di sini.
1: Ya salam dari jauh nih Pemalang Selatan ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda okay. Fatima, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Yasmi, Bunda
0: iya.
1: Tante semuanya. Lah, oke batin.
0: Iya banyak
1: pokok
0: memang.
1: Singliani orang ketuban kita ya. Lah ya. Jadi ngesok tak kia dina kia tak pepel lah gue ya.
0: Kucu ya.
1: Ya, engkau ngesok maning tak absen maning aja gue.
0: Esok absen maning.
1: Maning.
0: Oke,
1: kan
0: Mas
1: gini,
0: Kis.
1: Kan gini batin, gini ya. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Okay.
1: Kuasai bahasa asing.
0: Gitu ya. Betul.
1: Ya, yang dari Ngapak juga hadir.
0: Iya, hadir. Oh, dari Pemalang Selatan ini ya.
1: Oke, Mbak Tin, matur nuwun, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Yuk, greng. Aduh, terima kasih untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga ya. Yang pasti setia sampai jam 3 sore ya, Mas Kis ya. Sekarang ada exit mencari alasan ini ya. Aduh, kenapa harus mencari alasan ini, Mbak Ani? Lah iya, pokoknya ada jawaban juga harus mencari alasan gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu exit dengan mencari alasan untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Nah, silahkan disimak dulu.

0: Okay, satu tiwang dari Eksis ya, mencari alasan spesial aja tunaikan pesanan Mbak Adi Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Nah, sudah disimak ya Mbak Adi ya temannya. Pastinya juga masih tetap setia di Buana Asri FM nih, di Sipon Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Okay, Mitra Buana, Tin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 12 ya. Pastinya masih di Simbol Kenangan, juga masih barengan Tin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih ya, Tin buka dulu lah. Meskipun nanti temannya antri, gak apa-apa ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Nah, kali ini ada bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran ini ya. Mau minta lagu Huma di Atas Bukit dari God Bless. Oh iya, salamnya buat semua pecinta Simbol Kenangan tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Atin, yuk kreng lagi. Terima kasih ini untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Huma di Atas Bukit dari God Bless. Sementara juga ada Mas Kis lagi nih. Oh, tadi sudah on air, sekarang berkirim WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Atin, The Land of Java Men, Simfoni Kenangan, lagunya Endang Estaurina, Apa Salahku. Nah, salamnya buat Mitra Buana Asri yang ada di studio dan juga yang sedang monitor di siang hari ini gitu ya. Semoga sehat selalu, sesanti rahayu. Terima Mbak Atin, yuk kre. Nah, ini dari Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ya, yang selalu setia juga sama Buana Asri FM ini ya. Kemudian juga ada Mas Andri Setiawan nih. Terima kasih Kak Atin udah di play lagunya. Pokoknya aku dengerin di pos ronda bawa pohon asem rimbun sambil minum es teh dan scroll-scroll nih sosmed. Salamnya buat yang di studio semuanya aja Kak Atin. Pokoknya semua selalu sehat, berlimpah rezeki dan kebahagiaan juga sama wa. Oke, terima kasih, pokoknya doa yang baik-baik juga ya untuk Mas Andri yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur juga nih. Sementara juga ada Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongo. Mbak Atin, ibu mau ngasih salam balik nih buat Mas Kis Je. Terima kasih salamnya Mas. Nama ibu masih diingat ini. Nah, ternyata ya. Ini terima kasih dari Bunda Gun, namanya masih diingat nih Mas Kis. Sekarang teman berikutnya bakal Atin hadirkan ada Stambul Caca dari Kris Biantoro ya, yang tadi direquest sama Pak Pono yang ada di Sambir Jos Ragen. Nah, selamat siang untuk Pak Pono, silakan ini Pak Pono temannya bisa disimak dulu. Semoga juga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Chris Biantoro dengan Stambul Caca. Ya, sudah hati nadirkan spesial aja tunaikan pesanan Pak Pono yang ada di Sambil Jos Ragen. Suka ada disimak ya Pak Pono, pastinya tetap setia sama Buana Asri FM nih. Oke, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, 45 menit lepas dari pukul 12 ya. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekarang langsung aja ke tembang berikutnya ini, biar pada keputer nih tembang-tembang yang udah direquest sama Mitra Buana ini ya. Nah, ini gilirannya untuk Mas Yuli Anjasmara yang ada di Sragentina. Ada lagu dari Dedi Dores ya, Biarkan Aku Sendiri nih. Bisa disimak dulu, tetap setia juga di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Okey, Mitra Buana, satu tebak dari Daddy Dores ya, lebih baik sendiri. Spesial aja tunaikan pesanan. Mas Yuli Anjasmara di Seragentina ya. Semoga udah disimak ya Mas Yuli. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebak berikutnya, kali ini Atin punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan siang hari ini, yakni jaga kesehatan di usia muda. Nah, Mitra Buana, gaya hidup modern membuat anak muda perlu lebih memperhatikan kesehatan. Kurang tidur, sering begadang, terlalu lama bermain gadget, kemudian jarang berolahraga, serta terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Nah, ini dapat membuat kondisi tubuh menurun. Ditambah lagi perubahan cuaca yang tidak menentu ya, tubuh yang kurang fit bisa lebih mudah terserang flu, kemudian batuk, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Nah, mari mulai biasakan pola hidup sehat dengan tidur cukup, aktif bergerak, berolahraga, kemudian memperbanyak makanan bergizi, dan membatasi makanan serta minuman yang tinggi gula. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari lifestyle.kompas.com. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu 7 menit sebelum kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti ada daun-daun kering nih untuk Mama Fajar ya, yang tadi merequest teman ini. Kemudian dirangkai dengan jangan biarkan dari Diana Nasution ini untuk Bunda Mala ya. Sekali lagi sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama.
2: Angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T.
0: KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama.

0: diduga bukan merupakan transaksi pertama. Herul Umam melaporkan.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Ya, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon.
2: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya, dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara, begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
2: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faust, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas dengan penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Dalvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27 ribu dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
5: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan September ini. Kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
4: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
6: Kami pastikan

0: pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkelimpahan tempat.
1: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BKN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Aan Ariska melaporkan.
3: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
4: Untuk Sulsel, Sulawesi Selatan ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya, saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
3: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
5: Penerimanya langsung eksklud. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
3: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
7: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI, bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
6: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan, sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
7: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsih, mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
8: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
7: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. PMI Nusa Tenggara Timur NTT menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Ana Lopo melaporkan.
9: Sejauh ini kebutuhan darah, khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Tapi memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
10: Untuk wilayah Flores baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
9: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit tempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
10: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
11: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
10: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan informasi tersebut disampaikan oleh reporter Alotani.
12: begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
13: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
12: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
13: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
14: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
13: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
15: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, yang harus diingatkan penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
16: Jadi, lembaga penyiaran harus adaptif. Mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
15: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisa Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
17: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran, lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
15: Aisa menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab Al-Mandab di tengah penutupan Selat Hormuz. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Departemen Media dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Qatar, Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi menyatakan, Qatar terus mendorong diplomasi, dialog, dan solusi damai untuk konflik-konflik regional. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 di Surabaya, Jawa Timur, 22 hingga 27 September mendatang. Liliana Dea melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
18: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satuin dulu karena yang kita tahu
19: pasangan baru ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Apriani Rahayu, siap menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026. Keduanya baru dipasangkan bulan ini dan sudah menjalani latihan bersama selama 5 hari terakhir. Ditemui RRI di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta kemarin, Bagas dan Apriani mengaku masih beradaptasi dengan pola permainan dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Bagas mengatakan komunikasi dan kepercayaan menjadi bagian penting untuk membangun kerjasama mereka di lapangan. Pasangan ini juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih baru ganda campuran Nova Widianto dan ingin memaksimalkan peluang yang ada.
20: Ya pasti dari pelatih juga ingin menginginkan ada pelatih untuk, dan kita juga pengen apa, sekarang kan kita udah main mix, udah pure main mix, udah nggak bisa ke ganda, jadinya kita benar-benar memaksimalkan itu. Kita juga tidak ingin menyia-nyiakan pelatih karena pelatih juga udah percaya sama kita, ya. Kita ingin membuktikan itu.
19: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Apriani Rahayu juga merasa tidak terbebani meski harus memulai dari awal bersama pasangan baru. Apriani menegaskan ia dan Bagas memilih untuk fokus dari satu turnamen ke turnamen lainnya dan memaksimalkan peluang yang sudah ada di depan mata.
18: Kami coba untuk stay satu-satuin dulu ya Mbak ya, satu-satu dulu karena yang kita tahu ini kan ada 3 pertandingan saya dan Bagas, jadi kami coba untuk memaksimalkan nanti minggu depannya yang Surabaya, kami coba untuk memaksimalkan dan ya kita fokus satu dulu karena semakin itu berjalan kan kayak kita akan makin tahu nih nanti kedepannya lagi seperti apa dan itu dari pelatih lagi.
19: Sebagai pasangan baru, Bagas dan Apriani belum memiliki poin peringkat ganda campuran, sehingga hasil turnamen menjadi penting untuk perjalanan mereka. Keduanya dijadwalkan menjalani debut pada ajang Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang akan berlangsung di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur pada 22 hingga 27 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, satu tembang dari Diana Nasution ya. Jangan biarkan, spesial aja untuk Bunda Mala ya, yang tadi merequest tembang ini. Semoga sampai saat ini Bunda masih setia nih sama Buana Asri FM ya. Masih menantikan tembangnya keputar. Pastinya sudah hatin putarkan sekarang ya. Sudah disimak juga ya untuk Bunda Mala yang tadi merequest tembangnya dari Diana Nasution. Jangan biarkan gitu ya. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, ada yang mau beratensi lagi nih di line telepon, nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen. Aduh, Bunda cantik. Silakan ini Bunda Yasman Bungusari ya. Oh, antri dari tadi ternyata. Kirain baru Bungusari ini Bunda. Rajin sekali ini Bunda Yasman.
1: Kebetulan Mbak.
0: Iya, baru rajin ini ya kayaknya. Iya, gitu ya Bunda. Mumpung masih rajin nih, wah, bersih-bersih, korek-korek nih kamar mandi.
1: Iya, nanti kalau sudah malas ya malas.
0: Nah, kalau sudah malas ya malas ya, Bun. Iya, yang penting sehat.
1: Yang penting bisa ketawa.
0: Oh gitu ya Bun. Oke, silakan Bunda, nanti lagunya apa ini Bun?
1: Ini loh Mbak, apa? Di wajahmu kulihat bulan.
0: Oh, aduh, duh, luar biasa wajahnya seperti bulan.
1: Bulan tanggal berapa?
0: Iya, tanggal 15 Bun, jadi bulat terang gitu.
1: Terang sekali.
0: Oke, okay, Bunda, silakan kirimnya buat siapa ini?
1: Ini gimana kalau kirim-kirim? Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, Bun. Silakan bisa.
1: Iya, maksudnya ini kan apa? Antriannya masih panjang.
0: Iya, sampai jam 3 sore nanti, Bun. Yang penting setia sampai jam 3. Nanti tembangnya sesuai urutan dalam putarkan semuanya, Bun.
1: Nanti kalau nunggu-nunggu sampai habis.
0: Oh, terlanjur ditinggal tidur ya, Bun. Oke ya, deh Bunda. Iya.
1: Untuk Mas Diar kelihatannya kok belum masuk ya Mbak ya.
0: Mas Diar belum ini ya. Belum.
1: Selamat siang Mas Diar. Biasanya rajin sekali.
0: Kayaknya sibuk ya Bun ya.
1: Soalnya aku harus dipanggil tadi.
0: Iya. Tumben ini hari ini mungkin sibuk ya, banyak kegiatan gitu ya Mas Diar ya.
1: Mas Roni juga belum ya Mbak
0: kelihatannya. Oh belum. Iya. Mas Roni juga belum ya, nih.
1: Mas Andri siapa? Terus mas itu siapa tuh yang biasanya nimbali untuk Mas I?
0: Oh iya, Mas Kis.
1: Mas Kis yang di Pemalang.
0: Pemalang Selatan.
1: Masih ingat sama Bunda?
0: Iya.
1: Non jauh di sana.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Tak Roto juga Mbak. Yang kemarin kalau mendengarkan suara Bunda, radio ini gede kayak.
0: Waduh.
1: Sudah banter
0: kok
1: rumah aku.
0: Iya, pokoknya kalau dengar suara Bunda, wah dibesarin radionya.
1: Katanya radionya sampai di pol kayak enggak dengar.
0: Iya.
1: Terus untuk siapa ya? Mas Is, Pak Rohman.
0: Iya.
1: Ini Mas Pak yang di Gemolong itu Mbak Pak. Pak Yon.
0: Pak Yon plastik Pak gitu ya, Bu.
1: Ini untuk Pak RT juga. Untuk Bundaku gak belum minta lagu ya Mbak?
0: Oh iya, tadi cuman jawab ini mas, salamnya Mas Kis.
1: Selamat siang Bunda.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Natali, terus untuk Mbak Kak Ros, untuk Mamai Aswa.
0: Iya.
1: Masih di situ kah Mamai Aswa?
0: Oh sudah meluncur Bun. Sudah sampai rumah ini paling.
1: Terus untuk Mbak Ani yang ada di Mageru, Mbak Ani yang ada di Teguh Jajan, untuk Bunda Fatima, di Bunda Surati, Mahelami.
0: Iya.
1: Katanya sekarang wis enggak jarang lewat depan rumah Bunda.
0: Oh gitu, iya.
1: Enggak ada tenda birunya kok.
0: Enggak ada tenda birunya ya Bun.
1: Iya, enggak ada tenda birunya. Bunda Esmi.
0: Iya.
1: Bunda Li. Iki soalnya nganut kepeane ilang ning jimbo.
0: Jadi di luar kepala ini ya, Bun.
1: Kadang-kadang krotakar itu makanya.
0: Oke.
1: Mbak Martini. Ya, untuk semuanya saja ya, Mbak.
0: Tanpa ya. Kecuali ya, Bun. Ya,
1: tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah nimbali Bunda Yasma.
0: Iya.
1: Mungkin kelupaan mohon maaf. Soalnya orang yang itu sudah tua.
0: Ya. Lagian enggak ngasto kepean. Oke, okay, Bunda.
1: Ini di luar kepala.
0: Di luar kepala pokoknya.
1: Pokoknya buat semua saja tanpa
0: iya.
1: Oke. Okay. Bahagia semua sehat. Untuk menyapu yang cantik.
0: Waduh.
1: Yang bersuara lembut.
0: Wah, luar biasa.
1: Pokoknya.
0: Bunda.
1: Yang putri, keraton.
0: Iya deh. Aduh, Keraton Surakarta.
1: Iya, itu.
0: Udah bisa aja nih. Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda Yasman yang cantik. Yuk, kering. Baik, terima kasih ya untuk Bunda Yasman yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti temannya bisa ditunggu ya, Bun. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Bunda Yasman nih, Atin terima lagi. Selamat siang, Buena Asis Ragen. Halo.
2: Buena Asis Ragen, the land of
0: joy. Waduh, cantik. Bangun tidur kah?
2: Enggak, Mbak.
0: Enggak juga ya.
2: Jarang tidur siang.
0: Oh, jarang ini Mbak Ani yang cantik dan gemoy ini.
2: Bukan.
0: Huh? Bukan?
2: Bukan.
0: Tapi siapakah dia?
2: Siapa yo?
0: Siapa yo? Ayo, siapa ini?
2: Masuk pangkling loh.
0: Iya, pangkling. Tak kirain Mbak Ani yang gemoy.
2: Aku enggak gemoy.
0: Aduh, ada siapa ini?
2: Apa mungkin suaranya ini agak flu ini?
0: Oh, mungkin bisa jadi. Iya, ada
2: udah
0: siapa ini?
2: Ya. Pokoknya ada saya.
0: Saya siapa dong?
2: Nanti aja buat LPR Mbak Ati.
0: Nanti lagunya nggak diputer loh.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ya udah request dulu aja.
0: Apa ini lagunya?
2: Madu dan racun.
0: Madu dan racun. Aduh, pilih yang mana ini?
2: Aku enggak mau diracun. Apalagi di madu.
0: Lah iya.
2: Lebih sakit.
0: Betul.
2: Kalau di madu lebih baik enggak punya suami ya.
0: Gitu. Lebih baik enggak ya.
2: Iya. Masa belum ketemu ini?
0: Iya, belum.
2: Ya udah buat PR aja.
0: Nanti enggak diputer loh lagunya.
2: Masuk enggak kasihan toh, sudah ngantri dari tadi.
0: Aduh, habisnya enggak dikasih tahu kok.
2: Tadi habis jagung dari saudara Klitik.
0: Aduh, ternyata kok beda sekali suaranya, aduh. Sampai ketipu yang di sini nih. Gitu ya. Bunda Gunatari yang cantik. Aduh, suaranya kok lain banget sih, Bun?
2: Lain gimana?
0: Iya, beda banget. Kayak biasanya. Beda banget kalau sama biasanya itu.
2: Soalnya udah beberapa hari ini badan rasanya nano-nano.
0: Waduh. Nano-nano, ada asam, asin, manis. Bunda bisa aja padanya nano-nano. Aduh, memang baru musimnya ini Bun. Kayaknya ini udaranya memang gak bersahabat nih sama kita ya. Jadi kalau siang panas sekali, kalau malam dingin gitu.
2: Iya, itu gara-garanya kan ke tempatnya tinggi. Yang
0: dia
2: minum apa?
0: Wah, minum es ini mesti.
2: Iya, es lagian dibeli.
0: Nah, itu gara-garanya.
2: Kalau di rumah itu bikin es sendiri, itu kan airnya
0: direbus. Waduh, aduh, sampai Atin ketipu ini. Aduh, suaranya siapa sih? Tahu suaranya. Aduh, suaranya aduh, sampai beda loh, Bun. Bener-bener ya, loh.
2: Ini aja sudah mendingan, Mbak.
0: Sudah teman, mendingan teman. Ya. Oke.
2: Okay. Sampai nangis loh,
0: Bun. Wah, iya.
2: Sakit semua.
0: Sakit semua ya. Terkena flu ternyata ini.
2: Iya. Ini tadi okay. Pas jagung aku itu. Saya enggak minum es.
0: Iya. Takut. Ya, takut ya Bunnya nanti enggak ya. Sembuh-sembuh nanti kilo ya. Minum es terus nih.
2: Iya, padahal okay. Nanti Sabtu harus. Hari ini sebenarnya kan juga disuruh berkebaya.
0: Gitu ya.
2: Karena badannya kurang
0: fit ya Bunnya.
2: Bapak aja yang pakai terus Sabtu nanti teman di Jimapolo juga gitu, Pak.
0: Iya juga ya.
2: Nanti mudah-mudahan bisa.
0: Semoga udah sehat ya Bun. Besok udah sehat deh pokoknya.
2: Iya sehat pokoknya.
0: Iya.
2: Biar nggak batin nggak pangkling.
0: Iya bener loh Bun, pangkling bener nih tadi sampai kalau, lama nggak tahu-tahu siapa sih gitu.
2: Iya kalau saya nggak menyebut.
0: Iya.
2: Nggak gitu.
0: Tahu. Aduh ya. Sampai pangkling beneran ini Bunda.
2: Iya ini agak badan saya agak empuk gitu. Enggak kenceng kayak
0: iya,
2: biasanya.
0: Iya sudah mending ya Bun ya.
2: Makan apa-apa pahit.
0: Oh iya biasanya gitu Bun. Iya. Makan enggak enak gitu ya. Tapi harus tetap makan loh Bun. Iya. Soalnya nanti minum obat gitu kan.
2: Terutama itu buah sama
0: iya
2: apa, yang panas-panas
0: gitu, pokoknya berkuah. Makanya yang anget-anget ya Bun ya.
2: Iya.
0: Jangan minum es dulu pokoknya.
2: Enggak berani tadi dapat juga.
0: Iya.
2: Oke Bunda. Oke Bunda Yasmin, makasih.
0: Oke. Iya.
2: Semoga Bunda Yasmin sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Tadi ya Bunda juga dengar suaranya masih lamanya on air.
0: Iya, di Pemalang Selatan.
2: Iya, pokoknya iya. Buat semuanya saja tanpa berkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagi stay RVA. Mbak Atinya bertugas.
0: Terima kasih Bunda.
2: Tetap semangat. Selalu diberkati Tuhan dalam segala
0: hal. Amin. Terima kasih doanya Bunda. Pokoknya doa yang sama juga buat Bunda ya. Semoga cepat sehat, cepat fit kembali.
2: Ya puji Tuhan. Amin. Jangan lupa bahagia ya.
0: Iya Bunda, terima kasih.
2: Terutama keluarga tercinta. Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Iya deh, amin.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda.
2: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang.
0: Enggak nih. Yuk kreng. Terima kasih sekali ini untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil. Sampai pangkling ini Bun. Suaranya beda banget ini ya. Semoga aja nanti Bunda cepat sehat, cepat fit kembali suaranya ya. Seperti biasanya gitu ya. Pokoknya banyak beristirahat. Obatnya diminum. Makan yang anget-anget. Minum yang anget-anget gitu ya Bun ya. Oke, di belakangnya Bunda Natali nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asis Ragen. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa nih?
0: Wah, ini dari jauh kah?
3: Ayo, siapa ini?
0: Oh, dari jauh kah ini?
3: Ini rumpi sayang tadi.
0: Aduh, suaranya tadi pangkling lain dari yang iya. Biasanya.
3: Iya, tanda seksi Bunda Natalia.
0: Iya,
3: ya,
0: makanya.
3: Mbak Atin, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik nih, Mbak WR yang cantik.
3: Mbak Atin juga cantik.
0: Soalnya nggak punya kumis.
3: Kalau dikasih,
0: nggak. Oh iya. Kalau dikasih nanti jadi ganteng. Oke deh, silakan Mbak WR.
3: Mbak Atin kalau foto dikasih kumis.
0: Jadi biar ganteng ya. Aduh. Oh, bisa aja ini Mbak WR nih. Oke, Mbak WR, nanti lagunya apa nih?
3: Sebuah nama ada enggak, Mbak?
0: Lagu untuk sebuah nama.
3: Oh iya, kurang.
0: Oke, ada. Pokoknya ya sampai jam 3 ya Mbak WR nanti ya. Soalnya antrian di depan masih panjang. Iya, pokoknya setia sampai jam 3 sore nanti. Nanti ini sebentar lagi kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live. Nah, jadinya kan kita jadinya nanti break lagi gitu. Waktunya kan kepotong-potong.
3: Ya enggak apa-apa karena itu kan sudah kewajibannya. Gitu.
0: Nanti pokoknya setia sampai jam 3 sore nanti Mbak WR ya.
3: Iya. Sampai jam 5 enggak apa-apa.
0: Oh iya, terima kasih. Ditemenin sampai jam 5.
3: Iya, karena kan selalu
0: dengar. Selalu setia juga ya Mbak WR ya. Pokoknya terima kasih banyak nih, walaupun jauh tapi tetap setia ini sama Buana Asri FM ini.
3: Iya, karena rumah saya kan juga
0: Serang. Jadi sama-sama ini ya, satu kota yang sama ya asalnya. Iya, gitu dari iya, Sragen iya. Gitu ya.
3: Walaupun tempat saya bukan kota kan.
0: Iya, tetap sama pokoknya kota Sragen.
3: Iya betul. Mau nitip salam sebentar.
0: Silakan ini Mbak WR buat siapa nih?
3: Iya, salamnya buat Pak Pono, Pak Jasmino, Pak Tete,
0: iya.
3: Pak Salbini, Pak
0: Rahman. Oke. Okay.
3: Siapa
0: ya, lagi?
3: Dari sebentar lupa.
0: Ya.
3: Mas Dian, ya, Mas Yuli Anjasmara,
0: iya.
3: Mas Yuli sebagai yang ya. Terus bunda-bunda Natalia, Bunda Rohma,
0: iya.
3: Tadi Bunda Fatima, Bunda Ku, terus Mbak Rus, Mbak Andi. Mbak Putri,
0: Mbak
3: Nyonya, Mbak Wiki,
0: Mbak
3: Pili, ya dan semuanya satu.
0: Tanpa kecuali ya.
3: Iya, terima kasih Mbak Tim, selamat berduka, semangat,
0: jaga
3: kesehatan. Pokoknya saya tunggu sampai jam 5.
0: Oke, terima kasih Mbak WR, tetap setia sampai jam 5 nanti ya.
3: Iya, insya Allah. Terima kasih
0: Mbak. Sama-sama Mbak WR yang cantik.
3: Terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam. Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong yang sudah beratensi lagi di sini ya. Lagu untuk sebuah nama nanti ditunggu, pastinya nanti bakal Latin hadirkan ya. Oke, Hatin terima satu penelpon lagi. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ingatkah?
0: Iya, ada siapa ini di sana?
4: Dari yang di belakang kampus.
0: Oh, ada Bunda Sri ya?
4: Oh, ternyata masih ingat.
0: Iya, masih ingat dong Bunda Sri. Apa kabarnya ini, sehat ya, Bun?
4: Alhamdulillah.
0: Oke.
4: Okay. Nyariin gelombang itu.
0: Kadang nggak ketemu ya Bun ya. Oke, silakan. Iya Bunda, betul.
4: Oh iya, saya juga nggak salah.
0: Sama-sama
4: tadi
0: ini.
4: Tadi dengar Mbak WR tadi nyanyi.
0: Iya.
4: Ya.
0: Oke Bunda, silakan nih nanti Bunda Sri lagunya apa?
4: Kali ya Mbak.
0: Yang pertama kali iya, tapi dari nanti habis aja. Berita Indonesia Live ya Bun.
4: Oh iya.
0: Sampai jam 3 sore Bun nanti.
4: Oh iya. Ya. Saya salamnya buat Pak Ringo.
0: Iya.
4: Coba WR.
0: Garut. Iya.
4: Soalnya dia teman dolan.
0: Oh gitu ya. Oh ternyata ya. Ternyata teman mainnya sama Kak Ros ya. Oke.
4: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Semuanya aja ya.
0: Iya.
4: Ya, buat Mbak Atin juga.
0: Terima kasih Bunda.
4: Semangat. semangat ya selalu.
0: Iya, amin.
4: Makasih Mbak.
0: Sama-sama Bunda Sri yang cantik. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Oke, terima kasih sekali untuk Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS ya. Yang pertama kali nanti bisa ditunggu pastinya setia sampai jam 3 sore. Sekarang untuk Mas Kis ini, apa salahku nanti dirangkai dengan Huma di atas bukit untuk bapaknya Mita. Kalau waktunya nanti masih cukup, Don't Forget Me untuk Ipung ya. Sembari kita menantikan berita Indonesia live. Untuk yang lainnya nanti tetap setia sampai jam 3 sore, nanti temannya bakal Latin hadirkan juga ya. Pastinya tetap setia sekali lagi sampai jam 3 sore. Oke, kali ini kita sembari menantikan berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamena.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 17 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ryan dan Cece terpilih jadi Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Ryan Kayana Putra Hakim yang akrab disapa Ryan dan Sherly Agustin Ramadhani atau Cece resmi dinobatkan sebagai pemenang Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 15 pasang finalis lainnya dalam malam Grand Final yang berlangsung meriah di Ballroom Evi Medaria Muara Enim. Kemenangan keduanya menandai estafet Duta Wisata Daerah menggantikan Atala Zahra dan Harizan Siva Rahmania yang merupakan pemenang Bujang Gadis Muara Enim edisi tahun 2024. Gelaran yang turut dimeriahkan oleh kehadiran artis Tisha Tika KDI menjadi saksi ketatnya persaingan para generasi muda bumi Serasan Sekundang dalam menunjukkan kapasitas, kecerdasan, dan karakter terbaik mereka. Malam puncak pemilihan dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim Edison beserta Wakil Bupati Muara Enim Sumarni beserta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim Henny Pertiwi Edison menekankan bahwa ajang ini merupakan salah satu langkah dalam kaderisasi generasi muda yang berkarakter. Ia berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan potensi pariwisata, kekayaan budaya, serta produk unggulan UMKM Muara Enim melalui kreativitas teknologi dan media sosial. Lebih lanjut, Bupati menegaskan agar para pemenang tidak hanya berhenti pada gelar yang diraih, tetapi harus menjadi inspirasi positif serta benteng dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai luhur bumi Serasan Sekundang agar tidak tergerus oleh zaman. Menutup rangkaian acara, Ryan dan Cece menyatakan rasa haru dan bangganya atas pencapaian ini. Keduanya berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab dengan menjalankan advokasi bertajuk Youth Entrepreneur Innovation yang memanfaatkan potensi generasi muda dalam berinovasi demi memajukan perekonomian daerah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Jaga stabilitas harga dan kepastian kehalalan pangan, Pemkab Tubaba gelar operasi pasar murah sekaligus serahkan sertifikat halal RPH. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Delisa Mahdalena dari LPPL Tubaba Q Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjawab tantangan stabilitas ekonomi sekaligus memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar operasi pasar murah dan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah se-Provinsi Lampung. Dipusatkan di Pasar Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Langkah konkret ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso. Tak hanya menekankan lonjakan harga bahan pokok, momen ini juga diwarnai aksi penyerahan sertifikat halal bagi para pelaku usaha peternakan dan rumah potong hewan atau RPH, guna memastikan kualitas serta kehalalan produk dengan asal hewan di tengah masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan wujud sinergi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan daya beli warga. Beliau berharap intervensi pasar ini mampu memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan harian dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tubaba, Ahmad Nazarudin, merincikan sejumlah komoditas bahan pokok yang disalurkan dalam kegiatan penetrasi pasar tersebut. Di antaranya, disiapkan 4 ton beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, 200 dus minyak goreng minyak kita seharga Rp15.500 per liter, serta 62 kg gula kita dengan harga jual Rp17.500 per kilogram. Melalui integrasi program ini, Pemkab Tubaba tidak hanya fokus pada pengendalian harga dan ketersediaan komoditas pangan, tetapi juga memperkuat standar pengelolaan rumah potong hewan demi menghadirkan jaminan kepastian produk halal. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang stabil, terjangkau, dan aman bagi seluruh masyarakat. Delisa Mahdalena, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ajak masyarakat taat pajak, Pemkab Kota Baru launching Gebyar Panutan Pajak 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Fajri dari LPPL Radio Gema Saijan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar Gebyar Panutan Pajak tahun 2026 pada Kamis 17 September 2026 di halaman kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan atau P2. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas instansi, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Samsat Kabupaten Kota Baru, Bank BRI, dan Bank Kalsel untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli dalam sambutannya mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan, mulai roda 2 hingga kendaraan besar. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara dan hasilnya kembali untuk pembangunan. Bupati juga menghimbau masyarakat melengkapi administrasi berkendara, termasuk surat izin mengemudi atau SIM. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Haji Eka Saprudin menghimbau agar masyarakat tidak hanya taat pajak, tapi juga disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan melengkapi perlengkapan keselamatan untuk menekan angka kecelakaan. Melalui Gebyar Panutan Pajak ini, Pemkab Kota Baru mengajak seluruh masyarakat membangun budaya taat pajak dan tertib berlalu lintas demi Kota Baru hebat. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik.
5: Yo Siti, tika panapa? Kok kayong bingung nemen?
6: Nyong pengen ngembang na usaha, tapi boleh tipe pembiayaan
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nilele of Java Men.
9: Simfoni Kenangan 94.7
10: Buana Asri FM.

Buana lagu untuk sebuah nama sudah Hatin hadirkan ya, spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Semoga aja udah disimak. Terus tadi lagunya yang untuk Mas Kis, bapaknya Mita, untuk Bunda Yasmin, kemudian juga untuk mamanya Aswa, terus juga untuk Bunda Natali. Kayaknya sudah keputar semuanya ya, sembari kita menantikan berita Indonesia Live tadi ya. Semoga udah disimak dan tetap setia aja di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Oke, okay, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni waspadai dampak sound horek bagi telinga. Nah, Mitra Buana, tren sound horek belakangan semakin ramai ya, menjadi hiburan di berbagai daerah. Nah, sound horek menjadi hiburan yang semakin populer di berbagai daerah. Namun, suara dengan intensitas sangat tinggi dapat berisiko merusak pendengaran, terutama jika seseorang itu berada terlalu dekat dengan sumber suara dan terpapar dalam waktu yang lama pastinya ya. Nah, secara medis, suara sekitar 85 desibel masih dapat ditoleransi hingga sekitar 8 jam. Namun pada 100 desibel, waktu paparan yang aman jauh lebih singkat, sekitar 15 menit saja. Bahkan pada 130 desibel, telinga hanya mampu mentoleransi paparan sekitar 1-2 detik. Nah, karena itu saat menikmati sound horek, jaga jarak ya dari sumber suara dan batasi durasi paparan untuk membantu melindungi kesehatan telinga kita. Nah, ini bersumber dari www.tempo.com.

0: Oke, Mita Buana kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon lagi nih. Hati terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asis Ragen.
1: Halo.
0: Halo.
1: Tak kirain gak diterima.
0: Halo, halo, halo Cak Roto. Aduh, gimana ini kabarnya siang ini? Masih tetap setia ya sama Buana Asri? Terima kasih sekali ini Cak Roto.
1: Menyampaikan itu ya.
0: Apa?
1: Ya itu tadi son horror.
0: Iya. Itu bisa merusak telinga ini.
1: Itu dikasih di mulai tempat lapangan sana.
0: Oh iya.
1: Tunggu lomba sing paling keras apa bu, aku enggak tahu cara penilaiannya, aku enggak tahu.
0: Waduh.
1: 17 personil kalau enggak saya.
0: Waduh banyak ya.
1: Itu barang melamu generan sosial. Campur sarinan banyak.
0: Lah iya, wah, sekarang pada pakai sound horror ini, wah, banter-banteran keras-keras.
1: Oh, ini tempatku itu.
0: Oke. Lah iya, aduh, semuanya pakai sound horror ya.
1: Itu kalau lagunya habis aku ganti lain.
0: Seandainya masih?
1: Seandainya masih ya dikasih hatiku masih rindu.
0: Silakan dikirimnya buat siapa nih Cak Roto?
1: Ya waktunya tinggal berapa menit ya untuk semuanya gitu.
0: Iya.
1: Ya tak dalam arti pokoknya derek dirimu. Disengeni konconnya kalau penyari dosok gitu. Kepenak lu.
0: Aduh dungga ah.
1: Nomponemo kok ya
0: sih kita. Tadi masih baca tips itu sih.
1: Iya, tetap kejar.
0: Kudu ke tanda.
1: Oke. Ya, salamnya untuk semuanya. Ini ya kalau masih ada ya puteran itu.
0: Iya deh. Masih 25 menit lagi nih.
1: Kampu mati ya Pak.
0: Iya, tapi nanti ada adzan asar juga sih.
1: Iya, makanya. Aku nek, karo dirimu wis manut bae kok.
0: Wah. Oke deh Cak Roto, terima kasih. Iya. Oke. Cak Roto juga nih. Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk kereng. Aduh, terima kasih sekali untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo yang masih setia juga sama Buana Asri FM kita ya. Sekarang satu tembang untuk Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS ya. Yang pertama kali. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM di Simponi Kenangan.

Oke, Mitra Buana, yang pertama kali ya sudah hati hadirkan spesial aja nih untuk Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS Surakarta ya. Semoga udah disimak ya untuk Bunda Sri. Pastinya juga masih tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Sri Afra. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu. Meskipun nanti kalau gak cukup waktunya, lagunya ikut ya, gak apa-apa kan? Selamat siang Kak, request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat penyiarnya aja dan semua pendengar setia Buana Asri FM. Ini dari Ardian yang ada di Pelupuh, yuk keren. Ayo, terima kasih untuk Ardian yang ada di Pelupuh, Beautiful Girl. Nanti bisa ditunggu juga ya, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang juga ada Pak Mol di Mojosongo ini. Lagunya apa ini ya Pak Mol? Oh iya, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Simponi Kenangan. Request semalam di Kuala Lumpur. Oke, dari Teti Kadi ya. Teruntuk Mbak Atin, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Pokoknya selamat bergabung di Simponi Kenangan bersama Mbak Atin kita ya. Dan tidak lupa lagu tadi juga untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Pokoknya sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Pak Mul juga yang ada di Mojosongo ya. Pastinya juga masih setia sama Buana Asri FM. Oke, sekarang untuk Cak Roto nih. Hatiku masih rindu. Oh, ternyata masih rindu juga ini ya Cak Roto ya. Nanti dirangkai dengan Beautiful Girl nih untuk Ardian yang ada di Pelupuh ya. Sembari kita menantikan azan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 49 menit ya. Kita nantikan bersama sembari kita menyimak tebang-tebang yang sudah direquest sama Mitra Buana. Silakan ini Cak Roto, juga Mas Ardian yang ada di Pelupuh, bisa disimak dulu temangnya ya. Semoga juga masih tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, hatiku masih rindu ya. Sudah hadirkan spesial aja untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo ya. Semoga udah disimak ya Cak Roto ya. Pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, kali ini Atin masih punya satu tip ya. Sembari kita menantikan saat adzan asar nih, masih ada satu tip, jangan berlebihan makan gorengan. Nah, Mitra Buana, gorengan memang sulit ditolak ya. Tetapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa berdampak pada kesehatan. Nah, makanan yang digoreng pada suhu tinggi, terutama jika menggunakan minyak yang kurang tepat atau dipakai berulang kali gitu ya, dapat meningkatkan kandungan lemak tertentu dan berkontribusi pada naiknya kadar kolesterol LDL. Nah, selain itu, bahan makanan yang menyerap banyak minyak juga membuat kalori makanan menjadi lebih tinggi. Nah, jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang, pola makan seperti ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, stroke, kemudian diabetes tipe 2, dan obesitas. Nah, jadi bukan berarti harus langsung putus hubungan dengan gorengan ya, tapi kita harus membatasi porsinya. Perhatikan jenis minyak dan pilih cara memasak yang lebih sehat agar makanan tetap nikmat tanpa berlebihan. Semoga bermanfaat ya tip ini untuk Mitra Buana, dan tip ini bersumber dari www.detik.com. Baik Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14:49 ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kubadangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini masih ada dua antrian tembang di Simponi Kenangan ya. Nanti ada Beautiful Girl untuk Mas Ardian dirangkai dengan Semalam di Kuala Lumpur. Ini untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Dan selesai dua tembang ini, Yatin Sardi undur diri dari Simponi Kenangan ya. Tapi Mitra Buana jangan kemana-mana, nanti Atin bakal back lagi. Kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi selama 1 jam ke depan ini Atin tidak sendirian nih. Pasti ada temannya lagi. Dan kali ini Atin ditemani sama Lita lagi nih ya. Selamat sore buat Lita.
1: Halo, selamat sore Mbak Atin. Halo juga Mitra Buana. Gimana nih kabarnya hari ini?
0: Iya.
1: Kembali lagi sama Lita.
0: Semoga Mitra Buana semuanya sehat ya Lita.
1: Iya, amin.
0: Kita seneng ya kalau pendengar kita semuanya pada sehat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, untuk Mitra Buana yang mungkin nanti pingin beratensi di sini, seperti biasanya ya Lid, kita buka di line telepon ya.
1: Iya.
0: Pastinya di 0271 890 799, atau mungkin juga bisa berkirim WhatsApp ataupun SMS ya Lid.
1: Oh iya, bisa di nomor 0821 3395 0947.
0: Oke, silakan ini Mitra Buana yang mau beratensi nih ya. Sebelum kita buka satu tembang nih, silakan nih Lita bisa menyapa dulu pendengar kita, soalnya udah pernah siaran.
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: Jadi sudah hafal nih pendengar kita, silakan bisa disapa nih.
1: Halo, selamat sore Mas Heri. Selamat sore Bunda Natali. Selamat sore juga Bunda Gun. Dan selamat sore juga Bunda Yasman ya Mbak Atin ya.
0: Iya. Bunda Yasman juga ini ya. Pokoknya pendengar setia kita banyak bunda-bunda ya Lit.
1: Iya.
0: Oke, yang muda juga masih ada yang di Ngawi. Lita udah kenal belum?
1: Aduh,
0: tuh?
1: Belum kenal tuh. Siapa ini Mbak Atin?
0: Mas Andri Setiawan.
1: Oh, Mas Andri Setiawan.
0: Yang ada di Mantingan Ngawi.
1: Iya.
0: Terus juga ada Nona Adelia.
1: Nona
0: yang
1: Adelia.
0: Muda, yang ada di Cepu Andong Boyolali tuh. Belum kenal ya Lita?
1: Iya,
0: ya?
1: Belum kenal Mbak Atin.
0: Belum ketemu ya. Oke deh, sekarang kita simak dulu nih tembang yang pertama ini ya. Ada Bio Acer ini dengan Rumah Singgah. Oke, kita simak dulu ya Lid ya.
1: Iya, selamat menikmati.

0: Mitra Buana, itulah tadi ya jumpa kita Lita ya, sudah kita buka dengan satu tembang dari Fabio Acer, iya, dengan Rumah Singgah. Oke, semoga udah disimak ya sama Mitra Buana.
1: Iya.
0: Sekali lagi untuk Anda yang mau beratensi Lita, masih kita buka di line telepon.
1: Oke, bisa di nomor WhatsApp.
0: Oh, lupa.
1: Aduh, lupa. 0821-3395-0947.
0: Oke, yang di line telepon bisa di 0271-890-799. Silakan, ini masih Atin tunggu sama Lita ini ya. Oh iya, Lit, kita punya pendengar yang ada di Hong Kong nih. Oh,
1: siapa nih, Mbak Atin?
0: Di sana ada Mbak W.R. Dahli. Iya nih.
1: Oh, oh iya. Oh,
0: bisa disapa dulu nih Lita sama Mbak WR nih.
1: Halo Mbak WR Dahlia. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja di sana dan sehat selalu, lancar rezekinya juga.
0: Kemudian kita juga punya pendengar yang ada di Tangerang.
1: Di
0: sana ada Mas Roni.
1: Halo Mas Roni. Salam kenal ya. Aku Lita.
0: Tuh Mas Roni, ada salam kenal dari Lita ini ya, yang nemenin Atin siaran di kesempatan sore hari ini. Kemudian juga ada pendengar yang ada di Pemalang Selatan.
1: Jauh-jauh ya Mbak. Iya, ya pendengarnya.
0: Di sana ada Mas Kis nih.
1: Mas Kis.
0: Bisa disapa juga ini Lita. Okay. Mas Kis.
1: Halo, selamat sore Mas Kis. Salam kenal juga. Aku Lita.
0: Ada yang mau beratensi di line telepon nih ya Lita, kita terima dulu ya.
1: Berhatiin.
0: Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo. Oh iya, aduh, ini ada Bunda Natali Lih ternyata.
1: Halo Bunda Natali, ketemu lagi kita.
2: Halo Mbak, siapa?
1: Mbak Lita.
0: Lita ini Bunda.
2: Tangkring sama bundanya.
0: Iya, soalnya suaranya ini beda ya Lit. Ini Bunda lagi kena flu.
1: Aduh, semoga cepat sembuh ya Bunda
0: sehat,
1: Natali
0: ya. Makanya iya, suaranya rada beda. Tadi Atin juga bener-bener lupa lho Lid. Silakan ini Bunda, lagunya apa ini?
2: Gimana kabarnya Mbak Lita?
1: Alhamdulillah kabarnya? baik-baik aja Bunda dan sehat juga.
2: Ya ini udah lancar.
0: Iya, ya, paling lancar ini kayaknya Bun. Iya, Tin kalau siaran sama Lita, aduh lancar. Iya.
2: Pokoknya kalau sering-sering.
0: Iya, sering ikut, nanti lama-lama juga fasih dan lancar gitu ya Bun ya. Oke Bunda, nanti lagunya apa ini untuk Bunda Natali?
2: Lagunya dari Rosa.
0: Dari Rosa ya?
2: Lupakan cinta.
0: Oh, jangan dong Bun.
2: Cuman lagu aja kok.
0: Cuman lagu aja ya. Lupakan cinta. Oke, silakan ini Bunda bisa kirim-kirim salam dulu nih.
2: Kirim salamnya buat Mbak Atin dan Mbak Lita.
0: Oke.
2: Semangat juga. Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Iya pasti dong Bun.
2: Mbak Lita.
1: Iya benar.
2: Diam aja.
0: Oke deh.
1: Masih malu-malu Bunda.
0: Tapi kalau Lita sudah reda lancar kok ya untuk menyapa pendengar kita ya Lit. Soalnya sudah beberapa kali
1: ini
0: nih ya ikut siaran.
1: Ini ketiga kalinya.
0: Sudah ketiga kalinya ini Bunda.
2: PKL-nya sampai kapan?
0: Nah, sampai kapan nih?
1: PKL-nya sampai bulan Desember Bunda.
2: Masih lama ya.
1: Iya.
0: Sampai bulan Desember Bu.
2: Itu kalau memes itu dulu cuman berapa bulan ya? Dua bulan di Desumen Bu.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Enggak lama-lama ya Bun. Iya. Kalau kita ini berapa bulan?
1: Lima bulan.
0: Lima bulan.
1: Iya, lima bulan.
2: Itu kalau anu Dek Memes itu putrinya Bunda itu dulu cuman karena liburan.
0: Gitu ya.
2: Pas kuliah liburan daripada katanya pengen kerja gitu.
0: Gitu. Kerja, jadi gitu. Ikut magang gitu ya, Bun ya.
2: Iya.
0: Oke okay, deh.
2: Pengen magang di Pemda. Oh iya, nanti saya minta tolong teman.
0: Oke okay, deh Bunda.
2: Lakinya itu.
0: Oke, okay, lupakan cinta dari Rosa ya, Bun. Oke okay, deh, nanti bisa ditunggu untuk Bunda Natalia.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Mas Kes yang di Pemalang Selatan. Ya.
0: Iya, terus.
2: Ini sore ya, Mbak ya?
0: Iya, betul. Sore ini sudah rada sore ini, Bun.
2: Buat Bunda Yasmana sore juga. Aku kok belum kedengaran suaranya Mas Dianto.
0: Oh iya, sehari tadi nggak nongol dia. Kayaknya sibuk mungkin ya Mas Dianto. Iya.
2: Buat Kak Ro. Buat
0: siapa lagi? Iya.
2: Buat Mbak Putri
0: juga.
2: Mbak WR yang nongol di sana.
0: Iya, di Hong Kong ini ya, jauh.
2: Pokoknya buat semuanya ya Mbak, nanti kalau buat ngomong banyak itu
0: masih batuk. Ini ya Bun ya.
2: Mau batuk.
0: Iya, menghemat suara lagi. Oke okay, Bunda.
2: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Terima kasih.
2: Namanya, mohon Mbak.
0: Iya deh.
2: Nanti ini soalnya kalau banyak ngomong nanti batuk.
0: Oke okay, Bunda. Terima kasih.
2: Makanya tak tunggu ya Mbak Atin dan Mbak
0: Lita.
1: Iya, Bunda ditunggu ya, Bunda.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap.
2: Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin.
1: Iya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke, Bunda.
2: Mohon maaf bila ada salah kata.
0: Oh, enggak ya, Lita. Ya.
1: Enggak, Bunda.
0: Yuk, kering. Oke, terima kasih nih untuk Bunda Natalia yang sudah beratensi juga di sini. Oh, kayaknya ada lagi nih Lita ya.
1: Langsung kita angkat
0: Bunda. Kita angkat dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo.
3: Halo.
0: Oh iya, dari Mas Roni nih Lita.
1: Oh iya, halo kita Mas Roni. Salam kenal, aku
0: yang
1: Lita.
0: Yang di Tangerang ini. Oke.
3: Ini berdua atau Mbak?
0: Iya, sama Lita ini.
1: Iya.
3: Sama Lita, Mbak. Oh, ini penyiar baru tuh, Mbak.
0: Oh iya, yang adik PKL ini ya Lita. Silakan nih dikenali nih, belum tahu soalnya Mas Roni.
1: Halo Mas Roni. Salam kenal, aku Lita. Siswa PKL dari SMK Negeri 1 Tanon.
0: Tuh kan Mas Roni.
3: Iya.
0: Silakan Mas Roni, nanti lagunya apa?
3: Iya, ini berapa hari, berapa minggu ya Mbak PKL, Mbak?
0: Oh, 5 bulan ya, Lita.
1: 5 bulan,
0: ya.
1: Mas.
3: Oh iya, Mbak.
0: Iya. Ini sudah dapat berapa bulan, Lit?
1: Ini jalan 3 bulan.
0: Oh, masih 2 bulanan lagi ya, Lita ya.
3: Aku lagunya itu apa sih, Mbak?
0: Apa?
3: Apa ya, cinta pertama, Mbak?
0: Cinta pertamanya Sani?
3: Mika Tambayong.
0: Oh, Mika Tambayong. Oke. Silakan kirimnya buat siapa?
3: Mbak Ade, Mbak Ani, Nita, Mbak Anita ya dia. Petugas. Ada Mas Jarjo Tenggaranganyar.
0: Oke.
3: Mbak NN, KWR. Atarus Kepokong Boyolali.
0: Oke.
3: Bunda Yasman. Mbak Ani, Mbak Ani, mana itu namanya ya?
0: Ani yang cantik dan gemoy, Ani tiga-tiganya ya?
3: Mbak Ani Teguh Jajar, Mbak Ani tak bila Taraman, mana Mbak?
0: Ada di ini Lampu Lampion.
3: Semuanya aja kali Mbak.
0: Wah, semuanya aja tanpa kecuali.
3: Iya Mbak, dan rekan-rekan waduga
0: sampai jam 5. Nanti Lita nemenin Atin sampai jam 4 ya Lit ya.
1: Iya, iya Mbak.
0: 1 jam saja ini sama Lita ini.
3: punya waktunya buatin Mbak Nito.
0: Oke.
3: Jangan berantem ya.
0: Iya. Oke, sama-sama. Yuk kereng. Aduh, Mas Roni ini kerengnya pasti dijabel ya. Iya, enggak pakai kereng pasti. Oke, Lita masih ada WhatsApp yang masuk?
1: Ada ini, ada Mbak Tin.
0: Silakan dibaca dulu
1: ini
0: nih Lita.
1: Ini dari
0: ya.
1: Mas Heri. Selamat sore Radio Buana FM. Selamat sore Mas Heri.
0: Iya,
1: mau
0: sore,
1: request nih lagu Sesungguhnya dari Ras Muhammad Face Saikoji.
0: Sesungguhnya.
1: Iya, okay. Matur thank you. Terima kasih kembali.
0: Terus masih ada
1: ini
0: lagi.
1: Ini ada lagi dari Bunda Dahlia. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Atin, Mbak Lita. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bunda Dahlia. Suaranya merdu. Aduh, makasih Bunda.
0: Iya, merdu ini Lita suaranya.
1: Kawasan streaming hadir request lagu Menunggu Janji Setia dari Thomas Aryanje Mbak berdua. Iya, Bunda siap. Salamnya buat semua saja. Selamat
0: iya
1: sore.
0: Okay.
1: Buat Mbak berdua yang cantik-cantik, suaranya merdu-merdu sekali. Oh, selamat bertugas.
0: Terima
1: tetap
0: kasih,
1: semangat dan terima kasih. Yuk greng.
0: Aduh, kita suaranya merdu-merdu katanya ini. Oh,
1: iya, terima kasih ya Bunda. Ini masih ada lanjutannya, Mbak.
0: Oh, masih ada lagi.
1: Iya, tadi. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Lita cantik yang baik hati. Aduh, makasih Bunda. Alhamdulillah juga kalau udah sehat. Mbak Atin cantik juga. Terima kasih atas doanya Mbak cantik.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Lita juga sehat, sukses selalu, Nje.
0: Iya,
1: terima kasih ya Bunda. Okay. Semoga Bunda juga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin. Oke, sudah?
1: Masih ada Mbak Atin.
0: Oh, masih ada
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, lanjut lagi. Ini dari Bunda Ani.
0: Oh, Bunda Ani.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Barindo. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ati.
0: Iya,
1: Mbak Ani.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore Mbak Atin juga Dek Lita. Gemoy hadir absen sore.
0: Wah, ini Mbak Ani yang gemoy di teku jajan nih Lita.
1: Boleh diputerin lagu Balik Pulang. Lagunya buat monitor Radio Buana Asri.
0: Iya,
1: selamat sore
0: ya,
1: iya. Selamat sore, selamat dengerin Barindo buat Mbak Atin dan Dek Lita. Tetap semangat, tetap
0: semangat,
1: sehat dan bahagia selalu. Makasih,
0: yuk greng. Wah, ini sudah kita baca 4 ya Lit ya,
1: ya ini.
0: Sekarang kita ke Temang dulu.
1: Okay,
0: yang tadi di request sama Bunda Natali nih.
1: Iya.
0: Lupakan cinta dari Rosa. Iya. Oke, kita simak dulu ya temannya.
1: Iya.
0: Untuk baca WhatsApp-nya nanti lagi deh.
1: Cuma
0: oke.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
2: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
3: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 15 ini ya Lita. Masih di Buana Barindo ini Yatin sama Lita menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 16 saja ya Lita. Ya. Oke deh. Sekarang sebelum kita ke tebang berikutnya, kayaknya ada tip nih Lita yang mau dibacain.
1: Ada nih buat Mitra Buana. Oke. Mitra Buana, menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman juga merupakan cara yang baik untuk mengisi sore Anda. Menjalin hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesehatan mental dan memberikan dukungan emosional.
0: Iya.
1: Menurut American Journal of Public Health, interaksi sosial yang positif berkorelasi dengan tingkat kesehatan yang lebih baik. Bagi yang lebih suka kegiatan kreatif, sore hari bisa menjadi waktu yang tepat untuk menggambar, menulis, atau mencoba resep baru. Dengan mengoptimalkan sore hari untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat, Anda tidak hanya dapat merasa lebih produktif, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Cobalah untuk mengatur jadwal sore Anda dan nikmati manfaat dari setiap kegiatan yang Anda pilih.
0: Ternyata itu ya mengisi kegiatan sore hari ya Lita. Bisa dengan menggambar, menulis, kemudian juga mencoba resep masakan,
1: bisa masak-masak.
0: Kalau Lita gimana ini kegiatan sorenya nih Lita?
1: Aku di rumah ini ada kegiatan, kadang juga gambar Mbak.
0: Ternyata ya. Oke deh, kayaknya ada telepon masuk ini Lita, kita terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini ada Tante Ani ini.
1: Oh iya, halo Bunda Ani.
0: Silakan disapa dulu nih Tante Ani.
1: Selamat sore Tante Ani. Gimana nih kabarnya hari ini?
0: Sehat ya.
1: Sehat
0: Tante
1: alhamdulillah.
0: Ani. Alhamdulillah kalau sehat ini ya.
2: Mbak Lita juga
1: sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Berdua aja nih.
1: Iya, berdua aja.
0: Saja ini.
1: Sama Mbak Atin.
0: Oke deh, Tante Ani silakan nanti lagunya apa nih?
2: Mau minta tetap dalam jiwa nih,
0: Mbak. Tetap dalam jiwa. Oke, silakan kirim-kirimnya buat siapa nih Tante Ani?
2: Bunda Kini.
0: Halo-halo Bandung.
2: Mbak Nana.
0: Iya.
2: Sama Bunda Fatima. Ada Mbak Putri. Semuanya aja ya, Mbak.
0: Aduh, tanpa kecuali.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Tadi pagi kan udah dijalan Mbak Atin dan Mbak Lita.
0: Iya.
2: Semangat ya, Mbak.
0: Tetap semangat.
1: Iya,
0: ya, Lita.
1: Makasih
0: ya.
1: Bunda Ani, semangatnya.
2: Kita ke pulang hati-hati.
1: Iya, pasti siap. Bunda, siap.
2: Sudah pulang.
0: Nanti kalau Mbak Lita nanti jam 4 ya?
1: Iya, jam 4. Jam 4, Bunda.
0: Iya, kalau Ati nanti jam 5.
2: Yang ini kok yang tadi kamu neng itu.
0: Oh, sudah pulang semua. Jam 3 tadi sudah sampai studio.
2: Sampai jam 5 sore.
0: Oke, nanti sampai jam 5 sore kalau Atin. Kalau Lita nanti sampai jam 4 aja. Oke, sama-sama.
1: Iya, sama-sama Bunda. Ditunggu lagunya.
0: Yuk, kering. Aduh, terima kasih Nia untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Nah, sekarang kita ke tembang dulu nih. Ada Mika Tambayong dengan Cinta Pertama yang tadi direquest sama Mas Roni yang ada di Tangerang. Ya, Rita. Kita simak dulu nih, spesial untuk Mas Roni yang ada di Tangerang.

0: Mitra Buana, cinta pertama dari Mika Tambayong ini ya Lita, sudah kita hadirkan. Tadi requestan dari Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Semoga ada disimak ya Mas Roni ya. Oke deh, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini ada yang mau lewat dulu nih ya. Dari relasi kami, kita simak dulu nih Lita ya.
1: Oke Mbak Ati.
2: Wah, motor baru nih.
1: Jelas dong, brem, brem. Beda toh suaranya. Motor baru dong, bau asapnya aja beda. Wangi.
2: Weleh, sombongnya asap kok wangi.
1: Katanya kemarin juga mau beli motor baru ya?
2: Iya, tapi aku bingung mau ambil kredit atau cash.
1: Itu bukan masalah. Datang saja ke Surya Motor Dealer Sepeda Honda, terpercaya sejak puluhan tahun, yang beralamat di Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangdowo Sragen. Bisa beli dengan cash atau kredit loh.
2: Kalau kredit syaratnya apa ya?
1: Nggak usah khawatir kalau itu. Surya Motor akan membantu kamu sampai kredit di ACC. Pokoknya masalah pelayanan Surya Motor juaranya.
2: Siap deh, besok antar aku ke Surya Motor ya. Aku mau beli Honda PCX warna merah.
1: Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: masih di Buana Berindu, juga masih bareng Atin sama
1: Lita.
0: Oke, kayaknya tinggal 15 menit ini ya, Lita nemenin Atin nih siaran di Buana Berindu nih ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Lita masih ada WhatsApp yang masuk.
1: Ada nih, Mbak.
0: Baca dulu.
1: Baik, aku bacain ya, Mitra Buana. Ini dari Bunda Gun.
0: Oh, selamat sore untuk Bunda Gun ya.
1: Selamat sore Mbak Lita, juga Mbak Atin. Selamat sore Bunda Gun.
0: Oke.
1: Bunda Gun mau request lagu Berdua Selamanya dari Eman Seran.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bunda Yasman,
0: selamanya.
1: Bunda Suradi, Bunda Liz, Bunda Rose, Mbak WR, Mbak Nana, juga buat yang di situ.
0: Oh, di situ siapa nih?
1: Mbak Atin sama Lita ini.
0: Oh iya ya, yang di sini.
1: Makasih buat Mbak Lita juga Mbak Atin, tetap cantik ya say.
0: Aduh, iya, Bunda Gun ini juga tetap cantik ya Lid ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke deh. Terus masih ada lagi?
1: Sudah Mbak Atin.
0: Oh, sudah ya. Sekarang kita ke tembang lagi nih. Oh, ada yang mau ada masuk telepon? Di line telepon. Kita terima dulu ya, Lid ya.
1: Baik, Mbak Atin.
0: Selamat sore Buana Asis Ragen. Halo.
2: Oh,
0: Bunda Kini.
1: Oh, Bunda Kini. Halo, halo, selamat
0: halo,
1: sore Bunda Kini.
0: Oke deh.
1: Halo Bandung juga ini Bunda.
0: Oke deh. Silakan Bunda, lagunya apa ini?
2: Air mata di ujung rindu, Mbak.
0: Air mata di ujung rindu. Oke. Silakan kirimnya buat siapa ini Bunda? Iya deh. Oke. Oh iya, tadi Bun sudah masuk. Iya. Oke, di Pemalang Selatan ini Mas Kis. Oh iya, belum Mas Is, belum Mas Diat juga belum. Iya, kalau Cak Roto sudah ini. Oke deh Bunda. Oke, Bunda Kini terima kasih ini. Iya, tanpa kecuali ya Bunda-bunda semuanya. Oh iya, selamat malam. Mau mau mandi ya Bun? Selak dingin nanti ya Bun ya. Oke. Sama-sama Mbak Lita, terima kasih.
1: Sama-sama Bunda.
0: Oh iya, serkep sinau katanya Mbak Lita.
1: Oh ya, siap siap Bunda. Pasti belajar terus.
0: Oke, gitu aja Bunda. Terima kasih. Yuk kreng. Aduh, ini sebelum kita ke tembang sesungguhnya yang tadi direquest sama Mas Heri ya, Lid.
1: Iya, iya Mbak.
0: Kayaknya masih ada tip. Ini
1: ada
0: silakan bisa dibaca dulu nih.
1: Oke, baik Mitra Buana, aku ada tips nih buat Mitra Buana. Istirahat belajar bisa diisi dengan aktivitas seru seperti karaoke dan jazz dance bersama teman. Selain menghibur, kegiatan ini dapat membantu mengurangi rasa lelah dan kejenuhan saat belajar. Caranya sederhana, cukup putar lagu favorit untuk bernyanyi bersama, atau cari video jazz dance di YouTube untuk diikuti. Jika tersedia smart TV atau lirik atau video tarian bisa ditampilkan di layar yang lebih besar agar semakin menyenangkan.
0: Okay.
1: Bener-bener juga sih ya Mbak Yasin ya.
0: Bisa ikut joget sejenak.
1: Iya.
0: Ini ya. Ikut dance sejenak gitu. Waktu istirahat belajar ya.
1: Iya.
0: Bisa karaoke juga.
1: Nah,
0: gitu.
1: Bener banget.
0: Oke deh, biar tidak jenuh gitu ya.
1: Iya, mm-mm. Bernyanyi dan menari bersama mm-mm. menjadi cara sederhana untuk mm-mm. menyegarkan pikiran, okay. melepas penat, dan mm-mm. mempererat kebersamaan. Okay. Jadi, manfaatkan waktu istirahat mm-mm. untuk bersenang-senang sejenak sebelum mm-mm. kembali belajar.
0: Nah, ternyata ya, itu banyak manfaatnya ya. Bisa iya, karaoke, bernyanyi bersama teman, juga bisa dance gitu ya.
1: Iya.
0: Sesaat kita ini ya beristirahat belajar gitu iya. biar nggak jenuh
1: kita
0: gitu
1: isi
0: ya,
1: dengan Lita. Kegiatan-kegiatan mm-mm, yang sederhana aja.
0: Oke, okay. Sekarang kita ke tembang yang di request sama Mas Heri ya.
1: Iya,
0: ada sesungguhnya. Nah, kita simak dulu sekarang. La la la la la mercy, yeah, yeah, yeah.

0: Ibu mengerti, aku tak minta dihormati, ku perlu luka diobati.
1: Cuma ini,
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Oke, Mitra Buana masih di Buana Berindo ini, Lita ya.
7: Iya, halo Mitra
6: Buana.
7: Kita
6: ke tembang berikutnya ini yang tadi di request sama Mbak W.R. Dahlia.
7: Oh iya.
6: Nah, lagunya apa tadi, Lit?
7: Lagunya apa ya tadi ya? Aduh.
6: Menunggu Janji Setia.
7: Menunggu Janji Setia dari...
6: Nah, kita simak dulu aja inilah lagunya ya.
7: Siap,
6: pastinya
7: berarti
6: tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.
7: Oh, Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, aduh kayaknya pinginnya ditemenin sama Lita terus nih. Tapi waktunya udah habis nih ya Lita.
1: Iya,
0: sudah jam 4 sore nih. Waktunya iya. Atinik Lita nih closing nih.
1: Okay, silakan Mitra Buana. Aku Lita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus dengarkan siaran-siaran berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih lanjut bareng Mbak Atin yang bakal temenin kalian dengan obrolan dan informasi menarik lainnya.
0: Iya, sampai kelar nanti masih jam 5 sore Lita.
1: Iya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Mitra Buana.
0: Terima kasih ya Lita ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah ditemenin selama 1 jam ini ya. Jadinya Atin, aduh seneng deh ada temennya siaran ya.
1: Terima kasih juga Mbak Atin.
0: Oke, sama-sama ini Lita. Silakan nanti pulangnya hati-hati ya Lit.
1: Siap Mbak Atin. Mbak Atin juga ya, nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap. Sekali lagi selamat sore buat Lita. Oke deh Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini yang tadi direquest sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy ya. Yang tadi balik pulang ya, sekarang bisa disimak dulu nih spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Cacar nih.
2: Dari Bintang.

0: Okay, balai pulang sudah hadir hadirkan ya. Spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga udah disimak ya Mbak Ani sebagai teman bersantai di kesempatan sore hari ini. Kalau mungkin sudah bersantai ya. Tapi kalau masih sibuk dengan aktivitas sorenya juga selamat bersibuk-sibuk ria aja ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy ini yang ada di Teguh Jajar ya. Oke, Mita Buana, Tin masih bakal baik lagi di Buana Perindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Wah, motor baru nih.
2: Jelas dong. Brem, brem. Beda toh suaranya. Motor baru dong. Bau asapnya aja beda. Wangi.
1: Weleh, sombongnya. Asap kok wangi.
2: Katanya kemarin juga mau beli motor baru ya?
1: Iya, tapi aku bingung mau ambil kredit atau cash.
2: Itu bukan masalah. Datang saja ke Surya Motor Dealer Sepeda Honda, terpercaya sejak puluhan tahun, yang beralamat di Jalan Raya Sukowati, nomor 285 Karangdowo Sragen. Bisa beli dengan cash atau kredit loh.
1: Kalau kredit syaratnya apa ya?
2: Nggak usah khawatir kalau itu. Surya Motor akan membantu kamu sampai kredit di ACC. Pokoknya masalah pelayanan Surya Motor juaranya.
1: Siap deh, besok antar aku ke Surya Motor ya. Aku mau beli Honda PCX warna merah.
2: Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor, murah, ramah, dan terpercaya.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang masih bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, silakan untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini ya, masih Atin tunggu baik di line telepon maupun di line WhatsApp dan SMS.

untuk Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon, Mas Yatin tunggu di 0271-890799. Sementara yang mau beratensi di line WhatsApp dan SMS bisa di 082-133-950-947. Oke, selamat sore dulu ini untuk Bunda Kun yang cantik yang tadi sudah beratensi di sini, pingin berdua selamanya. Oke deh, sekarang bisa disimak dulu temannya. Ini spesial untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo, berdua selamanya.

0: berdua selamanya dari Emen ya. Spesial aja untuk Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongko ya. Semoga udah disimak ya Bun. Sebagai temen bersantai tentunya di kesempatan sore hari ini. Pastinya juga masih tetap setia nih sama Buana Asri FM. Oke deh Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini ya. Menemani Mitra Buana di Buana Barindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini ada relasi yang mau lewat dulu nih.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun. Anuitas periode bulanan dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: lagi Mitra Buana, sementara 16 menit lepas dari pukul 16 ya, pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi nih yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Aduh, terima kasih Mbak Atin sudah gemoy dengerin lagunya sambil leyeh-leyeh nih. Oh, ternyata sudah menikmati istirahat sorenya ini ya Mbak Ani ya. Sudah bersantai nih, sudah enggak beraktivitas sore tapi tinggal leyeh-leyeh ini ya Mbak Ani ya. Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Pastinya temannya sudah disimak kita ya. Sementara yang di line telepon ya, Tin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Sore Buana Asri Sragen Kak
0: Asri. Oh, Mas Andri, masihkah di pos ini menikmati angin sore? Oh, ternyata ya. Aduh, enak sekali nih.
1: Iya, itu ada tetangga yang lagi pada ngobrol-ngobrol. Makanya aku agak menjauh ini.
0: Ada Mbah Timbul juga ya. Salamnya untuk Mbah Timbul.
1: Iya, tadi sudah kita kasih tahu. Kasih sekarang Mbah Timbul. Iya. Ini selain apa, ayam-ayam juga ikut dengerin.
0: Bisa aja banyak kan ini ayam di situ.
1: Beneran itu banyak tuh ayam-ayam pada ikut dengerin itu kan.
0: Oke deh. Ternyata ada ayam-ayam juga ya.
1: Siaran itu. Pokoknya ini fansnya saat ini gak cuma manusia, ayam-ayam pun ikut ngefans.
0: Oh iya, ayamnya ikut ini.
1: Ikut pingin sambil cari makan itu.
0: Iya, pingin ini dapat turahan ini dari Mas Andri.
1: Iya, tahu
0: aja. Oke, nanti lagunya apa Mas Andri?
1: Lagunya apa ya Kak Tim yang paling
0: apa? Cantik
1: gitu loh Kak Tim. Saking banyaknya lagu itu pengen nyanyi yang jarang diputerin gitu loh Kak Tim.
0: Iya, yang jarang diputer sekarang diputer ya.
1: Kalau diputer itu buasan Kak Tim, apa tiap hari itu?
0: Oh, makanya yang lain.
1: Nganu, aku pengen lagunya Mika Tambayong.
0: Tadi sudah Mika Tambayong kan tadi?
1: Udah.
0: Tadi diminta sama Mas Roni.
1: Waduh, ya udah,
0: cinta pertama tadi. Diminta sama Mas Roni.
1: Lagu The Virgin ya kalau gitu ya. Lagu The Virgin.
0: Iya, yang apa?
1: Yang Belahan Jiwa toh.
0: Oh, Belahan Jiwa?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Pak Ros, Mas Roni. Semangat selalu. Moga buahnya itu orderannya itu. Pak Ros ini agak sibuk loh Kak Tini.
0: Iya.
1: Gak sempat masuk itu. Habis on air itu misalnya di telepon gak diangkat loh saking sibuk.
0: Oh iya, saking sibuknya itu ya.
1: Banyak itu pelanggannya. Juga buat Pak Arsati sore, semangat selalu pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Sukses dengan usaha TP pengoknya. Mbak Nana, Bunda Surati, di Adelia yang mungkin jam segini udah pulang sekolah.
0: Udah pulang sekolah gitu ya.
1: Semoga semangat dimudahkan segera impian cita-citanya. Juga Mbak Vanisha, Mbak Kitsa, Mbak Sirai Ningse, Mbak Bisa Ningse, Bunda Yasman, Nino, semuanya aja Kak Atin. Pokoknya jangkudang pagi-pagi sebenarnya.
0: Tapi
1: nikmati itu loh Kak Atin, suasa yang redup-redup, sudah kita bermuntung.
0: Iya. Panas. Sebentar lagi jadi, kan menikmati tenggelamnya matahari.
1: Ini matahari udah apa, ngumpet dari tadi.
0: Oh, sudah ngumpet dari tadi.
1: Sudah ngumpet, sudah nggak ada nih.
0: Udah nggak.
1: Jadi cuaca sejuk banget
0: ternyata ya, apalagi di bawah pohon.
1: Ya di bawah pohon
0: Wah mantap ini ya, semilir ya, anginnya.
1: Pokoknya itu jadi tempat favoritnya para warga.
0: Iya.
1: Itu dari jam 9 itu toh, kalau anak-anak TK belum pulang ya udah sampai di situ.
0: Iya, sudah ngadem di situ ya.
1: Jadi sama murid TK, ibu guru, sama orang-orang yang nyantai gitu.
0: Oke deh, selamat bersantai aja ini ya Mas Andri ya.
1: Gitu aja ya Kak Atin. Okay. Semangat selalu. Dimudahkan kerja dan sehat selalu.
0: Amin. Semoga Mas Andri juga kreng. Sehat. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan yang saat ini lagi kumpul-kumpul ini ya di pos ronda yang udaranya sejuk, anginnya semilir. Wah, bisa untuk ngadu dem gitu ya. Oke, di belakangnya Mas Andri Setiawan, nanti terima lagi nih. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
2: Halo, selamat sore Mbak Ati.
0: Aduh, selamat sore juga cantik.
2: Selamat sore sore Mbak Atinku yang cantik.
0: Aduh, orderannya banyak katanya Mas Andri.
2: Alhamdulillah. Ini Kak minum dulu Mbak Atin.
0: Iya silakan, ini bisa minum dulu nih biar enggak serak suaranya.
2: Minum dulu habis maam rujak serut.
0: Waduh. Ternyata rujakan ini Kak Ros ya.
2: Rujak kemarin taruh di kulkas dulu nganggur sedikit.
0: Iya, wah jadi dingin dong.
2: Pulang dari makom Mbak Atin malam Jumat.
0: Oh iya ya, ini malam Jumat atau ya pasti habis nyekar ini ya Kak Ros ya.
2: Tadi berangkat jam 3.
0: Oke. Masih capek ini, haus juga ini ya.
2: Oke. Oke. Terus lagi ngambil sedikit.
0: Yang penting enggak banyak-banyak Kak Ros ya.
2: Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat, ini masih 35 menit lagi nih Atin menemani Mitra Buana.
2: Oke,
0: siap.
2: Jumpa lagi hari Senin.
0: Ya? Selasa.
2: Oh, Selasa. Senin Mas Dwi ya.
0: Iya, Senin Mas Dwi.
2: Iya.
0: Oh, pokoknya jadwalnya Atin cuma Selasa sama Kamis.
2: Iya.
0: Oke. Buat tombol kangen ini Senin Selasa sama Kamis.
2: Iya, pokoknya harus naik kalau
0: terima kasih nih Kak Ros.
2: Masih kebagian lagu, Kak.
0: Oh, mungkin masih ini Kak Ros. Iya, lagunya apa nanti?
2: Boleh. Rindu Sebatas Alfatika.
0: Yang
2: kemarin itu.
0: Iya, Rindu Sebatas Alfatika ya.
2: Spesial buat almarhumah adikku, semoga Husnul Khatimah barusan tak tengok itu.
0: Iya, barusan ditengok ini nih tadi ya, ya Kak Ros ya.
2: Habis subuh, jam 5 itu sama sore.
0: Oke.
2: Baru mau 40 hari itu. Tengok itu pagi sore.
0: Gitu ya.
2: Terus salamnya
0: buat siapa?
2: Ya, pagi siang kan sudah di.
0: Oh iya. Betul.
2: Jadi ini salamnya Gandul. Oh iya. Tadi Cak Roto belum dijawi sama Bunda Sri di belakang
0: kampus UNS.
2: Iya. Tanpa kecuali ya.
0: Oke deh.
2: Iya. Mbak Atin. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Kak Ros.
2: Nanti insyaallah.
0: Iya.
2: Pengen banget main lagi ke Buana.
0: Nanti kalau sudah longgar-longgar ya Kak Ros ya, main lagi ke sini.
2: Iya.
0: Iya gitu ya, bisa main lagi ke studio ya Kak Ros ya.
2: Insyaallah. Terima kasih waktunya Mbak Atin.
0: Oke, sama-sama. Iya.
2: Salam sehat selalu ya.
0: Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang sudah beratin si Ju di sini. Yang penting juga Kak Ros sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tentunya ya. Oke, masih ada penelpon lagi yang masuk nih. Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ada siapa ini? Ada Mbak Putri kah yang cantik ini?
3: Gimana?
0: Ada Mbak Putri?
3: Salah.
0: Oh. Aduh.
3: Dari gendingan, Mbak.
0: Oh, Mbak Larasati. Oke, Mbak Larasati sehat ya?
3: Alhamdulillah
0: sehat juga ini Mbak Larasati. Silakan ini Mbak Larasati, lagunya apa nanti?
3: Lagu nih. Pulang bukan pasti paham.
0: Ya. Oh, ikut aja.
3: Ikut aja.
0: Oke deh Mbak Larasati, silakan bisa menyapa dulu teman-teman yang lain. Silakan ini kirim buat siapa nih?
3: Habis yasinan terus pas klik.
0: Oh, habis yasinan ya. Tadi dapat salam juga dari Mas Andri.
3: Iya, terima kasih Mas Andri.
0: Iya. Oke.
2: Mbak Atin sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Mbak Rosadi juga, semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Iya.
2: Semua sudah di jalannya.
0: Di jalannya yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Yuk, kereng. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Mbak Larasati yang ada di Kendingan yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, baru pulang ini ya dari Yasinan tadi ya. Oke, pastinya capek. Ini selamat beristirahat aja. Sekarang ada satu tembang yang tadi direquest sama Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion ini ya. Tetaplah di dalam jiwa Isyana Saraswati ini ya. Bisa disimak dulu nih spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hey, Mitra Buana masih di Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tadi Isyana Saraswati sudah Atin hadirkan ya. Tetaplah dalam jiwa, spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lempion. Semoga aja udah disimak ya Tante Ani. Sebagai teman beraktivitas mungkin, atau sebagai teman beristirahat kalau mungkin sudah menikmati istirahat sorenya gitu ya. Sekarang ada Mas Andri Setiawan nih. Wih, Mbak Larasati on air juga nih. Sehat selalu ya, juga berlempah rezekinya, kebahagiaannya makin semawa, juga sukses selalu usahanya gitu ya. Yang penting tetap laris-laris manis sini ya, tempe bengoknya gitu. Sementara juga selamat sore untuk Nona Adelia nih. Selamat sore Kak Atin, The Land of Java Man. Jumpa lagi nih sama aku Nona Adelia. Kak Atin, gimana nih punya kabar? Kalau masih ada waktu, air mata dari Hindia, tolong nanti di play ya Kak. Salamnya ada Bundaku, kemudian juga Bunda Ros, ada Bunda Gun, ada Tante Yuni, ada Om Is, Om Andri, terus juga ada Mas Diat dan semua Mitra Buana Asri aja ini tanpa terkecuali ya. Dan untuk Kak Atin, salam sehat, bahagia selalu, nanti pulangnya hati-hati ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Atin, yuk keren. Oke, terima kasih kembali ini untuk Nona Adelia ya, siap nanti Atin pulangnya hati-hati. Oke, sementara juga ada Bunda Gun yang cantik nih. Mbak Atin, sebenarnya di TikTok tuh Mas Andri tuh temenan loh sama Mbak katanya, tapi di radio kok gak pernah kasih salam ya sama Ibu katanya tuh. Tuh kan Mas Andri, katanya kalau di TikTok tuh temenan sama Bunda Gun, tapi kalau di radio kok gak kasih salam katanya. Mungkin lupa Mas Andri ya. Oke Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini ada Air Mata di Ujung Rindu ini ya, yang bakal Atin hadirkan spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang tadi merequest tembang ini. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu.

0: Indu, sudah hati hadirkan ya spesial aja untuk budak ini yang cantik yang ada di Balu ya. Semoga disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana masih ada waktu nih, lebih kurang 20 menit lagi ya. Atin menemani Mitra Buana di Buana Barindo sampai kelar nanti pukul 17. Tapi sebelum kita ke tebang berikutnya, ada yang mau lewat lagi nih, kita dengar dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, Mitra Buana, sementara masih ada waktu lebih kurang 19 menit lagi nih ya. Segera kita ke tembang berikutnya. Kali ini ada Belahan Jiwa ini ya, yang tadi direquest sama Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, yang saat ini masih pada kongko nih di pos ronda. Pokoknya di bawah pohon yang rindang, udaranya sejuk, airnya semilir, oh anginnya semilir gitu ya. Pokoknya juga ramai sama teman-teman yang pada main ya di kesempatan sore hari ini. Oke, Belahan Jiwa dari The Virgin, bisa disimak dulu. Spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur.

Mitra Buana The Virgin dengan belahan jiwa ya. Spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Semoga udah disimak ya Mas Andri. Oh, kayaknya masih ada WhatsApp lagi nih dari Mas Andri Setiawan. Walah, maaf banget ya Bunda jika lupa nih, enggak aku jelang. Habis gimana ya, banyak banget nih monitor Buana Asri. Mungkin aku juga ketularan Kak Rara. Suka lupa katanya. Habis pas on air tuh kadang enggak ingat sama yang mau dijelang gitu. Oh iya, makasih Kak Atin udah di play ya. Masih standby kok ini di tempat yang sama, sambil lihat anak-anak main voli nih, dan juga lihat orang-orang yang lalu lalang dan menikmati sore yang redup-redup syahdu gitu ya. Oke, pastinya masih tetap setia ya sama Mas Andri nih di Buana Asri FM nih. Oke deh, waktu kencan kita kayaknya sudah hampir usai nih ya, tinggal 10 menit. Sementara antrian temang masih ada 2 temang ini ya, yang tadi di request sama Kak Ros ini ya. Lagunya Rindu Sebatas Al-Fatihah ya, spesial untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Juga nanti ditutup dengan Air Mata dari Hindia, atau Mata Air dari Hindia ya, yang tadi direquest sama Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali ya. Dan nanti seusai dua teman ini Atin hadirkan, Atin bakal segera mohon diri nih dari ajang Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ini ya. Pokoknya pendengar pasif kami, Atin yakin tetap banyak ini ya. Walaupun gak pernah on air, gak pernah kirim WhatsApp, tapi tetap dengerin Buana Asri kita ya. Oke, Mita Buana sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Selamat sore, selamat beristirahat. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Rara Anggita ini yang bakal menemani Mitra Buana untuk acara selanjutnya. Oke, sekali lagi selamat sore. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

Ya Allah, titip salam rindu untuknya. Sampaikan bahwa aku di sini selalu ada, menjaga amanah dan terus berdoa hingga nanti waktu pertemuan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Perlindungan data pribadi di era digital menjadi hal yang semakin krusial seiring maraknya kasus kejahatan cyber, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan NIK atau KTP dan aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambudan SHMH menjelaskan, data pribadi adalah setiap data atau informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi merupakan aset berharga yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memicu tindak kejahatan cyber seperti penipuan, spam, hingga pencurian identitas. Karena itu, masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam menjaga dan memberikan data pribadi maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang tidak terpercaya. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UUPDP untuk memberikan payung hukum yang tegas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
3: Kami menganggap, Mbak Rara, bahwa data pribadi itu di era digitalisasi yang sedang terjadi saat ini itu rawan akan terjadinya kebocoran, rawan akan terjadinya penyalahgunaan, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan pandangan hukum atau memberikan masukan atau memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Gitu, Mbak. Dasarnya itu.
4: Nah, data pribadi. Sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi ini seperti apa?
3: Data pribadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, yang mana definisi data pribadi itu adalah data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data pribadi itu adalah data seseorang yang bisa kita pantau secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik.
5: Pendidikan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai kemanusiaan, dan menumbuhkan kepedulian sosial generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto saat membuka peringatan milad ke-45 Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Sragen Rabu 16 September 2026. Dikatakan atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, pihaknya menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan 45 tahun MAN 1 Sragen dalam dunia pendidikan. Menurutnya, perjalanan tersebut merupakan bagian dari proses panjang pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa sekaligus membentuk peserta didik yang berkarakter. Diharapkan, momentum milad dapat menjadi penyemangat bagi seluruh keluarga besar MAN 1 Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi peserta didik. Wakil Bupati Sragen juga berpesan kepada para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan diri, serta terus berprestasi. Menurutnya, bekal ilmu dan karakter yang baik akan menjadi modal penting bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi bagi Kabupaten Sragen maupun bangsa Indonesia.
6: Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen menyampaikan selamat milad yang ke-45 kepada seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. 45 tahun merupakan perjalanan yang panjang, penuh dengan proses perjuangan dan pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa. Saya berharap momentum milad ini tidak hanya menjadi ajang

0: sebagai prestasi sekaligus kegiatan positif yang telah dilaksanakan MAN 1 Sragen. Bekal ilmu dan karakter diharapkan menjadi modal generasi muda untuk berkontribusi bagi Sragen dan Indonesia.
1: Kami di usia ke-45 ini kita mengambil tema yang pertama yaitu dengan Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Ini punya banyak makna yang mana pada tahun ini kita alhamdulillah ada beberapa prestasi, ada beberapa kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita dan madrasah semakin berjaya atau cemerlang dengan berbagai prestasi.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen merupakan pengurus kabupaten Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI, yaitu organisasi resmi yang mengatur, membina, dan mengembangkan olahraga panjat tebing di wilayah Kabupaten Sragen. Perwakilan pengurus kabupaten FPTI Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, salah satu peran utama FPTI Kabupaten Sragen adalah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap atlet panjat tebing, sekaligus menjaring dan mengembangkan bibit atlet muda berbakat dari Kabupaten Sragen. Ditambahkan, hingga saat ini terdapat sekitar 40 atlet binaan yang aktif mengikuti latihan panjat tebing mulai dari TK PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Pembinaan atlet dilakukan secara bertahap, sehingga tidak hanya mendapatkan latihan teknik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mengikuti berbagai kompetisi olahraga panjat tebing. Bagi masyarakat Kabupaten Sragen yang tertarik, mengenal, serta berlatih olahraga panjat tebing, dapat langsung datang ke Wall Panjat Tebing di Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. FPTI Kabupaten Sragen siap membimbing mulai dari tahap dasar hingga mampu mengembangkan talenta dan menjadi atlet yang lebih tangguh sehingga memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan meraih prestasi di bidang olahraga panjat tebing. Sementara, jadwal latihan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk FPTI Sragen, sampai dengan saat ini anggotanya ada berapa?
4: Anggota FPTI Sragen saat ini sekitar 40-an orang, alhamdulillah untuk saat ini yang aktif. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Bu Ana Asri yang setia mempromosikan olahraga panjat tebing ke masyarakat Sragen.
3: Ini kalau ingin latihan di GOR, caranya seperti apa?
4: Oh, datang langsung aja ke sini. Nanti kita bimbing dari awal, kita bimbing supaya dia menjadi lebih tangguh, lebih bisa berkompetisi di panjat tebing ini.
3: Untuk jadwal latihan?
4: Jadwal latihan, kita latihan dari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 3:30 sore.
0: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Sragen menggelar gebyar undian yang dirangkai dengan sejumlah kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi PT BPR BKK Karangmalang untuk menyalurkan bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR. PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang, Suparno SEMM mengatakan, sepanjang tahun 2026 hingga 31 Agustus, dana CSR yang telah disalurkan mencapai Rp638,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, penanggulangan bencana, dan kegiatan lainnya. Pihaknya menyebut, sejumlah kegiatan CSR yang telah dilaksanakan antara lain, pemberian bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH, penebaran bibit ikan, pemberian bibit tanaman produktif, bantuan jamban sehat, bantuan modal dan tenda UMKM, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dalam kegiatan gebyar undian, PT BPR BKK Karangmalang juga menyalurkan bantuan pembangunan 10 unit jamban sehat di Desa Jambangan Kecamatan Mondokan dengan nilai bantuan mencapai Rp50 juta. Selain itu, bantuan beasiswa diberikan kepada 66 siswa berprestasi mulai jenjang SD hingga SMA dan SMK dengan total nilai mencapai Rp51 juta. PT BPR BKK Karangmalang juga menyerahkan bantuan 3 unit kursi roda bagi penyandang disabilitas senilai Rp4.650.000. Sementara itu, sebanyak 40 paket sembako disalurkan kepada masyarakat dengan total nilai mencapai Rp8 juta. Selain kegiatan sosial, acara tersebut turut diisi dengan edukasi dan literasi keuangan

0: dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Melalui kegiatan ini, PT BPR BKK Karangmalang berharap kepedulian sosial dapat terus ditingkatkan, sekaligus mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi dan inklusi keuangan.
1: Kontribusi PT BPR BKK Karangmalang juga diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR. Kami laporkan sepanjang tahun 2026 ini, per 31 Agustus dana CSR yang telah disalurkan mencapai 638,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan antara lain untuk pemberian bantuan RTLH, penebaran bibit ikan, pemberian bibit tanaman produktif, bantuan jamban sehat, bantuan modal UMKM, bantuan tenda UMKM, dan lain-lain.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Manor.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita merumah di Anda dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam ya. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda yang mau kita bergabung, boleh ditunggu landphone SMS WhatsApp sampai di jam 7 malam juga. Untuk landphone 890799, landtelephone 890799, SMS WhatsApp di 082-133-950-947, 082-133-950-947. Sementara untuk live streaming bisa diakses di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus Plus untuk Edara hadirkan sampai di jam 7 malam ya. Yang mau bergabung silahkan, landphone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Dari line telepon yang mau bergabung boleh 890799. Ada siapa di sana? Rara terima. Untuk penelpon yang pertama, oh bisa dicoba deh. Yang mau bergabung lagi silahkan 890799 untuk landphone. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore Delan Kok. Amin.
0: Bagus.
1: Aku ngerti nak buah-buahnya ke arah siaran malah tak sih ini Dewi. Rosa aku.
0: Oh gitu ya.
1: Dari siang kok ke arah siaran semulanya sih dia aku lemblok.
0: Oh gitu. Udah
1: ini. Iya kita aku kauman kau yang DBDB ini ke arah. Aku sampai moodku jelek aku.
0: Oh gitu ya.
1: Tutup-tutup ke arah.
0: Waduh-duh.
1: Tapi cuma satu jam itu toh.
0: Iya.
1: Pas bercanda. Wah.
0: Nah kan.
1: Harus duluin ini.
0: Pokoknya harus bisa telepon duluan.
1: Oh lebih awal. Makanya tak bila-bila ini sih ke arah.
0: Mumpung pulsanya masih.
1: Satu bulan puluh Karara ini.
0: Iya sih.
1: Selama satu bulan itu masih bisa on air Karara ini.
0: Okay.
1: Tapi setelah itu libur selama 4 bulan, 5 bulan. Kedua suaranya hilang gitu.
0: Ya janganlah.
1: Semoga
0: nanti habis ini rezekinya tambah lancar. Amin. Bisa beli pulsa lagi.
1: Amin. Nah aku sebetulnya kak anu pulsa gak lancar Karara.
0: Apa?
1: Sebetulnya duitnya lancar kok san kena gue neng buah nasi kena gue jajan karo Karara.
0: Amin. Pokoknya ya, rezekinya tambah lancar. Pekerjaan juga semakin banyak yang masuk.
1: Amin.
0: Ya. Sehat ya. Terus, berkah barokah sekeluarga.
1: Iya, amin. Demikian juga Kak Rara loh ya.
0: Amin.
1: Makin
0: amin.
1: Sukses karirnya, lekas naik gajinya.
0: Amin. Aku kencengin aminnya.
1: Rezekinya. Amin. Sukses juga buat Dik Noval, jadi anak yang soleh, membanggakan kedua orang tua.
0: Amin.
1: Sama satu lagi yang gue boleh ketinggalan wajib ini.
0: Apa itu?
1: Karara makin glowing, cantik, anggun, mempesona, berkilau sepanjang masa.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pokoknya aku naik Karara selalu sama berlebar kebahagiaan, udah kebahagiaan yang tak ternilai buat.
0: Amin.
1: Kan aku gini-gini juga Rara Anggita lovers loh Kak Rara.
0: Aiyah, asik.
1: Andai aja Buan Asri itu bikin kaos Rara Anggita lovers, aku pertama kali langsung beli.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Tapi kalau pas itu lagi ada duit loh ya. Kalau gak ada duit ya ngutang dulu tapi.
0: Dicicil 3 kali atau 5 kali gitu ya.
1: Iya, ujung-ujungnya kok pahit ya Kak Rara, kok utang ya Kak Rara.
0: Hari gini masih ada kredit.
1: Ya gak apa-apa tuh Karara. Namanya juga fans. Siapa tahu itu satu saat ada apa? Ada pagi pakai gitu.
0: Amin.
1: Pak Timur aja katanya aku mau nak ada gitu. Rara ada gitu.
0: Rara Anggita lovers gitu. Atau Buana Asri.
1: Di depan sama di belakang gitu. Ntar itu apa pokoknya gambarnya Kak Rara itu.
0: Dikasih fotonya Rara gitu ya. Keren lucu bisa nanti coba ya.
1: Siapa tahu bisa gitu. Masak dulu Kak Rara. Tadi
0: silakan.
1: Itu ada surprise loh Kak Rara.
0: Oh surprise apa itu?
1: Nah itu Mbak Larsati yang selama ini gak pernah on air, tadi on air loh.
0: Oh iya?
1: Lama banget gak muncul tau itu.
0: Lama banget.
1: Tadi on air aku aja sampai kaget loh Kak.
0: Waduh luar biasa.
1: Tapi nyangkanya itu Mbak Putri atau siapa itu tadi kirain ternyata itu
0: ternyata Mbak Larsati.
1: Iya.
0: Sehat-sehat Mbak Larsati, laris manis Tanjung Kimpul untuk tempe bengkuknya ini ya.
1: Iya. Mbak Ros juga tadi udah on air.
0: Alhamdulillah akhirnya.
1: Buat semuanya aja gitu Karara. Kalau aku ini kayaknya gak salah, udah aku jelang tadi semuanya Karara.
0: Oh gitu.
1: Habis ini paling aku ntar meluncur pulang nanti sholat. Habis itu ntar lanjut dengerin Kak Rara.
0: Siap.
1: Pokoknya sehat aja Kak Rara. Semua benar Bu Nasri juga. Pokoknya semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Gitu aja ya Kak Rara ini gitu? Mau pulang mandi sholat. Lanjut dengerin Kak Rara.
0: Siap.
1: Lagunya mau diputar jam berapapun aku gak komplain. Hari ini spesial buat Kak Rara. Saking bahagianya aku gak komplain ini. Mau di play atau enggak itu ngikut Kak Rara aja itu pokoknya.
0: Emang lagunya apa?
1: Biasa lagu wajiku sekarang Pak Tani.
0: Pak Tani.
1: Aku sesuaiin sama hidupku yang di pedesan Kak Rara ini.
0: Waduh.
1: Gitu aja ya Kak Rara.
0: Gitu.
1: Ya, assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam. Yikreng. Terima kasih dari Mantingan Ngawi Jawa Timur ada Mas Andri Setiawan yang sudah ikut bergabung. Menelpon lagi silahkan 8907999 terbuka. Ada siapakah kali ini? Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat sore jelang petang Mbak.
0: Wah, selamat sore menjelang petang. Akhirnya aku mendengarkan suara kakakku tersayang. Apa kabar nih?
2: Kabarnya baik.
0: Ya, Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
0: Nah, kamu udah lama banget gak ikut bergabung ya. Iya.
2: Waalaikumsalam. Itu anak Wido.
0: Oh, baru pulang.
2: Iya, iya. Lagi teleponan kantor Anggita. Ntar dulu ya. Pulang sepeda.
0: Oh, ya.
2: Salam katanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti istirahat cantik.
2: Iya, nanti berangkat pagi mungkin atau libur ya, malam Jumat libur Mbak.
0: Hari ini libur
2: ya Mbak Rara, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Lama nggak jumpa, masya Allah kangen sangat.
0: Sama dong.
2: Lama nggak on air juga ada 20 harian ya.
0: Udah lama, aku malah nggak inget tuh, pokoknya udah lama banget ini.
2: Iya, Mas Irfan juga gitu, katanya kangen, Kak Res lama nggak on air.
0: Iya, banyak yang kangen
2: belum,
0: loh.
2: Belum ikhlas gitu hatinya Mbak Rara.
0: Nggak apa-apa Mbak, pokoknya harus belajar diikhlaskan.
2: Iya, ini sudah mulai ikhlas.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah mulai
0: tenang. Alhamdulillah. Amin, amin, amin,
2: gimana
0: amin.
2: Gimana nggak geton, nggak gelom Mbak Rara? Masih muda banget. 38 tahun. Baru umurnya.
0: Itu karena Allah sayang Mbak.
2: Sakit sekali, iya. Sakit sekali kok langsung 12 gitu.
0: Alhamdulillah kan dipermudah sama
2: iya,
0: Allah.
2: Enggak
0: sakitnya enggak lama-lama.
2: Iya. Mbak Rara ya. Lagunya
0: apa nih?
2: Enaknya apa ya?
0: Apa ya?
2: Satu malamku sendiri.
0: Apa ya itu judulnya ya?
2: Itu Mbak Rara.
0: Apa itu judulnya?
2: Kayaknya kisah sedih di hari Minggu.
0: Oh, kisah sedih di hari Minggu.
2: Terus salamnya pada Mas Andri ya.
0: Betul.
2: Salam spesial buat anak widokku yang cuantik. Yang manis. Rara kecil.
0: Rara kecil lah.
2: Iya. Terus semoga jadi anak soleh.
0: Amin. Amin.
2: Untuk ponakanku yang ganteng di Nepal, semoga jadi anak soleh.
0: Amin.
2: Anak pintar juga sekolah ngajinya.
0: Amin.
2: Apa yang bisa akan tercapai.
0: Amin.
2: Terus pokoknya bisa sukses.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum untuk semuanya tanpa
0: untuk semuanya.
2: Takut bosan. Pagi dijawil, tadi dari Indo dijawil, kan takut pada sakit lecet gitu Mbak.
0: Asal enggak kencang-kencang kali.
2: Katanya pada kangen.
0: Betul, banyak yang kangen loh, nanyain Kak Ros loh.
2: Iya, ya. gimana ya sebenarnya ya Tetsun, tapi belum ada serik niat on air gitu.
0: Gak apa-apa.
2: Air mata itu meleleh
0: terus iya.
2: Kalau ini gitu. Gitu ya diikhlas-ikhlasin mau gimana lagi.
0: Harus itu.
2: Satu minggu lagi nanti 40 hari Mbak. Baru mau 40 hari. Pagi sore itu masih kutengokin.
0: Masih sering nengokin ke ini ya, ke makam ya.
2: Di subuh, iya. Ini tadi juga gitu. Kalau subuh ditemani sama anak lana, kan nguburnya makamnya di sini, di Glegor. Rumah aslinya kan di Semarang. Suaminya sama anaknya kan gak balik ke Semarang, ketemunya satu minggu sekali.
0: Oh gitu.
2: Di sini kan kemarin dari rumah sakit tuh langsung ke rumahnya Kak Ros ini. Enggak di cucuknya sana, rumahnya sana gitu, enggak langsung babas ke sini, cuci di sini, pokoknya semuanya di sini.
0: Gitu.
2: Mintanya soalnya amanahnya terakhir tuh mintanya di makamnya.
0: Di dekat sini.
2: Bapak sama ibu gitu.
0: Oh, berarti satu tempat ini ya pemakaman,
2: iya,
0: ya, satu kompleks pemakaman gitu.
2: Lagi,
0: alhamdulillah bisa deket ya. Masih dapat tempat. Betul.
2: Mintanya di situ alhamdulillah. Ya. Keturutan gitu, kecapean gitu.
0: Sesuai yang diamanahkan.
2: Gitu, pengennya pokoknya di Boyolali mandi terakhir. Nanti aku kalau enggak dapet tombol, kepengen mandi terakhirku di Boyolali yang enak, yang adem. Terus dekat bapak sama ibu.
0: Luar
2: gitu,
0: biasa.
2: Terus abis itu sedikit terus lap enggak ada. Kan Kak Ros kesana juga.
0: Oh, bisa nemenin ya. Berarti
2: ya,
0: bisa nemenin.
2: Gitu. Rombongan sama bule-bule sama ponak-ponakan semua tuh naik travel ke sana. Pas enggak ada itu hari Minggu tanggal 23 Agustus. Jam 12 itu masuk ICU, jam 3 kurang 4 enggak ada. Itu kenangan terakhir, terus pas yang terakhir tadi sikin apa itu saya tuntun ya tifar ya itu gitu Mbak Rara itu masih mengeluarkan air mata
0: masih bisa interaksi
2: mantok gitu masih mantok gitu mas ayah itu yang dipanggil Pak dokter kan saya suami sama anaknya keingetan itu dibisikin di telinga itu pengennya mintanya di sini ya itu Kak Rara ceritanya
0: siap.
2: Biar lega hati
0: nih betul nggak
2: ya,
0: apa-apa kain, bisa berbagi
2: cerita-cerita curhatan Kak Ros ya kalau nggak berkenan ya minta
0: maaf. Enggak dong, seneng malahan kan bisa membantu meringankan bebannya Kak Ros nih.
2: Ini udah hatinya tuh wes lego gitu, lego titik gitu, berkurang sedikit gitu. Cuma support teman-teman, Mas Andri juga, gitu, semua teman-teman gitu. Terus monitor-monitor itu yang di Karanganyar itu penyiar pada kesini sebagian perwakilan gitu. Maaf pas kemarin itu. Terima kasih waktunya Mbak Rara.
0: Sama-sama Kak Ros.
2: Cerita-cerita sudah ini ya mungkin sebenarnya nggak perlu tapi dan leguat ini Kak.
0: Nggak apa-apa.
2: Untuk Mbak Rara selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap Kak Ros.
2: Terima kasih Mbak Rara.
0: Sama-sama kembali kasih. Iyu greng. Dari Boyolali ada Kak Ros yang sudah ikut bergabung. Semoga bisa meringankan bebannya dan sekarang sudah mulai bisa mengikhlaskan. Luar biasa. Ini berarti disayang sama Allah loh adiknya Mbak ya. Sakitnya enggak lama, semua sesuai dengan yang diinginkan oleh almarhumah begitu ya. Luar biasa. Mendapatkan tempat terbaik dan terindah di sana. Amin. Kak Ros semangat Kak Ros. Pokoknya ditunggu terus nanti masuknya ya. Lagu yang dirikan sudah ada di list Rara. Kisah sedih di hari Minggu sudah ada di list nih. Nanti bisa disimak tembangnya. Sementara untuk hari ini Mitra Buana dan pendengar, azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit. Untuk penelpon masih ada nggak nih yang mau ikut bergabung ya sebelum kita ketemu dengan beberapa sahabat-sahabat Rara dan juga mungkin nanti bisa ada tembang yang akan Rara hadirkan di kesempatan hari ya, di kesempatan sebelum kita ketemu dengan azan maghrib. Kalau masih mau ikut bergabung boleh Rara berikan kesempatan nih. Baik, kalau belum ada kita ketemu dengan tembang dulu. Semoga nanti dua-duanya bisa Rara hadirkan. Tapi kalau enggak paling enggak ada Pak Tani dulu yang akan Rara hadirkan spesial untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Dan ini sekaligus membuka kebersamaan kita di Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus hari ini. Mas Andri sehat selalu, salam buat Mbak Timbul ya Mas Andri ya. Pak Tani yang di request, ini dia tembangnya.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kalau Bisplay 94.7 Wenasri FM.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Terima kasih untuk yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara beserta segenap kru Radio Buana Sri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi dengan lagu plus, kangen lagu plus ya, sampai di jam 7 malam rerakan menemani anda. Sementara tadi sebelum azan maghrib ada Pak Tani yang rerah hadirkan ini spesial untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Dan tadi barusan saja Rara punya kisah sedih di hari Minggu. Ini request dari Kak Ros yang ada di Boyolali. Apa kabar? Selamat petang Kak Ros, sehat selalu. Salam shantar keluarga, jangan lupa bahagia ya. Tetap semangat ya Kak Ros ya. Sementara handphone SMS WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk anda yang mau ikut bergabung, boleh ya, ditunggu sama Rara. Dan kali ini Rara akan buka dulu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk penelpon mohon bersabar ya, nanti akan Rara buka selepas kita baca-baca yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp-nya. Baik, yang sudah menemani Rara untuk line SMS WhatsApp ada Mas Faid di belakang Sriwa dari Solo nih Mbak Rara. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Moga semangat juga sehat ya, makin menghibur pendengarmu. Selalu dekat di hati. Tolong kalau bisa diplay dong permata hatiku Mbak Rara. Terima kasih. Sama-sama Mas Faid, sehat selalu ya. Salam untuk yang ada di belakang Sriwa dari Solo, semuanya tanpa terkecuali. Yang di request permata hatiku. Sudah ada di list ya, dia permata mata hatiku, nanti habis ini Rara play untuk lagunya. Terima kasih Mas Faid, sehat selalu, tetap semangat ya, jangan lupa bahagia. Salam untuk warga Solo semuanya. Terima kasih sudah stay tune di Buana Asri untuk malam hari ini. Kemudian di belakangnya Mas Faid yang ada di Sri Wedari Solo ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Tenang Mbak Ros, yang tabah dan ikhlas ya, yang terpenting kita semua selalu ikut doain Mbak Ros dan juga almarhum agar almarhumah ditempatkan di surga dan diberikan ketabahan pada keluarga yang ditinggalkan. Dari jauh aku juga ikut terharu dan ikut doain. Ya gak apa-apa Mbak Ros, biar lega aja. Betul, terima kasih Mas Andri untuk supportnya. Sehat selalu juga untuk Mas Andri Setiawan dan juga keluarga yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Tetap semangat juga ya. Untuk Mas Andri, salam buat Mbah Timbul nih. Mbah Timbul mana suaranya? Udah lama gak ikut bergabung ya Mbah Timbul ya. Kemudian di belakangnya ada Mbak Tri di Kedawung. Apa kabar? Selamat petang Mbak Tri, sehat selalu ya Mbak Tri ya. Salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri dan juga keluarga sehat juga ya. Amin. Semoga panjang umur, sehat lalu bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi habis jalan-jalan ke Kemuning ya. Iya betul. Kok tahu Mbak Tri? Barada mau minta tolong dong putarkan lagunya Ojo Nelongso ya. Siap, nanti bisa disimak untuk Ojo Nelongsonya di urutan yang kedua ya, selanjutnya Mas Faid ya Mbak Tri ya. Terima kasih. Spesial buat Barada, semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat beristirahat. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu. Semoga selalu bahagia bersama keluarga juga ya. Di belakangnya ada Bapak Emita atau eyangnya di Afnan di Bumati Masaran. Minta lagunya Keroncong Bunga Melati. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Kok radionya mati? Oh ya, tadi sempat ini ya, enggak tahu kenapa ngedown ini untuk PC-nya. Jadi tadi sempat enggak ini, enggak bisa digerakin kursornya. Jadi Rara juga enggak tahu kenapa tiba-tiba begitu ya. Mohon maaf ya, tadi terjeda sebentar. Tapi sekarang sudah bunyi Mbak Rara, alhamdulillah ya. Sudah on lagi soalnya PC-nya sempat ini ya, kayak ngehang sendiri gitu eyang. Sehat selalu ya untuk Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Salam buat Uti, salam buat Dek Mita, salam buat Dek Afnannya juga. Keroncong Bunga Melatinya sudah ada di list Rara, nanti bisa disimak ya untuk eyangnya di Afnan juga nih. Nanti lagunya sudah ada di list Rara, satu persatu akan Rara hadirkan di kesempatan hari ini. Baik, kita ketemu dengan tembang dulu yang sudah ada di list Rara, satu persatu akan Rara hadirkan. Ada Dia Permata Hatiku untuk Mas Faid yang ada di belakang Sri Wedari Solo. Apa kabar warga Solo semuanya? Sehat selalu ya. Semangat juga di sana, jangan lupa bahagia. Rara hadirkan tembangnya. Ini dia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Selamat petang menjelang malam untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Saya selalu Mbak Tri, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya Ojono Longkoco sudah Rara hadirkan. Semoga bisa menjadi teman di kesempatan petang menuju malam hari ini ya, sembari istirahat di rumah begitu. Saya selalu pokoknya tetap semangat ya Mbak Tri ya. Jangan lupa bahagia Mbak Tri. Terima kasih sudah menemani Rara. Silakan yang mau ikut bergabung untuk landphone 890799, untuk land telepon 890799. Ada siapakah kali ini? Rara buka untuk penelpon. Selamat petang menjelang malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang menjelang malam LPPL Buana Asri.
0: Selamat petang menjelang malam juga. Ada monitor baru.
1: Iya, baru sudah lama di sana.
0: Kok baru nongol? Waduh, kemana ya, aja ini? Lancar acaranya?
1: Lara lihat sih Mbak, itu kan kemarin MTG di Semarang tuh.
0: Muter kemana aja nih, Mas Is?
1: Semarang kemarin.
0: Tuh ke Semarang terus?
1: Enggak. Tapi yang lama Semarangnya.
0: Oh gitu.
1: Bukan MTG gitu dong.
0: Gimana?
1: MTG.
0: Oh.
1: Ya, ini kan MTG tingkat nasional kan Pak, Majelis Tilawatil Quran tingkat nasional.
0: Oh gitu.
1: Para itu.

0: Waduh ya, energik banget mesti.
1: Patah yang lalu kan apa? Jadi diucap dengan kata-kata.
0: Betul.
1: Buat Bunda Kanyatri, Bunda Fatima, Bunda Suki, Bunda Ismi, Bunda Sukadi, terus buat Budaya Pajar, Budaya Nona, terus Mbak Amang, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Tri Yadi Daud, terus buat Pak Mita, buat Pak Kono, Pak Timbun, Mas Andri, Mas Yuli, terus Mas Roni, Mas Brahma Bubara, Raja Madangkara, terus buat Mas Aat, Mas Kis, terus buat Bapak Mita, buat Mamai Aswa, buat Mbak Ani di Mageru. Ini ada monitor baru, Mbak.
0: Oh, siapa itu?
1: Namanya Mbak Ani yang cantik. Dan gemoy serta gemulai.
0: Tambah gemulai.
1: Sekarang kemarin jadi pancai.
0: Gitu ya.
1: Kata Mbak Ani, buat Mbak Ani yang cantik, yang gemulai dan gemulai. Gitu. Tambahnya gemulai itu, Mbak. Tambahnya gemulai itu, Mbak. Cantik, ya toh, gemulai dan gemulai. Terus Valeri, terus buat Mbak Karus. Aku lama banget dengan suara di Karus.
0: Tadi sudah ikut bergabung.
1: Waduh, telat nih. Buat Karus ganti ajar ini yang di Boyolali, buat Mbak Nana, buat Kak WR, Kak Weda dan Tika Lia yang di Hongkong, semuanya tak terkecuali.
0: Amin. Sehat-sehat semuanya.
1: Konser buat di Uni. Itu pokoknya itu enggak kejelang aku kon lewat di Bio.
0: Oh iya. Nanti enggak dapat pintu loh, nanti enggak dimasakke. Wah, bahaya itu.
1: Enggak kejelang lewat di Bio. Kayak rekangka tau ya.
0: Lah iya toh. Liwat dhewe. Oh, ora masalah tak liwat dhewe. Eh, bae lali jeglek ne.
1: Banyak semuanya dapat terkecuali.
0: Iya.
1: Lagunya Bali Mulih Bali Pulang.
0: Bali Mulih Bali Mulang Bali Mojowetan.
1: Terima kasih. Yuk
0: keren. Yuk keren. Sama-sama. Ada Mas Is ya yang bersenang bergabung. Mas Is, Mbak Yuni sehat selalu. Alhamdulillah sudah bisa on air lagi ya. Sudah bisa menemani Rara lagi. Lancar semuanya, tetap sehat Mas Is. Jaga kesehatan karena ini ya mobilitasnya kemana-mana gitu ya. Jauh-jauh juga. Nah, terima kasih sudah ikut bergabung. Baliknya bisa ditunggu ya. Ini sudah disiapin sama Rara. Yang mau ikut bergabung lagi silakan 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Malam LPPL Buana Asri.
0: Selamat malam.
2: Gimana punya kafe?
0: Alhamdulillah sehat. Aku agak lupa-lupa ingat nih dengan modulasinya.
2: Eh gitu. Diinget-inget dulu.
0: Diinget-inget dulu. Ini yang di mana sih ya?
2: Tadi Mbak Atin juga. Juga enggak tahu.
0: Iya. Makanya lupa-lupa ingat begitu. Ini yang di mana ya kira-kira ya?
2: Yang di sini.
0: Di hatimu.
2: Di hatimu juga.
0: Nih, waduh.
2: Ya ampun, karombo ayo lali.
0: Ya ampun, ya ampun. Ini Bunda.
2: Apa semalam jadi wedes ya aku?
0: Suaranya beda Bunda.
2: Bunda GKO.
0: Nah kan, makanya Rara jadi pangkling loh. Ini suaranya Bunda tuh, ini loh Bunda. Bunda tuh kayak dipencet hidungnya. Aduh, Rara jadi pangkling. Kalau lupa-lupa ingat, bener apa salah gitu loh. Takut kalau salah, karena berbeda. Biasanya tuh Bunda tuh suaranya agak-agak renyah gitu. Sekarang melempem.
2: Tadi Mbak Atin juga gitu. Sampai tebak-tebakan lama.
0: Nah, makanya ini beda loh ini. Beneran, serius Bunda.
2: Soalnya sudah 4 hari.
0: Oh, batuk pilek atau gimana Bunda?
2: Iya, gara-garanya itu disuguhi es teh di tempatnya gendis.
0: Oh, yang kemarin itu.
2: Iya.
0: Sampai sekarang.
2: Iya.
0: Besok lagi jangan beli lagi deh. Gak usah pakai es, belinya nanti

0: tehnya aja.
1: Ya biasanya gitu. Bunda itu kalau di rumah bikin es teh, tapi kalau esnya sendiri kan airnya itu air yang ditepung.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak apa-apa. Lah itu tuh pulang di mobil itu langsung kok batuk. Sampai rumah itu kok teng greges teng seperti yang lagi sih ya aku gitu. Paginya nggak bisa bangun.
0: Nah kan, Bunda aku tuh kasihan sama Bunda tapi aku pengen ketawa. Maafkan anakmu ini Bunda. Lah iya
1: kok.
0: Kok jadi begini ya?
1: Heeh. Ya enggak kok ngono piye, mbok loro ora diingu malah anti.
0: Ini ini enggak bisa ngingu nih, nanti bisa ketularan. kita jualan suara. Nanti kalau ikutan melempem ya Bunda. Aduh Bunda, sehat dulu Bunda baru diingu.
1: Iya tadi kan kok agak mendingan.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa gagong tempat saudara.
0: Es lagi.
1: Enggak. Dikasih es aku enggak mau.
0: Kirain es lagi.
1: Dikasih es aku enggak mau. Sebenarnya kan suruh pakai kebaya. Tapi ya Bunda enggak mau badannya kayak gini kok rasanya.
0: Cepat fit ya Bunda ya, cepat sembuh ya Bunda.
1: Iya. Makasih doanya. Apa itu? Dirimu sehat ya?
0: Amin. Kemarin sempat batuk juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai mendingan. Ini memang cuacanya begini ya, batuk pilek tuh banyak banget ini.
1: Karena terlaluan itu Bunda itu sampai nangis loh. Bad, aku sampai sini kan pernah kena cikungunya. Ya itu rasanya kok kayak gitu lagi apa aku kena cikungunya lagi.
0: Oh gitu, gitu. Rasanya tuh sama ya berarti ya, gejalanya ya, gitu
1: sama,
0: ya.
1: Flu-nya berat itu jadinya kayak gitu. Sampai nangis buru-buru gitu terus bapak terus dipijitin bapak.
0: Sampai segitunya ya.
1: Makanya suaranya Mbak Acin tadi dia benar
0: iya,
1: juga.
0: Makanya Rara tuh takut ini ya, takut salah gitu. Jadi ternyata Bunda, pokoknya doa terbaik buat Bunda cepat fit lagi, cepat sehat lagi ya Bunda.
1: Iya. Padahal ini nanti Sabtu harus katanya suruh pakai kebaya lagi ya. Di Mapolo Karanganyar. Tempat teman. Ya mudah-mudahan nanti sudah bisa.
0: Amin, sudah sehat ya. Amin amin.
1: Aku lagu ini
0: apa?
1: Cahayu ya.
0: Makasih.
1: Cahayu pokoknya buat siap-siap buat penyari.
0: Terima kasih bundaku sayang.
1: Aku ketularan Bunda.
0: Nah kan sekarang lagi
1: suara
0: musim itu. Kemarin ini.
1: Suara itu,
0: iya
1: kok.
0: Betul. Ya, ini senjata
1: itu
0: ini.
1: Itu yang beruntung ya. Bunda itu kalau enggak sakitnya enggak sampai pergi itu enggak mau diam sebenarnya juga. Sampai enggak nyapu, enggak apa gitu loh.
0: Biar fit dulu deh Bunda. Ini kayaknya parah banget yang ini ya.
1: Iya, sudah itu terus akhirnya disapu di pel Bapak karena saya anu apa itu WA anak-anak. Ini rumah sudah 3 hari enggak disapu, enggak dipel, enggak diapa gitu terus. Kelihatannya WA bapaknya lebih sapu di per bapaknya. Ya pokoknya mudah-mudahan kalian semuanya sehat.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salami gandul Mas Isaki oke ya.
0: Oh gitu siap.
1: Udah
0: banyak komplit.
1: Tadi Mas Is ninggal Bunda apa enggak kok? Soalnya cepet sekali ngomongnya.
0: Semuanya kayak disenggol semuanya sama Mas Is.
1: Makasih Mas Is. Pokoknya berdirimu tetap semangat.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Siap.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Langsungnya tak tunggu.
0: Boleh Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
0: Kembali kasih.
1: Yuk
0: gereng. Cepat sehat ya Bunda Natalia dari Tangkil. Takut salah, jadi ini benar-benar beda suaranya. Kasian. Tapi ya gimana ya jadi pangling begini. Pokoknya Bunda cepat fit lagi biar bisa apa namanya beraktivitas kembali gitu ya. Aku ngerasain juga nih ketika suaranya hilang gitu ya. Karena kemarin kan sempat juga pas siaran suaranya hilang. Doa terbaik untuk Bunda sekeluarga. Pokoknya selalu sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Informasi untuk Anda mitra Bure dan pendengar, malam ini untuk area Sragen dan sekitarnya, azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.45. Untuk malam ini ya, azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.45. Baik, aku buka yang ada di line SMS WhatsApp dulu nih sebelum kita ke tembang dan juga menantikan azan Isya. Yang belum terbacakan ada siapa ini? Karara, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Land of Java Man. Nora hadir nih kakak. Hai, apa kabar adik Nona? Udah lama gak ikut bergabung ya. Sehat selalu. Salam sehat untuk kalian. Jangan lupa bahagia. Salam buat bunda ya sayang ya. Karara, gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. Rindu versi Melayu tolong diplaykan ya. Salam spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk semua mitra Buana. Selamat istirahat. Untuk Karara tetap semangat tugasnya. Sehat bahagia selalu. Nanti pulangnya hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Yugreng juga. Wah, luar biasa adik Nona, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia sayang ya. Salam buat bunda. Untuk lagunya diantrikan. Semoga nanti cukup waktu untuk Karara menghadirkan tembangnya. Gamuna di belakangnya. Marana, terima kasih lagunya udah diputerin. Salam sayang. Terima kasih Mas Faid, sehat selalu, salam sukses. Jangan lupa bahagia ya Mas Faid ya. Kemudian di belakangnya ada Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong juga, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marana Anggita dari Gemolong The Land of Java Man nih, bagus. Lagunya Kebun Melati, Mbak Rara. Ingat kebun belakang rumah nih pada kering, Mbak. Kurang hujan pada layu. Mudah-mudahan lekas hujan ya Mbak Rara ya. Amin. Sempat mendung sih tadi Pak di sini ya, tapi cuma mendung aja terus lewat gitu. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen dari A sampai Z. Marara, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Dari Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng juga. Terima kasih untuk Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Masih ada beberapa WhatsApp lagi yang Karara bacakan, tapi nanti ya. Mohon maaf karena sekarang kita mau ketemu sama azan Isya dulu. Dan selepasnya nanti ada tembang-tembang yang Karara hadirkan. Kayaknya gak bisa semua juga yang Karara hadirkan untuk hari ini ya. Semoga nanti bisa mewakili tembang yang di request untuk hari ini. Jangan saya bergeser mitra Bunda dan pendengar. Kita simak bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: kangen lagu-lagu Gusle, kangen lagu-lagu Gusle, kangen lagu-lagu Gusle. Galak Gusle. 94.7 Nasri FM. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: FM. Ya mitra bunda dan pendengar, Rara punya keroncong bunga melati tadi yang Rara hadirkan ya. Ini untuk eyangnya di Afran atau Bapak Iminta di Bumati Masaran yang tadi request lagu ini. Sementara yang sudah ikut bergabung, waduh banyak sekali ya yang sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Ini banyak banget enggak Rara bacakan. Pak RT Membo, terima kasih sudah ikut bergabung. Ikut absen saja, salamnya buat semuanya. Amin, terima kasih doanya. Kemudian ada Mas Is. Oke, terima kasih yang kemarin acara. Boleh Bunda. Oh, Ibu Retno nih apa kabar? Lagunya yang semangat ya, ngantuk nih. Yaduh, Bu Retno. Wah, titik DJ Bu Retno sudah sampai mana ini? Perjalanan dari Wonogiri ya. Sehat selalu. Salam buat Bapak juga. Wah, berkah untuk keluarga tercinta ya. Perjuangannya luar biasa dari Wonogiri ke Sragen. Sehat-sehat selalu Bunda. Untuk Ibu Retno, terima kasih sudah ikut bergabung. Karos juga terima kasih. Salam buat Mas Is, Mbak Yuni, sehat selalu katanya. Terima kasih yang sudah menemani Rara. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita mitra bunda dan pendengar. Untuk lagu-lagu yang lain, insya Allah nanti kalau kita ketemu ya, bisa Rara hadirkan lagu-lagu request Anda kalau di Kalakus Plus. Sementara nanti setelah warta berita, Rara akan kembali untuk menemani Anda. Tugas Rara malam ini sampai jam 8 malam, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, Rara kita pamit. Selamat malam, Enio Gereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
5: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel

0: Penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
1: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
0: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
4: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
3: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
5: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali. Yang dilaksanakan, yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
3: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
6: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
2: terjawab.
6: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

0: Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
1: Untuk nahkoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
0: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
2: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik kru maupun penumpang. Mungkin.
0: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
5: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
6: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu, beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
4: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
7: Sangatlah dibantu tadi, itu tadi, nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
4: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
9: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
8: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
10: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
9: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
12: Betul, Pak.
11: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
12: Tidak ada, Pak.
11: Tidak ada geser ke Gus Alek?
12: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
12: Iya, Pak.
11: 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
12: iya, Pak.
11: Belum sempat bergeser.
12: Belum.
11: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
12: Betul.
11: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
12: Ya, Pak.
11: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
12: Gus Yakut.
11: Gus Alek.
12: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
13: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
14: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
12: Tahun
14: 2024. 550
12: cash, ya. 50 juta, Pak.
14: Jogja, Pak.
12: Rumah di Jogja.
14: Iya.
12: Perolehannya tahun
14: 2024.
12: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
14: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
12: Ya. Okay.
11: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
14: Dari percepatan.
11: Dari percepatan juga.
13: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
15: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ketik bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat malam dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita. Masih meremoni Anda untuk malam hari ini, edisi hari Kamis, lembar ke-17 untuk bulan September 2026. Sampai di jam 8 malam ya, atau jam 20 mitra, Buda dan pendengar. Info malam untuk Anda. Dibuka satu koleksi dari BCL, Bunga Citra Lestari, bertajuk Cinta Pertama. Rara hadir untuk Anda membuka kebersamaan kita di info malam untuk malam ini. Kau tak sempat. Sementara mengawali jumpa kita di info malam ditemani sama suara cantik dari BCL ya, Cinta Pertama, yang jadi subsiap di belakang suara Rara, di mana tadi versi fullnya sudah untuk membuka kebersamaan kita malam hari ini. Dari hellosehat.com, informasi mengenai kurang istirahat jangan dianggap sepele. Ini 5 sinyal dari tubuh. Mitra Buana, padatnya aktivitas sering membuat waktu istirahat itu terabaikan. Padahal tubuh membutuhkan waktu yang cukup untuk memulihkan energi agar tetap dapat menjalani aktivitas dengan baik. Kurang istirahat dapat ditandai dengan beberapa kondisi yang terkadang dianggap sepele. 5 tandanya apa sih? Nah, 5 tanda tubuh membutuhkan lebih banyak istirahat diantaranya. Yang pertama itu mudah mengantuk ya. Yang pertama mudah ngantuk, jadi ngantukan. Kemudian yang kedua, konsentrasinya menurun. Nah, sementara yang ketiga, suasana hati mudah berubah. Naik turun gitu emosinya ya. Dan yang keempat adalah tubuh terasa lemas. Sementara yang terakhir, yang kelima adalah performa atau produktivitas harian ikut menurun. Nah, ketika Anda merasakan 5 hal ini tadi, ini adalah sinyal dari tubuh kita bahwa kita butuh lebih banyak istirahat ya. Tandanya tadi ya, mudah ngantuk, kemudian konsentrasinya yang menurun, suasana hati mudah berubah, tubuh terasa lemas, performa ataupun produktivitas harian juga ikut menurun. Nah, jadi dengan demikian, ketika tubuh sudah mengeluarkan 5 sinyal tadi, kita harus memperhatikan, aware gitu ya, paham gitu. Mulai segera istirahat, karena dengan 5 sinyal tadi tubuh kita tuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk istirahat gitu ya. Dan informasi selanjutnya Rara akan hadirkan untuk Anda saat lagi. Menyusul BCL, Bunga Citra Lestari Cinta Pertama. Sunny untuk Anda. Rara punya bumerang, ada kisah, tapi nanti dulu ya. Setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hidupku kan damaikan hatimu. Dari kafein ya, mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan kita untuk malam hari ini di Info Malam Mitra Bunda dan Pendengar. Informasi terakhir untuk Anda, tanda tubuh sehat saat bangun tidur dari alodokter.com. Mitra Buana, bangun tidur dengan kondisi tubuh yang nyaman ternyata bisa menjadi salah satu tanda nih bahwa tubuh itu bekerja dengan baik. Beberapa hal yang sering dianggap sepele seperti kentut, kemudian belek ataupun bau mulut di pagi hari dapat menjadi bagian dari proses normal tubuh kita. Nah, selain itu, tanda lainnya bisa berubah berupa suhu tubuh normal, kemudian kulit yang terlihat segar, pernafasan lancar, sendi tidak kaku, dan juga pencernaan yang berfungsi dengan baik begitu ya. Jadi kualitas tidur yang cukup juga akan berperan penting dalam membantu tubuh untuk memulihkan energi selama malam hari. Dan jadi Anda bisa mengecek tadi ya beberapa tanda yang memang dianggap sepele gitu ya, biasa gitu. Ternyata ini adalah tanda bahwa tubuh kita sehat saat bangun tidur. Demikian tadi informasi untuk Anda menutup kebersamaan kita di Info Malam untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga tipsnya bermanfaat. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini. Sementara yang masih beraktivitas, semangat ya, tetap beraktivitas, jaga kesehatan juga. Pasti ditemani juga dari Buana Asri. Nanti sampai jam 12 malam. Dan dengan Rara, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Enyo. Grrrng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda bersama saya Mita yang akan mengawal waktu Anda lewat sajian berita teraktual dan terpercaya. Mengupdate kabar terbaru, tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Warga takut ketahuan sakit, capaian CKG di Temanggung masih rendah. Dukung IKM lokal, Dekranasda Jateng Store sediakan merchandise resmi MTQ Nasional. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Kita buka Jateng dalam berita kali ini dengan serba-serbi penyelenggaraan MTQ ke-31 di Semarang. Kemeriahan ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 di Kota Semarang yang berlangsung hingga 20 September mendatang menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat dan para kafilah dari seluruh Indonesia untuk berburu souvenir resmi karya UKM lokal. Official merchandise ini dipusatkan di Dekranasda Store Jawa Tengah di Jalan Pahlawan yang hanya berjarak sekitar 650 meter dari lapangan Simpang 5. Beragam pilihan souvenir menarik dan terjangkau siap diboyong pulang, mulai dari harga Rp8.000. Kepala Toko Dekranasda Store Jateng Agung Budi mengatakan, bagi masyarakat maupun tamu daerah yang ingin berbelanja oleh-oleh khas MTQ, Dekranasda Store buka setiap hari mulai tanggal 12 hingga 19 September 2026 dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Lewat momentum ini, Agung mengajak seluruh pengunjung untuk menyempatkan diri datang langsung membawa pulang karya lokal, sekaligus mendorong produk-produk UKM Jateng semakin dikenal di kancah nasional.

0: Program cek kesehatan gratis di Temanggung masih menyentuh angka 42% hingga akhir Agustus lalu. Dinas Kesehatan Temanggung mengatakan salah satu kendalanya adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena takut mengetahui kondisi penyakit mereka. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Hingga akhir Agustus lalu, cakupannya baru sekitar 42%, masih di bawah target pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan target 54% dari total penduduk hingga akhir 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Intan Pandanwangi, mengatakan jika capaian CKG masih perlu digenjot. Menurutnya, sebagian masyarakat justru enggan melakukan pemeriksaan karena takut mengetahui kondisi kesehatan mereka.
2: 42% kita baru 42% ya, dari target kita yang harusnya 54% ya.
3: Itu targetnya sampai kapan, Bu?
2: Ya, untuk ini, untuk tahun ini. Ya, tahun ini kan Provinsi Jawa Tengah menargetkan 54% total penduduk harus di CKG.
4: Ya. Kendalanya apa, Bu, untuk CKG ini?
2: Masyarakat itu masih takut untuk mengetahui, ya, kalau ikut CKG kok tahu penyakitnya, tahu anunya.
3: Itu hampir sama alasannya di mana?
2: Ya, yang kedua ini di kendala apa? Aplikasi. Ya, aplikasi yang asik itu seluruh Indonesia memang baru ada kendala. Terus yang ketiga tenaga kesehatan kita yang terbatas. Ya.

0: Ternyata berkurang. Prinsipnya satu tahun sekali.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Pengelolaan data sektoral yang akurat di setiap instansi pemerintah sangat mendesak dilakukan agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Pemkab Purbalingga bekerja sama dengan BPS untuk memastikan setiap kebijakan dan prioritas pembangunan didasarkan pada data lapangan yang presisi. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Purbalingga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen pemerintahan atau sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan, namun harus mampu memberikan manfaat nyata diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Dinkominfo Purbalingga Budi Setiawan saat penutupan pembinaan statistik sektoral di Ruang Artilawet Gedung B Kompleks Setda Purbalingga. Dikatakan Budi, Dinkominfo Purbalingga selaku wali data daerah bersama Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pengelola data OPD untuk menghasilkan dan mengelola data yang lebih berkualitas. Menurutnya, data yang selama ini terpublikasi dan terupdate oleh pengelola data OPD telah memiliki standar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta diolah dan disebarluaskan secara tepat. Pihaknya juga mendorong seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang telah diproduksi karena data tersebut memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
4: Dan menjadi pemenuhan kewajiban saja untuk pelaporan, tapi harapannya ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama, contohnya untuk terkait data pendidikan, ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan pemerataan layanan pendidikan. Di kesehatan, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian data sosial dapat membantu kita untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat.
3: Sementara itu, pada kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dan BPS Purbalingga telah dilakukan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam daftar data prioritas Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral akan diinput ke dalam sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah disusun oleh produsen data. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
2: Kabupaten Kendal siap menjadi tuan rumah 8 cabur Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-17. Yang akan digelar 25 Oktober mendatang. Faiz Rozi melaporkan selengkapnya.
6: BMX ya? Oh ya. Jadi itu kan persiapan dari kaitannya bahwa Kendal nanti di Porpos itu kan jadi tuan rumah di BMX ya, sepeda.
7: Kabupaten Kendal menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 Semarang Raya yang akan digelar mulai 25 Oktober mendatang. Sebagai tuan rumah, maka harus mempersiapkan tempat-tempat atau venue yang akan digunakan untuk bertanding. Ada 8 cabang olahraga atau cabur yang digelar di Kendal, yakni bridge, e-sport, hapkido, jujitsu, panahan, sepatu roda, tarung derajat, dan balap sepeda. Adapun tempat-tempat yang akan digunakan untuk berlaga yakni Sport Center, Gor Bawurekso, Riverwalk Boja, Stadion Utama, dan lintasan sepeda di Desa Gebangan, Kecamatan Bageruyung. Ketua Kodi Kendal Subur Isnadi mengatakan semua tempat sudah siap kecuali sirkuit sepeda BMX dan skateboard yang saat ini sedang renovasi. Targetnya akhir September ini harus sudah selesai.
6: Ini semua tidak hanya sepeda ya, hampir semua venue kita persiapkan. Kita kan ada 8 tuan rumah untuk cabur itu, persiapkan 8 venue. Tapi yang paling kita krusial ini, balap sepeda, BMX ini sama skateboard. Kita harapkan ya harus bulan ini, karena kan Oktober sudah kita pakai. Karena itu persiapan-persiapannya kan September akhir sudah harus selesai.
7: Nur Faiz Subasono, Binpres Pengurus Cabang ISI Kendal, menambahkan sirkuit BMX dibuat standar nasional. Luas sirkuit 5.000 meter persegi dengan panjang lintasan 275 meter dengan beberapa obstacle atau rintangan.
8: Ada obstacle-nya untuk lane 1 itu ada 4 obstacle, terus berem lane kedua namanya pro section itu ada 2, untuk lane 3 itu ada 9 obstacle, lane ke terakhir 4 ada 7 obstacle, 7 rintangan lah.

Sirkuit BMX secara umum sudah bisa digunakan meskipun renovasi belum selesai 100%. Terbukti, sirkuit BMX tersebut bisa digunakan pada event Pobda Jateng awal September kemarin.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ratusan pebasket muda bertalenta meramaikan Nusantara Basketball Competition 2026 yang dipusatkan di Batang. Tidak sekadar memperebutkan gelar juara, kejuaraan ini dirancang oleh para pemerhati basket sebagai wadah pembinaan berjenjang untuk melahirkan atlet-atlet pelajar berprestasi hingga kancah nasional. Rekan Heri Kis mengabarkan untuk Anda.
1: Berawal dari motivasi untuk menggembleng mental pebasket muda, para pemerhati basket merasa perlu untuk menggelar Nusantara Basketball Competition 2026 untuk menakar jauh mana kualitas bermain di wilayah Ekskare Sidenan Pekalongan. Kompetisi yang menyasar pelajar SMP, MTs, dan SMA SMK sederajat ini fokus untuk mempertemukan para pebasket muda dalam satu kompetisi sehingga mampu mengembangkan potensi sebelum bertanding di event yang lebih besar. Sebanyak 32 tim yang terbagi dalam putra dan putri mengikuti kompetisi sejak 10 hingga 13 September 2026 di Gor Abirawa, Batang. Ketua Panitia Nusantara Basketball Competition 2026, Mula Fahad Al-Faruk, memastikan kompetisi ini merupakan sarana bagi pebasket muda di wilayah Ekare Sidenan Pekalongan untuk menampilkan kemampuannya secara maksimal.
2: Untuk kita sebenarnya hanya untuk pelajar ya, SMA SMK sederajat dan SMP SMK sederajat. Jadi kayak lebih ke kita mau memaksimalkan potensi anak-anak daerah di kalangan pelajar gitu.
3: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Perjuangan atlet pelajar Sragen dalam Popda Jateng 2026 berhasil menggaet 33 medali yang dihasilkan dari atletik, renang hingga bela diri. Capaian ini diharapkan jadi motivasi bagi atlet muda Sragen untuk terus giat berlatih dan mengukir prestasi hingga level dunia. Dari Sragen, Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
4: Kontingen atlet Kabupaten Sragen berhasil meraih 33 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah tahun 2026 di Gor Indoor Jatidiri, Semarang. Dari perhelatan 6 hari tersebut, tanggal 1 hingga 6 September 2026 lalu, kontingen Sragen membawa pulang 6 medali emas, 8 medali perak, dan 19 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga atau cabor. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sragen, Suparno SH, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sragen, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, puluhan medali berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atau cabor atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Pihaknya merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya. Di sisi lain, Suparno SH mendorong cabor-cabor lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain itu, juga mendukung keberadaan 4 cabang olahraga atau cabor yang menggunakan gedung eks Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Sragen sebagai kamp latihan untuk olahraga wushu, MMA, kickboxing atau tinju, dan muay thai. Diharapkan dengan pemanfaatan eks Disporapar tersebut dapat memupuk prestasi para generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, Popda hingga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Suparno SH juga berpesan kepada para atlet muda Sragen agar tidak mudah menyerah dan terus menjaga semangat dalam berlatih serta berkompetisi.
5: Prestasi Popda kemarin memang meningkat dari ranking kemarin, dari tahun kemarin. Tentu hal ini saya mengucapkan pada seluruh anak-anak saya yang mengikuti Popda. Dan terima kasih kepada ofisial-ofisial dan teman-teman di cabur yang lain yang sudah memberikan suatu suguhan medalinya yang terbaik. Tentu dalam hal ini langkah kami selalu akan memberikan bentuk semangat pada teman-teman cabur agar supaya di tahun ke depan lebih baik lagi. Nah, sebentar lagi kan kita akan porprov. Ini kami tidak tinggal diam, kami selalu gencar akan memberikan semangat pada anak-anak pesan saya, jangan kendor, semangat terus berjuang, dan pupuklah jiwamu dalam berolahraga, tunjukkan prestasimu. Yang tua, jangan juga memberikan suatu penghalang, dukunglah pada anak-anak tunas-tunas bangsa ini melalui prestasi berolahraga. Semangat untuk olahraga. Bravo.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: The Land of Java Men.
8: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
9: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
10: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
11: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: sakitnya tak terhingga.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam selamanya Vals ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 10 malam ya, tentunya dengan lagu-lagu Iwan Fals ya. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan sesuatu yang tertunda ya, dilanjut dengan Untuk Menegri, kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam ini bisa didengarkan ya secara langsung di live streamingnya Buana Asri, tentunya di live streaming radio ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasri.com ataupun juga melalui aplikasi Radio Buana Asri ya, dapat dicari di Google Play Store ya. Silakan buka Play Store ya, ketik aja Radio Buana Asri, nanti akan muncul. Setelah muncul ya, Anda bisa mendownload ataupun diunduh ya. Setelah dapat diunduh, silakan dibuka, dan nanti di situ ya Mitra Buana bisa mendengarkan, mengikuti ya acara-acara yang ada di Buana Asri dari jam berapa ya? Jam 5 pagi ya. Sampai nanti di jam 12 malam gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Ari ke WhatsApp ya, ini ada pengumuman dulu ya dari IPHI Kabupaten Sragen tentang menarik haji. Oh maaf, tentang manasik haji tahun 2026 atau 2027 Masehi atau tahun 1449 Hijriah ya. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sragen akan menggelar kegiatan manasik haji tahun 2027 ya Masehi atau 1449 Hijriah ya. Kegiatan manasik haji tersebut akan dilaksanakan setiap hari Ahad 20 September 2026 hingga 24 Januari 2027 bertempat di Gedung IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3, Taman Agung Ngelorok, Sragen. Satu, kegiatan berlangsung mulai pukul 06.00 ya hingga 08.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara meliputi jalan sehat ataupun senam, makan pagi, doa-doa, serta materi manasik haji. Yang kedua, materi yang diberikan mencakup pengaturan dan hikmah ibadah haji, rukun, wajib, dan sunnah haji, tata cara pelaksanaan prosesi haji dan umroh, etika dan adab di tanah suci, serta pembekalan kesehatan haji. Yang ketiga, kegiatan ini tidak dipungut biaya, gratis ya, dan terbuka bagi calon jamaah haji dan umroh tahun 2027 maupun tahun-tahun berikutnya, serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai manasik haji gitu ya. Yang keempat, peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari ustadz ataupun ustazah ya, pembimbing haji serta tenaga medis yang berpengalaman. Jadi bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3, Taman Agung, Ngelorok, Sragen. Dan informasi dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui Haji Muhsauman di nomor 0812-2978-048, Haji Muhtar Effendi di nomor 0815-4852-6346 dan Haji Warjito dengan nomor 0813-6732-413 dengan mengusung semangat siapkan diri, mantapkan hati, raih haji mabrur. Amin. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara pengetahuan, mental maupun kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji dan umroh. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Baik Mitra Buana, demikian ya informasi pengumuman ya dari IPHI Kabupaten Sragen ya, mengenai manasik haji dan umroh gitu ya. Dan kegiatan ini sifatnya umum ya, bisa siapapun boleh mengikuti ya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat malam ini buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Saya selalu ya Bapak Emita sekeluarga. Oke, amin. Dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu PHK. Salam buat semua pecinta Falos Minta tanpa terkecuali. Yuk greng. Oke, kembali greng juga. Terima kasih buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya. Nanti bisa ditunggu PHK-nya. Terus di belakangnya ini ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam juga ini buat Bu Sugi. Sehat selalu Bunda. Lagi ngapain ini? Nah, pastinya di lagi stay tune ya di 94.7 MHz Bona Asri FM. Selamat malam. Salam sejahtera juga ya, dan selalu bahagia buat Bu Sugi sekeluarga. Amin. Selamat malam Mas, malam juga request yang terlupakan. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini. Oke, kembali kasih juga. Nanti bisa ditunggu buat Bu Sugi ya. Ada lagunya ini ada apa ya? Yang terlupakan. Oke, siap. Nanti bisa ditunggu. Terus di belakangnya ada Bu Miko juga yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bu Miko. Lagi sibuk apa ini Bunda? lagi istirahat apa masih bersibuk ria ini? Pokoknya selamat malam, sehat selalu buat Bu Miko ya. Oh, lagi nyantai. Oke. Ini hari temenin ya dengan lagu-lagunya Iwan Fales, nanti biar capek-capeknya hilang gitu ya. Oke. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bu Miko ya. Minta lagu Mas Umar Bakri buat Mas. Makasih yuk greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bu Miko. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Umar Bakri. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Nanti keburu habis waktunya. Ada PHK dilanjut nanti yang terlupakan, dan nanti buat Bu Miko Umar Bakrinya bisa ditunggu ya. Kita berjumpa dulu ya dengan Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran dan Bu Suge yang ada di sini Sragen. Tapi sebelumnya ya, ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya, ada PHK ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di Pemati Masarannya, dilanjut dengan Yang Terlupakan ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di Sini Seragen. Semoga saja setelah diputarkan lagu ini tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Bapak Emita dan Ibu Sugi yang ada di Sini Seragen. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Mas Julian Jasmara yang ada di Seragen. Selamat malam, ini Bas Mas Julian Jasmara. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu buat Mas Julian Jasmara yang ada di Seragen Tina. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tolong dong play Nona salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, Kak Ros, Mas Aat, Mbak Martini, Eyang Pono, Mas Is, Benjol, Mbak Ani Gemoy dari Yang Terlupakan. Terima kasih ya Kak. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Julian Jasmara ya, yang ada di Seragen. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Nona. Terus di belakangnya Ida Perwasuman. Oh maaf, Ika maksud saya, Ika ya dari Perwasuman. Selamat malam nih buat Ika ya. Saya selalu buat Mbak Ika atau Mas ini ya, Mas ini kayaknya. Oke, selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini, tentunya di acara Selamanya Falas. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamanya Falas. Oh betul sekali ya. Aku minta lagu. Lagunya apa ini? Isi Rimba, Tak Ada Tempat Berpijak Lagi. Oke. Salamnya buat semuanya aja, buat Mas Ari, selamat bertugas, tolong lagunya diputar. Terima kasih Mas Ari, Ika Perwasuman. Oke, kembali kasih juga nih buat Ika yang ada di Perwasuman ya. Ini nanti lagunya Isi Rimba, Tak Ada Tempat Berpijak Lagi. Oke, tak cariin, pokoknya stay tune aja ya, nanti tak puterin pokoknya. Baik Mitra Buana, langsung aja kita keputarkan lagu ya. Tadi ada antrian yang belum Ari putarkan ya, dari Bumiko yang ada di Kadipiro ini ya. Ada Omar Bakri tadi ya, dilanjut nanti ada Nona. Dan buat Mas, oh buat Ika yang ada di Borosuman, bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa dulu ya dengan Omar Bakri. Dan lagu tadi yang direkam oleh Bumiko, dan nanti ada Nona buat Mas Sugianca Semara. Langsung saja, dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Omar Bakri dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Dilanjut dengan Nona ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Julian Jasmara yang ada di Seragen ya. Dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bu Miko dan Mas Julian Jasmara. Oke. Selanjutnya masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam selamanya Fals ya, dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti ya. Baik Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan ya ataupun ingin request lagunya Iwan Fals, bisa langsung aja ya telepon, SMS juga WhatsApp di nomor telepon ya di 02718909999 ataupun SMS juga WhatsApp di 08213395094 ya, silakan. Bagi Mitra Buana yang suka dengan lagunya Bang Iwan Fals ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp yang sudah Ari bacakan tadi ya. Mungkin di sini nanti ya, ataupun di koleksi kami ada, kalau enggak ada pasti Ari cari-carikan dah, pasti ada juga. Ya, pokoknya selama lagunya Iwan Fals ya dan ada di koleksi kami, pasti Ari putarkan buat Mitra Buana semuanya ya.

Baik Mitra Buanayan, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah dipersiapkan lagu selanjutnya. Ada Isi Rimba, Tidak Ada Tempat Berpijak Lagi ya. Dan ini tadi yang direquest oleh Ika yang ada di Purwosuman ya. Semoga saja ini masih stay tune, jadi lagu yang direquest bisa didengarkan gitu ya. Dilanjut nanti ada Sarjana Muda. Dan lagu ini tadi, oh yang lagu ini ya, Ari persembahkan kepada semuanya Mitra Buana ya, yang tentunya yang suka ataupun ngefans dengan Bang Iwan Fales. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Isi Rimba, Tak Ada Tempat Berpijak Lagi buat Ika yang ada di Purwosuman.

raya.

binatang itu. Di Sirimbata ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Fitri Buana sudah dihadirkan ya, isi rimba tidak ada tempat berpijak lagi ya. Dan lagi tadi yang direquest oleh Ika yang ada di Purwosoman ya, semoga saja setelah reputarkan aku tadi ya, bisa menghibur malam harinya buat Ika yang ada di Purwosoman ini ya. Dilanjut tadi ada Sarjana Muda, dan lagu tadi Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana yang masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana FM nya. Baik Mitra Buana, di sini ada Mas Kis ya. Mas Kis tiga kali, selamat malam ini buat Mas Kis. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu buat Mas Kis. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The land of Jawa man. Oke, bagus. Kontak malam Iwan Fals. Betul sekali ya. Kereta tiba pukul berapa? Salam buat semua Mitra Buana Asri Sragen. Terima kasih Mas Ari. Yuk gerang Mas Kis Pemalang Selatan. Oke, kembali kasih juga ya buat Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ini ya. Oke, terima kasih. Nanti lagunya kereta tiba pukul berapa? Oke, siap. Nanti bisa ditunggu ya buat Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan.

Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 31 menit ya. Nanti kebersamaan kita ya kurang lebih masih 29 menit lagi ya. Soalnya kita nanti sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti ya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin request lagu masih ada waktu ya, kurang lebih 29 menit lagi ya, kata 30 menit lagi kebersamaan kita. Baik, langsung saja ada kereta pukul kereta tiba pukul berapa ya, dan apa tadi yang direkos oleh Mas Gis yang ada di Pemalang Selatan ya, dan nanti dilanjut dengan terminal. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Mas Gis ya, ada kereta tiba pukul berapa.

pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli,

maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: ズリ FM。
1: Baik, Mitra Buana sudah diputarkan ya, ada kereta tiba pukul berapa dan lagu dari yang di request oleh Mas Kis ya dari Pemalang Selatan ya, dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Mas Kis ya dari Pemalang Timur ya. Dan dilanjut dengan Terminal, dan lagu ini juga dipersembahkan ya, mari putarkan buat Mitra Buana yang masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara untuk malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja ya lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan Ari minta maaf ya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Dan kebersamaan kita cukup sampai di sini ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 17 September 2026 dalam acara kontak malam, selamanya Vals ya. Dan jangan lupa ya, nanti kebersamaan kita masih berlanjut di acara yang berbeda tentunya, dengan masih bersama Ari Wibisono ya. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono pamit. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yo greng.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Perlindungan data pribadi di era digital menjadi hal yang semakin krusial seiring maraknya kasus kejahatan cyber, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan NIK atau KTP dan aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan SHMH menjelaskan, data pribadi adalah setiap data atau informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi merupakan aset berharga yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memicu tindak kejahatan cyber seperti penipuan, spam, hingga pencurian identitas. Karena itu, masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam menjaga dan memberikan data pribadi maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang tidak terpercaya. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UUPDP untuk memberikan payung hukum yang tegas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
2: Kami menganggap, Mbak Rara, bahwa data pribadi itu di era digitalisasi yang sedang terjadi saat ini itu rawan akan terjadinya kebocoran, rawan akan terjadinya penyalahgunaan, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan pandangan hukum atau memberikan masukan atau memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Gitu, Mbak. Dasarnya itu.
3: Nah, data pribadi. Sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi ini seperti apa?
2: Data pribadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, yang mana definisi data pribadi itu adalah data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data pribadi itu adalah data seseorang yang bisa kita pantau secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik.
4: Pendidikan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai kemanusiaan, dan menumbuhkan kepedulian sosial generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto saat membuka peringatan milad ke-45 Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Sragen Rabu 16 September 2026. Dikatakan atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, pihaknya menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan 45 tahun MAN 1 Sragen dalam dunia pendidikan. Menurutnya, perjalanan tersebut merupakan bagian dari proses panjang pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa sekaligus membentuk peserta didik yang berkarakter. Diharapkan, momentum milad dapat menjadi penyemangat bagi seluruh keluarga besar MAN 1 Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi peserta didik. Wakil Bupati Sragen juga berpesan kepada para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan diri, serta terus berprestasi. Menurutnya, bekal ilmu dan karakter yang baik akan menjadi modal penting bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi bagi Kabupaten Sragen maupun bangsa Indonesia.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen menyampaikan selamat milad yang ke-45 kepada seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. 45 tahun merupakan perjalanan yang panjang, penuh dengan proses perjuangan dan pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa. Saya berharap momentum milad ini tidak hanya menjadi ajang perjalanan dan keberhasilan yang telah dicapai, tapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, membangun karakter peserta didik, serta mencetak generasi yang unggul, berakhlak mulia, berprestasi, dan mampu menghadapi tantangan zaman.
4: Sementara itu, Kepala MAN 1 Sragen, Windrati, menjelaskan bahwa peringatan Milad tahun ini mengusung tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema tersebut menjadi refleksi atas berbagai prestasi sekaligus kegiatan positif yang telah dilaksanakan MAN 1 Sragen. Bekal ilmu dan karakter diharapkan menjadi modal generasi muda untuk berkontribusi bagi Sragen dan Indonesia.
6: Kami di

0: Wilayah Kabupaten Sragen. Perwakilan Pengurus Kabupaten FPTI Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, salah satu peran utama FPTI Kabupaten Sragen adalah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap atlet panjat tebing, sekaligus menjaring dan mengembangkan bibit atlet muda berbakat dari Kabupaten Sragen. Ditambahkan, hingga saat ini terdapat sekitar 40 atlet binaan yang aktif mengikuti latihan panjat tebing mulai dari TK PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Pembinaan atlet dilakukan secara bertahap, sehingga tidak hanya mendapatkan latihan teknik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mengikuti berbagai kompetisi olahraga panjat tebing. Bagi masyarakat Kabupaten Sragen yang tertarik mengenal serta berlatih olahraga panjat tebing, dapat langsung datang ke wall panjat tebing di Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. FPTI Kabupaten Sragen siap membimbing mulai dari tahap dasar hingga mampu mengembangkan talenta dan menjadi atlet yang lebih tangguh sehingga memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan meraih prestasi di bidang olahraga panjat tebing. Sementara, jadwal latihan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk FPTI Sragen, sampai dengan saat ini anggotanya ada berapa?
2: Anggota FPTI Sragen saat ini sekitar 40-an orang, alhamdulillah, untuk saat ini yang aktif. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Bu Ana Asri yang setia mempromosikan olahraga panjat tebing ke masyarakat Sragen.
1: Ini kalau ingin latihan di GOR, caranya seperti apa?
2: Oh, datang langsung aja ke sini. Nanti kita bimbing dari awal, kita bimbing supaya dia menjadi lebih tangguh, lebih bisa berkompetisi di panjat tebing ini.
1: Untuk jadwal latihan?
2: Jadwal latihan kita latihan hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 3:30 sore.
0: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Sragen menggelar gebyar undian yang dirangkai dengan sejumlah kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi PT BPR BKK Karangmalang untuk menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang, Suparno SEMM mengatakan, sepanjang tahun 2026 hingga 31 Agustus, dana CSR yang telah disalurkan mencapai Rp638,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, penanggulangan bencana, dan kegiatan lainnya. Pihaknya menyebut, sejumlah kegiatan CSR yang telah dilaksanakan antara lain, pemberian bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH, penebaran bibit ikan, pemberian bibit tanaman produktif, bantuan jamban sehat, bantuan modal dan tenda UMKM, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dalam kegiatan gebyar undian, PT BPR BKK Karangmalang juga menyalurkan bantuan pembangunan 10 unit jamban sehat di Desa Jambangan Kecamatan Mondokan dengan nilai bantuan mencapai Rp50 juta. Selain itu, bantuan beasiswa diberikan kepada 66 siswa berprestasi mulai jenjang SD hingga SMA dan SMK dengan total nilai mencapai Rp51 juta. PT BPR BKK Karangmalang juga menyerahkan bantuan 3 unit kursi roda bagi penyandang disabilitas senilai Rp4.650.000. Sementara itu, sebanyak 40 paket sembako disalurkan kepada masyarakat dengan total nilai mencapai Rp8 juta. Selain kegiatan sosial, acara tersebut turut diisi dengan edukasi dan literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Melalui kegiatan ini, PT BPR BKK Karangmalang berharap kepedulian sosial dapat terus ditingkatkan, sekaligus mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi dan inklusi keuangan.
3: Kontribusi PT BPR BKK Karangmalang juga diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Kami laporkan sepanjang tahun 2026 ini per 31 Agustus dana CSR yang telah disalurkan mencapai Rp638,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan

0: lakukan antara lain untuk pemberian bantuan RTLH, penebaran bibit ikan, pemberian bibit tanaman produktif, bantuan jamban sehat, bantuan modal UMKM, bantuan tenda UMKM, dan lain-lain.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar manusia sama menikmati gepar sampai hari putra kan mantan idam sari dalam sama menikmati depan kerasakan bunda suradi mantan KSA di pun aja kan mantan aku ikhlas ingin saking atas sen mungkin kan di lalang sama menikmati atas sama balibur di batang perol mirsus dan ipun ikan sama menikmati atas sen midang takkan ke kiaran ronda malam ikan udang antar usah menikmati salah sing pun sama menikmati wonton bunda kun ke sukung dalu kagum bunda kun terus yang sangat biasa menikmati atas sen midang takkan tasing rincangi hari wonten kiaran runda malam kalau dengan terusak menikah yang kalau dengan terusak menikah buat kumpulan sehat-sehat yang awal mengatakan ya wilujeng dalu mas onje wilujeng dalu badenya sekar sayang kuseng ayu dewe sayu bisi arwo salam ipon kagem bunda Lis bunda Yasman bunda Suradi ugi kagem sedaya yang kasih medan taken matur suwun mas ahri onje matur suwun sangat ya kagem bunda gun wonten ing bongo merasa akan sayang kuseng ayu dewe saking siarwo sama ya ke bisa ketemu tangga sama nikah.

Ya permeso tak menikah tak si hari tanggungnya wantan lewat kali pintu setunggal boleh sama lewat pintu sama-sama utawi SMS iki WhatsApp kan berdua lewat kali setunggal tiga sama kan sanul sama-sama itu semangka para meso yang pada dereng rekenakan utawi pada ngeresakan tuban putrakan larangan kelangan ini pun kesisi pun larangan campur sari ya sakit meos kemantar telepon SMS iki WhatsApp yang hari wawasnya semua pengangkatan. Ya para menso, saya menegak wantan pamundut yang nipun Bunda Suradi wantan bonggong ya wantan sayang kuseng ayu dewe sama ke dipun lajengaken wantan sinarengan sayang di caknan langsung kemawan wantan sayang kuseng ayu dewe.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih, para pemirsa, sampeyan mangke sampeyan arep terangkan wonten sayangku sing ayu dhewe lanangan sampeyan dipun kersakaken Bunda Gun nggih. Wonten ing bongko dipun lajengaken wonten sinarengan lan nemu nggih. Lan lanangan sak mereka wau dados palipur nggih dumateng para pemirsa sanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken giaran Ronda Malam kalau dengan terus sak menika. Ya para pemirsa, sampeyan kabeh telepon sampun jam pinten ya? Jam 11.00 punjul jam 6.00 nggih. Sama ge ari-ari sampeyan jeneng sedaya wonten ing dalan Ronda Malam tumuju tabus kawan iki kalau jam kali welas sak mangke. Ya para pemirsa, langsung kemawon sak menika wonten sanes dipenajengaken gamati sampeyan. Ya, baik yang telepon nah langsung kemauan ya, semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para manusia sama nih gue wonten selendang biru ngatur langit lan lestari ganti lelan sama nih gue bang eh tetes sapa libur tapi tetes apa ya rencang daru panjang setiang geng yang sak menikah tasih midang takkan utawi tasih bangunan sakit tetes palipun geng kalau para maris pamir sosdeni pun ya para maris sama menikah langsung kemauan langsung sih pun sama menikah wonten gambang suling di panas yang akan jenang. Semoga sukses dengan kata-kata.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

kabar persosok menika wonten gambang suling depan lajengaken genang jenang gulung nggih. Oke, lelang sami menika dados pelipur dumateng para mersos tenipun lan boten karasian. Kiaran rune malam kalau dengan telus sami menika sampun telas wadhalipun nggih lan sadherengipun ari undur diri sami menika sampun ari jasaken lelangan panutup nggih. Wonten luntur lelangan sami menika nggih. Terus alam penutup wonten kiaran ronda malam kalau dengan telus sami menika dinten Kamis tanggal 17 September 2016 nggih para mirsa. Sadaya pun hari undur diri, hari undur diri, hari ngaturakan nyuwun pamit. Tambah yang kurang ya, semoga menawi wonten lepat dicorong ya, ingkang hari cepakan dan mukio lalangan-lalangan ingkang sampun dalam keaturakan. Sakato tetus palibur dumateng para mirsus tenipun hari bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.